0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa akhtarana khairal anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. As-salatu was-salamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sesudah kita semua menyempurnakan ibadah kita dengan ihya'us sunnah, berpuasa pada hari Arafah, hendaknya kita mengagungkan asma Allah sebagaimana perintahnya di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukhmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sekalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan memberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Begitu juga sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau riwayat Imam At-Tabrani. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul aidaini bittahlil wattakbir wattahmid wattaqdis. Dalam kitab Kasful Asharar oleh Ibnu Al-Aziz bin Ahmad Al-Bukhari menjelaskan bahwa di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kepada manusia untuk memberi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta manusia. Demikian halnya dengan syariat Idul Kurban bagi kita orang-orang yang beriman, sehingga siapapun di antara kita yang menunaikan rangkaian Idul Kurban dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan syarat rukunnya, pastilah kita akan mencapai tujuan akhir ibadah tersebut, yakni kedekatan kita kepada Allah. Ketakwaan dan kedekatan jiwa kita kepadanya hakikatnya memerdekakan jiwa manusia, lepas dari ketergantungan terhadap makhluk, karena sesungguhnya ia hanya bersandar kepada Zat yang Maha Segala dan Pencipta alam semesta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kaum muslimin di seluruh persada tanah air dengan khusyuk dan hikmat menunaikan salat Idul Adha mengikuti sunnah Nabi. Semua bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepasrahan diri yang tinggi guna meraih ridho dan karunia-Nya. Kita kumandangkan takbir, tahmid dan tasbih sebagai wujud kesaksian selaku hamba yang dhaif atas kemahaagungan, kemahaterpujian dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya ini, kaum muslimin juga menunaikan ibadah kurban, mentaati perintah Allah dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim sebagai wujud kesyukuran akan nikmat-Nya yang tak terhingga sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya Orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus nikmatnya. Semua ibadah yang kita tunaikan itu tiada lain untuk menjadikan diri kita insan yang muslim, mukmin dan muttaqin yang sejati, guna menggapai kebahagiaan hidup kita, dunia dan akhirat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika umat Islam di negeri ini menjalankan sholat Idul Adha, berikut berkurban, saudara-saudara kita kaum muslimin sedunia juga sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci, menegakkan sholat Idul Adha, berkurban dan berhaji adalah rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah, meski berbeda syarat dan rukunnya, hakikatnya satu tujuan, bertakarrub atau mendekatkan diri kepadanya. Penghambaan setiap muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah mengandung makna dan konsekuensi berupa kepasrahan diri dengan tulus atau ikhlas hanya karena Allah, bukan karena lainnya. Sebuah kepasrahan yang jernih, al-hanif, yang secara vertikal menjadikan setiap orang beriman meneguhkan jiwa ketauhidan untuk selalu taat kepada Allah, sekaligus merawat setiap perilaku agar tetap lurus di jalan yang benar. Pada saat yang sama, melalui ibadah itu seorang muslim menghikmatkan diri untuk berbuat ihsan dan kebaikan yang utama untuk sesama dan lingkungannya. Idul Adha, berkurban dan berhaji selayaknya dapat menyuburkan semangat kebaikan, sekaligus meredam atau bahkan mengendalikan nafsu keburukan. Menjaga kebersihan jiwa itu merupakan pendakian rohaniah yang tidak mudah. Kita selaku muslim kadang bertindak lalai diri. Kalbu yang semestinya dijaga agar tetap bersih, dalam praktiknya terkontaminasi oleh perilaku mungkar dan fahsya. Setelah beribadah pun kadang tabiat buruk seperti mudah marah, dendam, dusta, congkak, tamak, koruptif, dan perangai rendah lainnya menodai praktek kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan perisai ibadah itulah seharusnya kita jauh dari sifat dan sikap serta perangai yang nir kebaikan itu. Momen Hari Raya Idul Adha bagi kita umat Islam sangatlah bermakna untuk membentuk pribadi yang penuh dengan kebaikan. Antara lain, berhaji dan berkorban mengajarkan jiwa ikhlas untuk menyebarkan nilai kebaikan utama dalam setiap hidup muslim. Ikhlas merupakan jiwa tunduk yang total kepada Allah, sehingga melahirkan pribadi yang rame ing gawe, sepi ing pamrih. Di dalam berbuat kebaikan untuk sesama di alam ini, mereka yang hidup ikhlas akan mampu membebaskan diri dari hasrat-hasrat sesaat, seraya berbuat melintas batas keperan-peran utama yang syarat akan makna, seperti suka menolong, lebih banyak empati, suka berbagi dan peduli terhadap sesama. Mereka berbuat mulia atas nama Allah dan ihsan bagi kemanusiaan semesta. Siapapun yang berhaji dan berkorban dan seluruh rangkaiannya dalam Islam sejatinya menambatkan pribadi itu pada niat ikhlas hanya karena Allah, untuk Allah semata-mata. Sebagaimana firman-Nya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ajaran sekaligus praktik ketulusan itu ditunjukkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salam, Siti Hajar, dan putra beliau tercinta Ismail alaihi salam. Dalam kisah berkurban yang secara epik dimuat dalam Al-Quran Surat Shaffat ayat 101 hingga 111. Kini, pertanyaan untuk kita kaum muslimin, apakah kita semakin ikhlas pada hari-hari ini? Ikhlas dalam mensyukuri nikmat Allah dengan jalan memanfaatkan anugerahnya yang sebaik-baiknya. Ikhlas ketika kehidupan kita terasa sempit menghimpit tanpa merasa diri diabaikan oleh Allah. Ikhlas tatkala harus berzakat, berinfak, bersedekah dan berjuang untuk kemanusiaan yang dianggap berat. Yang kedua, ibadah kurban menanamkan nilai pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau dan istri beliau memberikan teladan terbaik tentang praksis pengorbanan yang nyata dalam kehidupan mereka. Mereka berkorban tiada lain karena didasari atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sebut dan kisahkan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Yang ketiga, ibadah kurban juga mengajarkan makna amal soleh dan ihsan. Setiap insan beriman yang memiliki kelebihan rezeki dan akses kehidupan niscaya peduli dan berbagi kepada sesama tanpa diskriminasi. Si kaya berbagi rezeki untuk si miskin. Kaum cerdik pandai berbagi ilmu kepada yang awam. Sesama manusia saling menjunjung tinggi martabat. Laki-laki dan perempuan saling menghormati dan sekaligus memuliakan. Siapapun diberi akses untuk kekayaan yang lebih, sedangkan ia beriman, maka harus rela hati berkorban bagi sesama, lebih-lebih bagi mereka yang membutuhkan. Idul kurban melahirkan tindakan-tindakan peduli pada sesama sesuai dengan ajaran Nabi. Wallahi fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di tengah para hamba sejauh hamba-hamba itu membela kepentingan sesamanya. Warga bangsa yang mengaku insan beriman dimanapun berada perlu mengambil makna hakiki dari ajaran ketulusan, cinta dan pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar sebagaimana model perilaku emas yang menebar keutamaan bagi seluruh manusia. Adanya kelompok orang yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial merupakan bukti lemahnya jiwa berkorban, luruhnya jiwa kenegarawanan yang ditandai kian menguatnya kebiasaan dalam mengutamakan kepentingan diri, kroni di atas kepentingan publik. Boleh jadi karena makin terkikisnya keikhlasan dalam berkorban dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan umat dan bangsa, sungguh diperlukan jiwa berkorban untuk tegaknya keadilan, kebaikan, kemajuan, dan segala keutamaan. Tanpa pengorbanan dengan yang tulus, maka tidak mungkin rasanya tercipta kehidupan yang baik dan maju di tubuh bangsa kita yang tercinta ini. Dalam bingkai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibadah haji, kurban juga menanamkan sifat welas asih, rasa kasih sayang yang otentik terhadap sesama sebagai perwujudan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul, kekasih Allah itu, mereka mempraktikkan hidup penuh dengan welas asih, kasih sayang terhadap sesama, tanpa memiliki sikap diskriminatif. Salah satu di antaranya adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan sifat welas asihnya yang digambarkan oleh Allah dalam Quran Surat Hud ayat yang ke-75. Inna Ibrahim lahalimun awwabun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah. Para nabi utusan Allah itu sangatlah berjiwa kasih sayang. Tapi kita ketika dilempari batu oleh kaum Taif tatkala hijrah, beliau berkeberatan pada saat malaikat Jibril menawari agar mereka yang melukainya itu diberikan azab. Jangan, mereka sungguh kaum yang belum mengerti sabda Rasulullah akhir zaman itu. Dalam hadis beliau bersabda yang artinya, tidaklah beriman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita lihat kondisi manusia akhir zaman, banyak yang terjangkiti virus egoisme, yakni sikap yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Demi kepentingan itu, ia bertindak dan tidak peduli kepentingan sesama. Aji mumpung tumbuh di mana-mana, sifat welas asih, tepo sliro, seolah menjadi mutiara yang hilang untuk ditemukan kembali. Kekerasan, konflik, bahkan perselisihan horizontal terjadi karena menguatnya egoisme dan luruhnya rasa trisno antar sesama. Manusia seolah menjadi serigala bagi manusia yang lain. Bahkan sebagian orang yang mengaku beriman pun atas nama agama, tidak sedikit menjadi mudah berbuat kekerasan, pengkerdilan, dan menegasikan keberadaan pihak lain, sehingga kehilangan watak kasih sayang atau rahmah terhadap sesama sebagaimana ajaran para nabi. Agama dan jejak nabi yang mengajarkan lemah lembut dan kedamaian hanya menjadi ujaran dan retorika indah, namun tidak menjadi pola tindak serta keteladanan dalam kehidupan umat beragama. Saling hujat, caci maki, ujaran kebencian, membuka aib kadang terbuka di ruang publik, baik antar sesama umat seagama maupun antar umat beragama. Hal itu dipicu oleh berbagai sebab, namun pada akhirnya bermuara pada luruhnya jiwa welas asih, tepo sliro, andap asor, lembah manah, dan sebagainya. Yang terakhir, ibadah kurban bagi kita umat Islam sejatinya bahwa ibadah tersebut menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan berbuat kebaikan bagi sesama dalam jalinan hablum minallah wa hablum minannas. Jika setiap muslim memiliki relasi hablum minallah berikut hablum minannas yang baik dan seimbang, maka akan melahirkan kehidupan yang utama di dunia dan akhirat. Sebaliknya, manakala keduanya tidak seimbang, maka akan terjadi berbagai kesulitan dalam kehidupan umat manusia sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 112. Ayuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat berdoa kepada Allah agar rangkaian Idul Adha kali ini melahirkan kehidupan kita yang baik, yang serba utama. Saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji diberi kemudahan dan kekuatan oleh Allah sehingga menjadi haji yang mabrur. Saudara-saudara kita dimanapun berada yang sedang memperoleh musibah, agar diberi kesabaran, dianugerahkan oleh Allah untuk segera lepas dari segala musibah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Marilah kita memohon kepada Allah dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan. Semoga Allah berkenan, meridhai, mengabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wa akhtarana khairal anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa inna nas'aluka bi sifatikal 'ulya ya rabbal alamin. Ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Ghaniyun wa ya Alim, ya Salam, ya Muhaimin, ya Wahhab, ya Mujib as-Sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina waghnina waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadha al-'amal wa khairi ma fihi wa na'udhu bika min sharri hadha al-'amali وشر ما فيه إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. نسألك خير الدنيا والآخرة. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta, dimanapun Anda berada, demikian tadi khutbah Idul Adha 1447 Hijriah yang disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada SAGMA. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan demikian kami kerabat kerja yang bertugas untuk siaran luar Salat Idul Adha 1447 Hijriah, produser Tovan Pamungkas, produser pelaksana Rini Handayani, kru teknik Rido Ramadan, Rifai Aditya, Sultan Malau, dan newsgetter Vika Azalia, Rohmana Kurniandari, PA Lapangan Rosian Anwar, dan reportase yang bertugas, saya sendiri Wulan Anita, dan
2: saya Rian Parwanto, pamit undur diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali ke studio.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang berada di lapangan yang pagi tadi sudah memberikan serangkaian informasi terkait dengan jalannya sholat Idul Adha di Alun-Alun Kidul. Dan kami informasikan lagi ya, tadi yang menjadi imam dan khotib sholat Idul Adha di Alun-Alun Kidul adalah Dr. Haji Muhammad Ikhwan Ahada. Beliau adalah ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sekali lagi kami atas nama RRI Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap doa dipenuhi harapan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain, melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali. Di antaranya, menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. Wa man 'arafa annahu makhlupun min nutfah, seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, wa annahu sa'irun ila jifah, dan akan menjadi bangkai, hana alaihi ayat surukul kibro, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibru, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat, Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, hidup tidak selalu memberi apa yang kita suka. Kadang Allah menghadirkan ujian justru melalui hal yang paling kita cintai. Itulah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang terus hidup dalam momen Idul Adha. Bayangkan, seorang ayah yang menanti anak bertahun-tahun justru diuji untuk mengorbankannya. Secara logika, itu terasa berat. Secara hati, itu sangat menyakitkan. Tapi ketaatan kepada Allah membuat cinta kepadanya berada di atas segalanya. Allah berfirman dalam kisah itu bahwa ketika keduanya telah berserah diri, barulah pertolongan datang. Pendengar Pro 1, pelajaran ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Kadang

kita diuji lewat cita-cita yang tertunda. Hubungan yang gagal, rencana yang tak berjalan, sesuatu yang susah sangat diinginkan namun harus dilepaskan. Dan disitulah iman diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Allah saat hidup tak sesuai harapan? Apakah kita tetap taat saat jalan terasa berat? Disinilah Idul Adha mengajarkan bahwa ketaatan bukan ketika semuanya mudah, tetapi justru ketika hati berat namun tetap berkata, aku percaya Allah tahu yang terbaik. Karena bisa jadi, suatu yang hari ini terasa seperti kehilangan, justru adalah jalan Allah menyelamatkan kita dari yang tidak kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adalah suara solawat Jawa.
1: Solawat Maulud Jawi berarti syair-syair pujian yang mengandung sejarah dan peringatan kelahiran Nabi pada bulan Maulud yang dilakukan oleh masyarakat Jawa.

0: sebenarnya apa sih makna solawat itu? Solawat merupakan bentuk penghormatan untuk mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Menurut peneliti budaya Dr. Andati Timufangati, solawatan sering ditemui di berbagai daerah. Kemudian oleh masyarakat Jawa diperhalus dengan sentuhan seni, baik seni suara maupun seni musik. Maka muncullah kesenian solawat Jawa.
1: Kesenian ini memiliki dua fungsi bagi masyarakat, yaitu sebagai ekspresi keberagaman dan kesenian. Ini di dalam pertunjukannya, di awal prosesinya itu dengan bacaan solawat yang diiringi dengan iringan terbang, gong, kendang, dan gamelan Jawa tadi. Itu akan menghasilkan bunyi yang indah yang mengiringi bacaan solawat tadi. Nah, di dalam perkembangannya kemudian dicampur dengan lagu-lagu bahasa Jawa atau mocopatan tadi yang bersumber dari hal-hal yang pada saat itu terjadi. Misalnya pada saat ada gempa bumi itu mereka juga menciptakan lagu yang terkait dengan bencana yang pada waktu itu melanda Jogja. Solawat Maulud Jawi ini bertujuan untuk meluruskan tradisi yang ada menurut pandangan Islam, yaitu mengekspresikan cinta kepada Muhammad Rasul dan merupakan lembaga prapendidikan formal. Untuk tujuan utamanya adalah memberikan pendidikan solat. Dan selanjutnya solawat Maulud Jawi ini berkembang di mana-mana menjadi lembaga dakwah.
0: Solawat Maulud Jawi mempunyai ciri khas tersendiri yang menjadi pembeda dari solawat yang lain.
1: Solawat Maulud Jawi ini keindahan atau sisi menariknya itu ada pada perpaduan antara arup dan mocopatan yang bisa saling mengisi. Jadi antara nuansa Arab dengan nuansa atau budaya Jawa, yaitu pada puitisasi syairnya. Pementasannya dilakukan dengan duduk bersila dengan sikap tegak. Dalam pementasan ini tidak ada istilahnya ada tepuk tangan atau keplok, kemudian berteriak keras juga tidak

0: alat musik dalam solawat Jawi adalah terbang. Namun, fungsinya seperti gamelan Jawa. Ada yang berfungsi sebagai gong, kendang, kempul, dan gong alit.
1: Untuk bentuk pementasannya, ini selama pementasan itu seluruh pemain duduk berderet membuat formasi tertentu dengan para pemain musiknya biasanya duduk di deretan paling belakang. Kemudian untuk para pemainnya itu untuk penampilannya duduk bersila, tidak ada gerakan-gerakan tarian ataupun tepuk tangan. Kemudian gerakan yang ada itu hanya merupakan bentuk peniruan gerakan solat. Untuk urutan pementasan ini, pertama pembukaan ini diisi dengan hadroh, dengan pembacaan Al-Fatihah dan pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya atau sahabat dan anak cucunya. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran, dengan pembacaan ayat-ayat yang terkait dengan kelahiran dan keteladanan Nabi. Dilanjutkan dengan solawat dan puji-pujian. Kemudian ada tetembangan terkait dengan sejarah dan penyambutan kelahiran Nabi. Kemudian mahalul qiyam lagi, atau yang disebut srokal. Kemudian pitutur atau risalah Nabi, terutama yang terkait dengan sholat fardu atau sholat lima waktu dan Islam sebagai rahmat bagi alam seisinya. Dilanjutkan dengan ma'uidoh hasanah, sholawat maulud yang membedah syair-syairnya atau hal-hal yang lain yang biasanya tergantung pada situasi pada saat itu. Kemudian yang terakhir itu penutup diisi dengan tahlil atau doa bagi leluhur.
0: Sangat menarik ya. Banyak sekali edukasi tentang ajaran agama Islam yang kita dapatkan melalui kesenian solawat maulid Jawi. Semoga terus lestari ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan Bekaka. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan Bekaka tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan Bekaka. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan Bekaka adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan, cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping.
1: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambar Ketawang untuk memerintah ataupun untuk pertahanan. Karena Pesanggrahan Ambar Ketawang itu letaknya terlindung oleh sebuah bukit kapur. Kalau dulu karena masih besar disebut dengan Gunung Gamping.
0: Ketika pembangunan keraton sudah selesai dan Pangeran Mangkubumi akan mendiami keraton, abdi dalam kesayangan bernama Ki Wirasuta dan istri tidak ikut boyong ke keraton, tetapi tetap tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirasuta dan istri.
1: Pada waktu Kyai Wirasuta itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan kurban Bekaka sebagai sesaji utamanya.
0: Dari cerita itulah upacara saparan Bekaka rutin dilakukan, dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambar Ketawang. Terlebih, pada waktu dulu, masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban Bekaka.
1: Perlengkapan yang digunakan merupakan kurban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga Bekaka itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
0: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan, upacara saparan Bekaka melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan mido tareni. Upacara Bekaka juga diawali dengan mido tareni.
1: Kalau sepasang pengantin Bekaka itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggu, atau seperti kita midodareni malam itu. Kemudian di tempat lain, di tempat tetua, itu juga diadakan upacara yasinan atau pembacaan doa-doa oleh pemimpin di sana. Ada lagi di rumah juru doa diadakan selamatan.
0: Masyarakat bergotong royong membuat sesaji, kembang mayang, serta membuat boneka gondorwo dan wewe, atau orang menyebut ogoh-ogoh. Semua sesaji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekaka.
1: Kembar mayang, judang. Nah, ini judang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajen yang menyertai bekaka itu sendiri. Di antaranya adalah nasi gurih, nasi liwet, tumpeng uruping damar, ayam lembaran, wedang kopi pahit, rokok, rujak deplok.
0: Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jumat siang, perarakan bekaka dimulai. Warga masyarakat tumpah ruah menyaksikan ara-araan bekaka. Perarakan diikuti oleh warga semua dusun Kelurahan Ambar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya, menuju Gunung Gamping. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekaka. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekaka dilakukan.
1: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekaka di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan Julen bekaka ini disambut dengan gending kebo giro seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

warga masyarakat lega. Prosesi penyembelihan selesai dilakukan. Sesaji telah habis dibagikan. Namun masih ada lagi ritual penutup, yakni sugengan ageng. Dilakukan di pesanggrahan Ambar Ketawang. Sesepuh adat memimpin doa, membakar kemenyan, dan sebagai puncaknya adalah pelepasan burung merpati jambul putih sebagai lambang terkabulnya permohonan mereka.

Saparan Bekakak bukan sekedar ritual tahunan, bukan sekedar pertunjukan penyembelihan boneka pengantin, namun sebuah kearifan lokal yang mengajak masyarakat untuk bijak dan waspada terhadap kekuatan alam, memuja Tuhan Sang Kuasa, dan penghormatan kepada leluhur.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jogja pagi hari ini, dan tentunya masih merayakan nih Hari Raya Idul Adha ya. Tentunya berkah untuk kita semua yang masih sibuk nih ya, menemani pokoknya ya di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Dan tentunya informasi kali ini Panji akan berikan terkait dengan kondisi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dan langsung akan diinformasikan dari rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten

Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, setelah tadi kita sudah memberikan informasi terkait dengan kondisi perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, saatnya kita beralih ke Yogyakarta International Airport. Kita akan berikan informasi terkait dengan keadaan penerbangan untuk saat ini yang pastinya akan disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini Anda ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi IA yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Rabu 27 Mei 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar antara 68% hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 22 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara IA atau yang beraktivitas di sekitar bandara, tetap update informasi cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun

0: Radio. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
1: Baik, mendengar demikian tadi informasi dari Yogyakarta International Airport terkait dengan keadaan penerbangan untuk saat ini ya, 27 Mei 2026 sekaligus. Panji pingin berpamitan ya untuk Jogja pagi hari ini. Dan tenang saja, sudah siap di belakang saya ada Ria Agustin dan juga Agus Pramana yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi kami segenap kru yang bertugas RRI Pro 1 Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap doa dipenuhi harapan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian sejarah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah penyembelian kurban atas diri putra tercinta Ismail, ada satu momen yang menurut saya amat menarik, yaitu bagaimana cara Ibrahim mengkomunikasikan perintah yang krusial itu kepada sang putra Ismail. Beliau dawuh, "Wahai anakku, ayah memberi perintah Allah untuk berkorban dengan menyembelihmu. Fangzur madza tara." Bagaimana itu? Kata Ibrahim. Coba pikirkan baik-baik. Renungkan dengan sungguh-sungguh. Madza tara. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana ayah melaksanakan perintah itu? Nah, disinilah menariknya. Karena di momen inilah Ibrahim memberi kita contoh bagaimana komunikasi secara pedagogis kepada anak itu mesti dilakukan. Ibrahim mendorong Ismail untuk berpikir, menalar, dan mengerti, sehingga ketaatan yang terbentuk insya Allah karena mengerti, bukan ansih karena takut. Dan itulah yang terjadi pada diri Ismail. Maka dengan mantap Ismail mengatakan, "Ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin." Itulah insya'allah salah satu hikmah yang termaktub di dalam As-Saffat ayat 102. Pesan ini dari kami, Aminuddin Najib, LPG Bina Akhlak Pakem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumela 1,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, jumpa lagi dengan Ria Agustin di edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 yang akan temani kebersamaan kita di hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Iya, selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Semoga semangat berbagi dan berkorban membawa keberkahan dan juga mempererat kebersamaan kita. Dan pastinya pendengar, kami akan temani Anda dengan berbagai informasi terkini dan juga koleksi lagu Indonesia. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Kowe wis ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia, memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

Masih temani Anda di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini cuaca nampak cerah ya pendengar, dan diinformasikan juga melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa cuaca di pagi hari ini di seluruh wilayah DIY diperkirakan cerah berawan. Nah, alhamdulillah ya, jadi bisa melakukan penyembelihan sapi dan juga kambing dengan baik dan pastinya sesuai harapan ya, karena tidak ada hujan. Tetapi pendengar perlu diwaspadai, hujan dengan intensitas ringan berpotensi melanda wilayah Sleman bagian utara dan juga Kulon Progo bagian utara pada siang hingga sore hari. Dan juga ketika malam hari cuaca diperkirakan berawan. Nah, waspada ya pendengar, karena di siang hari nanti hujan berpotensi, hujan ringan gitu ya, berpotensi melanda wilayah Sleman bagian utara dan juga Kulon Progo bagian utara. Tentunya pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
5: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Ya, pelipur jenuh rasa dari Oke sudah ada di ruang dengar Anda ya, dan pastinya kita juga sudah jadi teman dan juga pelipur jenuh bagi pendengar yang mungkin saat ini sedang berkumpul bersama keluarga tercinta ya, masak-masak bareng gitu. Aduh, serunya ya, bikin sate atau mungkin gulai atau tongseng. Wah, mantap banget. Dan pendengar, PT KAI Daup 6 Yogyakarta mencatat terjadi kenaikan sebesar 75% pada keberangkatan penumpang di Daup 6 Yogyakarta selama libur panjang Idul Adha. Nah, memang ya pendengar, ini sekarang ini libur panjang. Rabu, Kamis, Jumat. Ya, Jumat WFH ya untuk teman-teman. Dan Sabtu Minggunya juga libur. Luar biasa ya, tanggal satunya juga masih libur. Wah, libur panjang banget. Dan manajer Humas PT KAI Daup 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menjelaskan jumlah keberangkatan penumpang mencapai 20.961 orang. Padahal di hari biasa itu keberangkatan penumpang hanya mencapai 12.000 orang. Dan peningkatan ini juga terjadi pada jumlah kedatangan pendengar. Di jumlah kedatangan di sejumlah stasiun di wilayah Daup 6 biasanya hanya mencapai 15.000 orang, tapi kali ini naik 50%, yaitu mencapai 22.529 orang ya. Makanya di memang ya di momen-momen libur panjang gitu dimanfaatkan pastinya untuk pulang berkumpul bersama keluarga tercinta.

0: Aku lagi pusing. Aku habis nge-PHK. Sekarang gak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha juga bingung gimana caranya.
1: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
0: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
2: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama kita putus mata rantai kemiskinan.
3: Tahu nggak sih, selain orang-orangnya, Jogja juga khas dengan makanan manisnya loh. Laman suarapemerintah.id mengungkap, bermula pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Johannes van den Bos, memerintahkan sistem tanam paksa komoditi ekspor, salah satunya tebu. Dampaknya, dibangunlah banyak pabrik gula. Tahun 1909, di Yogyakarta memiliki 11 pabrik gula, dan para pekerjanya diberikan upah berupa gula. Akibat persediaan gula yang melimpah, masyarakat Yogyakarta menambahkan gula pada bahan pangan mereka, seperti kelapa, ketela, dan nangka. Selain itu, bagi masyarakat Jawa, rasa manis memiliki filosofi dan simbol kenikmatan. Jadi tidak heran kan, di Jogja itu pada manis-manis.

0: Berita isinya begini semua ya. Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
1: Kenapa mas? Kok mukanya diteku gitu?
0: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
1: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue, yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP, saring informasi yang masuk, dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
0: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh lockout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
2: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.

sering naik kereta api, pernahkah Anda berpikir, di mana sih ujung relnya? Meskipun relnya sangat panjang, namun tetap saja ada ujungnya loh. Untuk Pulau Jawa, ternyata ujung rel kereta paling timur ada di stasiun Ketapang. Berbatasan langsung dengan Selat Bali, bahkan jaraknya hanya 100 meter dari pelabuhan Ketapang. Untuk melihat ujung rel ini, harus berjalan melewati kebun tebu, pergudangan, hingga semak belukar. Sedangkan, ujung rel kereta api di Pulau Jawa paling barat berada di Stasiun Merak, di Kompleks Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Anda tertarik melihatnya?

Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari sejenak hentikan aktivitas kita, bangkit berdiri, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misma Kasim dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah kita merayakan Hari Raya Idul Adha bersama-sama. Adapun hikmah yang akan kita dapatkan dalam perayaan ini berangkat dari sejarah bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim dan kepatuhan dan keikhlasan Nabi Ismail menerima perintah Allah dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, kita melihat dalam perjalanan sejarah perjuangan Sayyidatul Hajar memperjuangkan anak yang baru dilahirkan bisa mendapatkan asupan yang dibutuhkan walaupun harus berlari-lari mencari mata air, yang itu nanti diisyaratkan kepada jamaah haji untuk melakukan sa'i. Hikmah yang ketiga yang bisa kita rasakan yaitu adanya penyembelian hewan kurban. Di situ terasa bahwa nilai-nilai ajaran Islam berbagi bersama untuk bisa menikmati hewan kurban dari mereka yang mampu menunaikannya, berbagi kepada mereka yang belum mampu untuk melaksanakan penyembelian hewan kurban. Demikian hikmah yang bisa kita dapatkan dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban. Semoga semua amal kebaikan kita diterima di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya saya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, hari ini selain bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha gitu ya, ternyata hari ini juga bertepatan pada 2 dekade gempa. Nah masih ingat gak sih pendengar di 20 tahun yang lalu gitu ya, tepatnya tanggal 27 Mei 2006 Jogja diguncang gempa ya. Dan salah satu hal yang bisa dilakukan ketika gempa gitu ya, kita harus yang pertama ini jangan panik pendengar. Jika goncangannya terlalu kuat gitu ya, kita gak bisa lari, lindungi kepala dan segera terapkan metode drop cover and hold on. Jadi merunduk dan berlindung di bawah benda kokoh dan juga yang pastinya berpegangan. Nah pendengar, jika Anda berada di luar ruangan gitu ya, pastinya menjauh dari bangunan tinggi, pohon, tiang listrik dan juga reklame yang berpotensi roboh. Dan juga pergi ke area terbuka, misalnya lapangan atau tanah lapang, dan juga tetap melindungi kepala. Jika sedang berkendara nih pendengar, segera menepi di tempat yang aman. Pastinya hentikan kendaraan dan tetap berada, jika di mobil gitu ya, tetap berada di dalam mobil sampai guncangan mereda. Pendengar, tentunya kami masih temani Anda di Jogja siang ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 57 biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia mengikuti prosesi Jalan Damai Lintas Pulau. Mereka ini memulai perjalanan dari Pulau Bali pada tanggal 9 Mei lalu, pendengar. Dan para biksu ini hendak menuju ke Candi Borobudur di Magelang untuk mengikuti puncak peringatan Hari Raya Waisak. Dan Senin kemarin ya, tanggal 25 Mei, mereka tiba di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan luar biasa mendengar, karena mereka berjalan jauh banget ya, tanpa henti, antara 30 sampai 40 km per hari. Rombongan biksu ini menghadapi berbagai tantangan ya tentunya, seperti cuaca panas ekstrim dan juga cedera di bagian kaki ya, karena mereka memang berjalan. Nah, ini tadi juga terlihat nih dari studio Pro 1 RRI Yogyakarta, beberapa biksu berjalan melewati Jalan Ahmad Jazuli ya, dan menggunakan bendera gitu ya. Dan informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Tahukah Anda bagaimana madu dihasilkan oleh lebah? Sebenarnya, lebah bukan mengumpulkan madu dari bunga, melainkan mengumpulkan nektar yang dihasilkan oleh bunga. Lebah pekerja mengumpulkan nektar dan menyimpannya di sebuah kantong di tubuhnya. Setelah kantong penuh, lebah pekerja akan membawanya ke sarang. Nektar kemudian diterima oleh lebah rumahan, lalu diproses dalam mulut dan perutnya. Perpaduan antara nektar, parotin yang keluar dari mulut, dan enzim di belakang perut lebah mengubah nektar menjadi madu yang terdiri dari glukosa dan fruktosa.

Masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan tersaji dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang Titien bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Donyell Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya, Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satupun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja,
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga, saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetakkan 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main event, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingli, Pang Jianli. Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan zuhur akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 11:39. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda. Hati dari Senada.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

Ya pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu

Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim.

Kesalahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi kebencanaan dan juga tips-tips kebencanaan, berikut akan kami hadirkan informasi kesiapsiagaan bencana dari Pusdal Ops BPBD DIY.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 26 Mei 2026 terpantau nihil. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi. Pada periode pengamatan hari Selasa 26 Mei 2026 selama 24 jam, secara visual teramati 23 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni Kali Sahat, Kali Kerasak, dan Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 2000 meter. Sedangkan periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, teramati 15 kali guguran lava pijar juga mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal 2000 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian informasi untuk hari ini, genap 20 tahun gempa Jogja yang terjadi pada 27 Mei 2006 silam, bersamaan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha tahun ini, menjadi sebuah renungan dan muhasabah diri mengenai arti kehilangan, pengorbanan, serta keikhlasan, untuk kemudian mengintrospeksi diri, belajar dari pengalaman masa lalu, untuk kembali bangkit menjadi lebih dewasa, serta bijaksana dalam menjalani kehidupan untuk lebih baik dari sebelumnya. Mari kita gunakan momentum ini sebagai sikap kesiapsiagaan dan kewaspadaan kita terhadap potensi bencana yang bisa terjadi di sekitar kita. Dan jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan darurat kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745485, atau melalui WA di 085212836344, pantau Twitter kami di @bbbddy, Facebook di Pusdalops BPBDDY, Instagram di BPBD_DY, frekuensi radio di VAF 170,3 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian saya Yayan dari Media Center BPBDDY melaporkan update informasi kejadian momen kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap penuh selamat. Kami kembali ke studio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Agung Setiawan, Bupati Kulon Progo, menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam menyiarkan berbagai program menarik, terutama siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026 ini. Ini merupakan momen yang patut ditunggu, sehingga pastikan Anda semua mengikuti informasi dan keseruan pertandingannya hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan. RRI selalu di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini kita akan mengetahui agenda kegiatan dan juga info stok darah dari PMI DIY. Dan saat ini kita sudah bersama Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Rian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.
0: Iya, luar biasa. Selamat Hari Raya Idul Adha Mbak Yani.
1: Iya, benar banget hari ini. Pas Hari Raya Idul Adha gitu ya. Selamat kepada pendengar dan juga Mbak Ria ya di hari ini ya. Semoga ini menjadi refleksi kita. Tidak hanya menyembelih daging kurban bagi-bagi ya, tetapi lebih ke bagaimana kita peduli kepada sesama gitu ya, keikhlasan gitu ya.
0: Benar sekali Mbak Yani. Ini sekarang udah persiapan masak apa belum nih Mbak Yani?
1: Nah itu, kalau ngomongin Idul Adha itu kan pasti lagi masak-masak gitu ya.
0: Benar banget.
1: Nah ini kalau kita itu ibu-ibu gitu ya, sebenarnya kalau di masjid kan pasti lagi, sebenarnya belum selesai gitu ya Mbak Ria ya. Lagi pada kerja bakti dalam artian pas korban itu kan pasti lagi masak-masak di rumah juga masak-masak gitu ya Mbak Ria. Tetapi kalau kita berbicara tentang masak, apalagi nih masak daging gitu ya Mbak Ria ya. Nah ini ada apa ya, karena kan ini banyak orang gitu ya yang kemudian melakukan, bahkan kalau di rumah kita sendiri ini ya, harus hati-hati nih, karena bisa jadi makanan yang kita masak atau daging atau apapun itu bisa jadi karena kurang bersih dan sebagainya, jadi ada bakteri, virus, parasit, zat kimia gitu ya.
0: Nah terus biar tetap aman nih gimana Mbak Yani?
1: Nah itu, yang pertama tentu saja mesti jaga kebersihan gitu ya Mbak Ria ya. Karena sebenarnya kebanyakan mikroba ini kan tidak menyebabkan gangguan kesehatan, tetapi bisa jadi yang patogen gitu ya Mbak Ria, yaitu bisa tersebar di tanah, air, hewan, manusia dan sebagainya. Nah ini bisa jadi ada di mikroba ini ada di pangan, serbet, atau peralatan yang tadi nggak, kemudian serbetnya nggak dicuci seminggu atau berapa. Nah gitu itu ya. Nah caranya adalah dengan cuci tangan tuh Mbak Ria, jangan lupa ketika kita mengolah pangan ataupun mau menyiapkan gitu ya, harus cuci tangan. Nah kalau sudah apalagi kalau misalnya kita dari toilet gitu ya, itu juga harus cuci tangan. Kemudian juga area dapur kita itu juga mesti kita jauhkan, ini harus kita bersihkan tuh Mbak Ria, jangan sampai ada serangga, hama, binatang lainnya, mosi-mosi. Sekarang lagi musim mosi-mosi loh Mbak Ria. Tikus.
0: Nah iya, itu. Masih ada hantavirus yang ngeri ya Mbak ya.
1: Termasuk itu Mbak Ria, karena ini juga daging ya. Kita berbicara daging dan juga yang lainnya. Jadi kita, kalau ibu-ibu ini mestinya kadang kita tidak sadari gitu. Bagaimana kita memisahkan pangan mentah dengan pangan yang matang. Pangan mentah nih Mbak Ria, terutama karena kita berbicara hari ini lagi Idul Kurban gitu ya. Ada daging sapi gitu ya. Entahlah, kemarin kita juga lagi beli unggas, seafood, ataupun yang lainnya gitu. Kadang-kadang kita akan memasukkannya ke kulkas, itu ada jusnya. Jusnya itu jus apa Mbak, cairannya itu ya Mbak Ria ya. Nah itu bisa jadi ada mikrobanya, terus mencemari pangan lainnya. Nah kita mesti memisahkan daging sapi, daging unggas dan seafood dari pangan lainnya. Nah ini guna juga memisahkan peralatan yang kayak pisau, telenan. Ini juga beda Mbak Ria, telenan untuk atau pisau telenan untuk memotong daging dengan sayur atau buah itu jangan satu loh Mbak Ria, nggak apa-apa lah, dua tiga gitu ya di rumah ya, jangan jadi satu. Kemudian termasuk adalah
0: sendiri ya Mbak ya.
1: Iya benar, karena ini untuk antisipasi juga ya Mbak Ria, dan kemudian cara menyimpannya juga benar-benar harus terpisahkan juga gitu Mbak Ria. Apalagi kalau kita mau memasaknya tuh Mbak Ria.
0: Nah, iya benar. Kadang kalau misalnya jadiin satu ya.
1: Iya, benar. Nah, itu kalau untuk bisa membunuh mikroba patogen ini kan paling tidak dimasak dengan suhu internal 70 derajat gitu ya Mbak Ria ya. Jadi itu bisa aman untuk dikonsumsi. Kemudian juga harus diperhatikan benar-benar kayak misalnya daging, terutama daging cincang, daging panggang dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya benar-benar dimasak, direbus dulu gitu ya Mbak ya, kayak sup sampai mendidih, kalau misalnya sampai 70 derajat misalnya gitu. Tapi kita kan nggak jarang gitu ya. Kemudian, oh ini sudahlah gitu, nggak ngukur juga gitu ya. Kalau memang nggak yakin, ada sebenarnya ada ukuran yang untuk memasak itu. Kalau memang mau dipanaskan kembali juga memang harus benar-benar dipanaskan dengan benar juga gitu. Nah, kalau kemudian hari ini gitu ya Mbak Ria masak terus kemudian besok itu masih ada sisanya gitu ya. Nah, ini juga atau disimpan gitu ya Mbak Ria. Ini juga jangan membiarkan pangan yang sudah matang gitu ya di meja makan kita di dalam suhu ruang itu lebih dari 2 jam Mbak Ria. Jadi kita mesti menyimpannya pangan itu agar apalagi kalau misalnya cepat rusak gitu ya, itu disimpan di lemari kita, lemari pendingin kita di bawah suhu sekitar 5 derajat Celcius. Kemudian kalau misalnya mau kita panaskan kembali gitu ya makanan itu ya dipanaskan dengan 60 derajat lah paling tidak gitu. Itu sih sebenarnya Mbak Ria ada beberapa yang memang mesti kita ingatkan kembali kepada diri kita dan juga kepada pendengar nih Mbak Ria. Termasuk adalah airnya nih Mbak Ria. Air-air yang kita gunakan juga sebenarnya perlu kita lihat lagi. Apakah memang air yang kita gunakan itu aman atau tidak? Saya kalau dulu tuh pernah di rumah Mbak Ria, saya juga ke laboratorium Mbak Ria. Saya cekkan sumur saya gitu ya.
0: Oh ya?
1: Saat itu. Iya, lumayan biasa. Juga karena pada waktu di laboratorium kesehatan daerah ya pada saat itu. Karena kan memang sekarang ini di daerah kota dan sebagainya ini kan udah dekat-dekat rumahnya Mbak Ria. Dan juga kita tidak tahu apakah lingkungan kita di pinggir kita dan sebagainya di sebelah kita itu kemudian dia membuang septic tanknya itu dekat dengan sumber kita dan sebagainya atau tidak dan sebagainya. Memang ini perlu untuk juga kita cek. Coba sekali kita cek gitu ya.
0: Kemudian, ada salahnya ya demi kesehatan gitu ya.
1: Terus mencuci buah-buahan dan sayuran ini juga yang sebenarnya kan kita perhatikan kalau kita mau makan slice, makan daging atau sate dan sebagainya itu kan pasti juga ada selada ditambah dengan tomat, timun. Nah ini yang harus dipisahkan nih Mbak, cucinya ini juga harus benar-benar dilihat juga berkali-kali untuk kemudian kita cuci untuk yang kayak selada dan sebagainya. Nah ini kan perlu juga kehati-hatian kita, apalagi kalau memang kita terbatas adalah untuk wastafelnya cuma satu untuk mencuci daging, untuk mencuci apa yang lainnya sayur dan buah ini mestinya dipisahkan Mbak Ria.
0: Iya nih pastinya tips tadi bermanfaat ya, ternyata oh ini toh yang kita nggak tahu jadi tahu ya. Luar biasa sekali Mbak Yani ini.
1: Ya, sama-sama mengingatkan untuk kita ya Mbak ya. Kebetulan hari ini kan kita memasak banyak gitu kan.
0: Apa nih yang mau dimasak Mbak Yani? Sate?
1: Nah
0: tosai?
1: Itu. Nah kalau enggak sih kalau misalnya kalau di rumah tuh kalau sate sih paling cuma sedikit gitu ya Mbak ya. Paling cuma untuk tombo apa sih namanya
0: ingin
1: tombo
0: gitu ya.
1: Keingin gitu ya. Pengen aja tapi yang lainnya sih karena ada.
0: Oke, baik. Mbak Yani, ini kan bertepatan dengan Idul Adha. Nah, ini untuk agenda kegiatan dari PMI, apakah juga libur ini Mbak Yani?
1: Kalau kegiatan memang di hari ini dan juga besok itu belum ada catatan di kita Mbak Ria. Karena pendengar dan juga masyarakat ini kan hari ini masih sibuk gitu ya untuk kemudian merayakan Hari Raya Idul Adha. Tetapi tidak mengurangi semangat tuh Mbak Ria, tetap bisa donor darah karena untuk pelayanan darah tetap 24 jam. Sementara untuk donor darah di 5 kabupaten kota di unit pengelola darah di unit donor darah PMI. Ini untuk donor darahnya mulai buka pagi hari tetap Mbak Ria jam 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Jadi tetap kalau memang mau donor darah langsung saja gitu ya. Karena ini kan sehat dan memang di siang hari ini Mbak Ria beberapa golongan darah atau beberapa komponen darah ini ada beberapa yang masih perlu mendapatkan pertanyaan dari kita nih Mbak Ria. Jangan lupa loh ini long weekend, libur panjang banget, jangan lupa tetap donor darah itu ya.
0: Oke baik, bisa diinformasikan selengkapnya Mbak Yani?
1: Ya Mbak Ria dan juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini kebetulan pas hari raya Idul Adha gitu ya, pendengar ya, ada WB PRC dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A WB 3, PRC 125, TC 5. Kemudian di golongan B-nya WB 3, PRC 177, TC 10. Golongan O di Sleman WB 3, PRC 114, TC-nya ada 8. Untuk golongan AB-nya di Sleman nih pendengar, WB3 PRC 38, TC-nya ada 3. Untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda mau donor darah boleh banget. Membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, ada di Jalan Raji Mensucian Trihajo Sleman, lain telepon 869909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini PRC-nya di golongan A 31, TC 1. Golongan B-nya tercatat hanya ada WB1, PRC 1, TC 3. Golongan O tercatat hanya ada PRC 2, TC 5. Sementara untuk golongan AB-nya juga hanya ada WB1, PRC 2, TC-nya ada 1. Nah, kalau kita perhatikan stok darah di Kulon Progo nih, Mbak Ria dan juga pendengar, tentu saja semua masih perlu mendapatkan perhatian gitu ya. Terutama di golongan B, kemudian di golongan O dan juga AB. Di sela-sela menikmati perayaan Hari Raya Idul Adha di siang hari ini, atau hari ini atau besok gitu ya, Anda juga bisa menambah stok darah loh ya di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih Kulon Progo. Layan telepon 773244. Ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A WB 18, PRC 11, kemudian di golongan B-nya WB 14, PRC 12. Golongan O WB 14, PRC 23, sementara untuk golongan AB-nya WB 7, PRC-nya ada 15. Anda pun yang berada di seputaran gunung gitu lagi menikmati liburan panjang gitu ya, di sela-sela perayaan Idul Adha, mau donor darah boleh banget loh ya, karena Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Lain telepon 394-500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Pendengar, golongan A PRC 13 TC 2. Sementara
0: iya, Mbak Yani. Iya, nampaknya terkendala sinyal ini pendengar, dan pastinya kita sudah bisa menangkap ya bahwa memang stok darah diperlukan bahkan ketika libur sekarang ya. Jadi tetap untuk pendengar yang ingin mendonorkan darahnya bisa ditunggu di kantor-kantor PMI terdekat. Dan tetap bersama kami pendengar di Jogja siang ini.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta akan tersaji dalam Warta Siang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya.
1: Ada sapi juga masuk dari Bali, dari Madura, demikian juga yang di sekitar DI. Itu sangat mencukupi.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, berbagai harapan disampaikan pada momentum Idul Adha ini agar masyarakat meningkatkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian sosial mereka. Sempat kekurangan hewan kurban, Pemda DIY menerapkan kebijakan khusus agar jumlah sapi dan domba di wilayahnya mencukupi. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Rangkaian ibadah sholat Idul Adha di Alun-Alun Kidul Yogyakarta pagi tadi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Berikut Vika Azalea melaporkan.
1: Alhamdulillah, ya mudah-mudahan ini nanti lancar seperti yang kita harapkan. Dan kami sudah semaksimal.
2: Ribuan jamaah mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khidmat di Kagungan Dalem Alun-Alun Kidul Keraton Yogyakarta Rabu pagi. Bertindak sebagai imam sekaligus khotib, yakni Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada. Lantunan takbir mengiringi langkah sekitar 3.000 hingga 400 jamaah yang memadati area sejak pagi hari. Ketua PHBI Kementerian Keraton Suprapto mengatakan persiapan penyelenggaraan telah dilakukan jauh hari.
1: Dua minggu sebelumnya sudah mulai persiapan, termasuk izin tempat, kemudian cari imam dan khatib, dan beberapa hari minggu ini kita persiapan tempatnya.
2: Untuk menjamin keamanan dan kelancaran acara, pihaknya menggandeng sejumlah pihak mulai dari unsur masyarakat hingga aparat keamanan.
1: Segi keamanan itu dari Koramil, kemudian dari Polsek, kemudian dari Paksi Kraton, kemudian dari Pemuda Muhammadiyah, Kokam, ya, kemudian masyarakat sekitarnya.
2: Pada penyelenggaraan sholat Idul Adha tahun ini, panitia mengangkat tema yakni membangun jiwa welas asih manusia. Tema tersebut menekankan pentingnya menumbuhkan empati, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi masyarakat yang sedang mengalami musibah dan kesulitan. Berdasarkan pantauan RRI, pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung khidmat dan khusyuk. Jamaah tampak mengikuti rangkaian ibadah dengan tertib sejak memasuki area sholat hingga meninggalkan lokasi. Arus lalu lintas juga berjalan lancar dan teratur dengan dukungan petugas yang berjaga di sejumlah titik.
0: Semangat kurban diharapkan bisa memperkuat keikhlasan, gotong royong, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham.
4: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dan umat muslim yang merayakan. Dalam pesannya, Hasto berharap ibadah kurban yang dijalankan masyarakat dapat diterima sebagai amal mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasto menilai semangat berkurban tidak hanya menjadi bentuk ketakwaan dalam beribadah, tetapi juga mencerminkan nilai keikhlasan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
3: Semoga ikhtiar kita dalam berkorban bersanding dengan keikhlasan dan ketakwaan dalam beribadah diterima sebagai amal mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Hasto juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam membangun Kota Yogyakarta yang semakin sejahtera dan maju. Menurutnya, melalui kebersamaan dan solidaritas antar warga, pembangunan daerah dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan. Hasto Wardoyo mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Idul Adha untuk mempererat kepedulian, kebersamaan, serta semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Hasto berharap nilai-nilai pengorbanan dan solidaritas yang terkandung dalam Idul Adha dapat terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
3: Melalui gotong royong umat, insya Allah kita bisa mewujudkan pembangunan yang sejahtera dan maju untuk Yogyakarta dan untuk Indonesia.
4: Melalui semangat berkurban dan berbagi, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga nilai keikhlasan dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari.
0: Momentum Idul Adha ini diharapkan bisa melahirkan semangat ketakwaan dengan meneladani Nabi Ibrahim. Rosian Anwar melaporkan.
5: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
6: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
5: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
6: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
5: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
6: Atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.
0: Momentum Idul Adha juga diharapkan menjadi ajang untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasi selengkapnya bersama Aji Permono.
7: Ratusan umat Islam memadati Masjid Baitur Ridho Nusantara Catur Tunggal Depok Sleman untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sholat yang dilaksanakan pada Rabu pagi ini dipimpin langsung oleh Ustadz Taufik Rahman. Dalam khutbahnya, Ustadz Taufik mengajak seluruh jamaah untuk membentuk keluarga yang senantiasa taat pada perintah Allah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh anggota keluarga yang taat menurutnya akan berdampak bagi pembentukan karakter bangsa yang lebih baik. Taufik menyebut, untuk mencapai hal itu, diperlukan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Dialog antara ayah dan anak yang dicontohkan Nabi Ibrahim sejatinya perlu dijadikan tauladan dalam setiap keluarga.
8: Bagaimana Nabi Allah Ibrahim mencontohkan kepada kita untuk membuka dialog kepada anak. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, "Fanzur mada tara. Wahai anakku, kemarin malam saya bermimpi untuk menyembelihmu. Fanzur mada tara. Bagaimana tak terdapat wahai anakku? Sesungguhnya kita perlu membuka ruang dialog, ruang bicara, ruang komunikasi dengan anak-anak kita."
7: Selain itu, Ustadz Taufik juga menekankan pentingnya mengedepankan kesabaran dalam menghadapi setiap permasalahan, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan damai.
8: Di ujung ayat sahabat itu, Nabi Allah Ismail mengatakan, "Satajiduni insya'allahu minasabiri, maka pasti kau akan menemukanku menjadi pribadi yang sabar." Hadirin, sabar bukanlah sifat yang dikasih, tapi sabar adalah sebuah kegiatan hati. Dalam menjalani sabar itu perlu aktivitas-aktivitas nyata yang dilakukan oleh seorang muslim.
7: Menutup ceramahnya, Ustadz Taufik mengajak agar nilai-nilai Idul Adha dapat terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap bagian kehidupan, menurutnya tidak jauh dari arti pengorbanan.

0: Sebab kekurangan hewan kurban, Pemda DIY menerapkan kebijakan khusus agar jumlah sapi dan domba di wilayahnya mencukupi. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangkan hewan kurban dari sejumlah daerah untuk menutupi kekurangan hampir 2.000 ekor sapi dan domba. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Ludiro, memastikan saat ini jumlah hewan kurban yang disembelih mencukupi.
2: Sementara untuk sapi, walaupun kurang, tetapi kami yakin bahwa kami masih bisa memenuhi kebutuhan teman-teman kabupaten kota. Ada sapi juga masuk dari Bali, dari Madura, demikian juga yang di sekitar DIY, itu sangat mencukupi.
1: Untuk hewan kurban yang didatangkan dari luar DIY, Agung menerapkan syarat yang ketat. Dari seluruh kabupaten dan kota, hanya satu wilayah saja yang betul-betul bisa mencukupi kebutuhan hewan kurban secara mandiri.
2: Secara umum, sebenarnya dari 4 kabupaten satu kota itu yang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan sapi, kambing maupun domba itu ada di Gunung Kidul. Yang lainnya memang mereka harus mengambil dari luar.
1: Pada Idul Adha tahun ini, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat 6 ekor sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk 9 ekor sapi kurban bantuan Gubernur DIY. Seluruh sapi tersebut didistribusikan kepada masyarakat termasuk ke Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman.
0: Warga bantaran Sungai Code di Kota Yogyakarta mendapatkan sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto yang beratnya mencapai 1 ton. Informasi selengkapnya bersama Nana Rohmana.
3: Berkahi jadinya adanya hewan kurban dari Presiden RI yang ke-8 Pak Haji Prabowo Subianto ini.
4: Kota Yogyakarta mendapatkan 1 ekor sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto dengan berat lebih dari 1 ton. Sapi bantuan Presiden ini disembelih di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Giwangan dan nantinya akan dibagikan ke 1.000 warga yang ada di Kampung Kembelaan Bawah, Bantaran Sungai Code, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan sapi bantuan Presiden diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah bantaran sungai dan kawasan yang masih membutuhkan bantuan pangan, khususnya daging kurban. Menurutnya, banyak warga di kawasan tersebut berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih.
5: Memang kemarin saya minta untuk coba dicari wilayah yang di bantaran-bantaran sungai, misalkan kemudian wilayahnya memang masih sangat membutuhkan untuk kebutuhan daging, misalnya itu orang-orang yang katakanlah ya banyak ekonominya masih menengah ke bawah, sehingga kita prioritaskan di sana.
4: Hasto Wardoyo menambahkan, proses penyembelihan dilakukan di RPH Giwangan agar sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Setelah dipotong, daging kurban akan dibawa dan dibagikan langsung ke lokasi penerima manfaat. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Keramat Al-Islam Kembelaan Bawah, Hasto Pribadi, menyebutkan bahwa bantuan sapi kurban dari Presiden sangat membantu masyarakat sekitar. Apalagi tahun ini jumlah sohibul kurban atau pemberi kurban mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya akibat kondisi ekonomi yang belum stabil.
3: Cukupi secara isi ya mas, artinya yang mungkin sebelumnya itu mungkin lebih sedikit, mungkin dengan adanya tambahan daging kurban yang berlebih ini dapat bermanfaat dan sangat memuaskan lah saya kira buat jamaah dan masyarakat sekitar ini.
4: Selain sapi bantuan Presiden, panitia kurban Masjid Keramat Al-Islam juga akan menyembelih 1 ekor sapi lainnya serta 11 ekor kambing pada perayaan Idul Adha tahun ini.
0: Melepas rombongan 57 biksu, Wakil Gubernur DIY mengingatkan pentingnya pesan persatuan dan kedamaian. Berita selengkapnya bersama Wulan Anita.
6: Kita sedang menyaksikan sebuah laku yang berbicara lebih dalam.
7: Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 mengingatkan pentingnya merawat persatuan dan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Sri Paduka saat melepas rombongan 57 Biku Indonesia Walk for Peace atau IWFP 2026 di Bangsal Kepatihan Pura Pakualaman Selasa sore. Rombongan biku tersebut dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Muntilan pada hari ini sebagai bagian dari rangkaian perjalanan damai IWFP 2026.
6: Indonesia Walk for Peace mengingatkan kita bahwa perdamaian adalah jalan yang harus ditempuh bersama, langkah demi langkah, dengan kesabaran, penghormatan, dan keberanian. untuk melihat sesama manusia sebagai saudara sebangsa.
7: Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia IWFP 2026 DIY Adi Firia Alex Fernando menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah DIY beserta segenap jajaran yang telah memberikan dukungan dalam menyambut, mengawal, serta mensukseskan kegiatan tersebut.
8: Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, semoga menjadikan timbunan karma baik Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam bertutur kata, bertegur sapa, kami banyak kesalahan. Semoga dengan adanya Indonesia Workforce Peace ini membawa kedamaian bagi kita semua, dan semoga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin maju dan makmur, dijauhkan dari segala malapetaka dan bencana.
7: Sebagai informasi, sebanyak 57 biku mengikuti prosesi Jalan Damai Lintas Pulau bertajuk Indonesia Walk for Peace 2026 untuk membawa pesan perdamaian, toleransi, dan persaudaraan antar umat. Para biku hendak menuju ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti puncak peringatan Hari Raya Waisak yang digelar pada 28 Mei mendatang. Dari total 57 biku peserta prosesi Jalan Damai Lintas Pulau, 43 diantaranya berasal dari Thailand, kemudian 4 biku berasal dari Malaysia, 3 dari Laos, dan 7 lainnya dari Indonesia. Rombongan dipimpin Biku Panarin Anando yang berusia 31 tahun, sementara peserta tertua berusia 67 tahun dan termuda 23 tahun.
0: Berbekal modal yang tidak banyak, seorang pendiri UMKM kerajinan kulit sukses membuka lapangan pekerjaan dan mengangkat nama Yogyakarta. Rosian Anwar melaporkan.
9: Yang paling membanggakan itu saya ikut pameran di Inacraft itu, barang saya warisnya minta ampun, kayak kacang goreng lah intinya. Pada saat itu, animo masyarakat benar-benar gila-gilaan.
10: June Leather merupakan salah satu jenama kerajinan kulit yang mulai mendapat tempat di hati publik. Namun siapa sangka, hanya dengan modal awal sebesar 4,3 juta rupiah, Herjuno Wiwoho mampu membesarkan nama June Leather yang ia dirikan pada tahun 2015 silam. Berbekal ilmu yang didapatnya, ketika kuliah di Akademi Teknologi Kulit, ATK Yogyakarta, Herjuno Wiwoho nekat memulai usaha kerajinan kulit.
9: June Leather itu sendiri berdiri tahun 2015, bulan Januari, dengan modal awal yang cuma 4.300.000. Nah, di situ itu memang mengelola dengan uang 4.300.000 itu mungkin untuk pengusaha yang lain mungkin impossible, modal kok cuma 4.300.000. Nah, ternyata karena banyak relasi, banyak teman, itu sangat membantu. Jadi pada saat itu 4.300.000 itu cuma untuk beli mesin jahit 2 pada saat itu. Nah, ternyata dari relasi-relasi itu, dari teman-teman itu banyak yang membantu. Utamanya bahan-bahan itu saya ngambil dari teman-teman itu.
10: Kesulitan utama tentunya mencari pelanggan dan menembus pangsa pasar nasional. Jerih payah dan keinginan kuat untuk membangun relasi membuat Herjuno akhirnya menemui titik cerah kesuksesan.
9: Tantangan pertama itu tetap cari order. Itu yang memang bikin sedikit kesulitan itu di situ. Harus mengenalkan ke pemesan-pemesan, ke buyer-buyer. Nah, caranya pada saat itu saya merapat ke pemerintahan, maksudnya Deperindak Kodia Jogja, Deperindak Jogja. Akhirnya diajak pameran-pameran. Dari situ mulai June Leather ini dikenal.
10: Bagi pria yang lulus dari Akademi Teknologi Kulit pada tahun 1999 ini, dukungan multipihak sangat membantu kesuksesan June Leather saat ini. Tak hanya pemangku kepentingan di pemerintah daerah, tetapi juga pihak perbankan seperti yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia yang mau mengucurkan kredit ketika June Leather belum memiliki nama besar.
9: Saya menghubungi beberapa teman yang bekerja di BRI, ternyata mereka siap. Kita lihat track record, awalnya itu dilihat track record-nya. oh, track recordnya bagus. Maksudnya, padahal itu awal saya di BRI. Otomatis kan pinjaman nggak bisa banyak, no? Nek awal itu. Kan mesti apa, dicoba dulu, ini orang ini serius enggak. Nah, pada saat itu awal memang baru sedikit. Terus habis itu kok, loh, kok apa, nyicilnya tepat waktu, bagus, akhirnya nambah lagi. Nambah lagi gitu. Jadi, sekarang pun kalau saya minta utamanya bantuan dana langsung diasisi.
10: Kunci utama kesuksesan menurut Herjuno Wiwoho, selain kerja keras adalah membangun kepercayaan atas bisnis yang dijalankan. Kepuasan pelanggan selalu menjadi prioritas dari brand atau jenama John Leisure.
9: Intinya gini, yang penting ada kerjaan, kita bisa, kita bikinkan sampel, mereka suka, ya udah, selesai. Yang penting itu, buyer itu mengenal kita dulu. Nanti ke depannya mesti apa, hubungan-hubungan itu akan lebih banyak lah.
10: Ana, salah satu karyawan dari John Leisure, mengakui prinsip bisnis yang dipegang oleh Herjuno Wiwoho. Kepercayaan yang dirintis dari awal menjadi modal utama untuk terus eksis dan berkembang.
11: Sistemnya kayak gini Pak Juno, mau ada pesanan mau apa, diterima sebisa mungkin sama Pak Juno. Karena mungkin bagi Pak Juno, itu rezeki jangan ditolak. Nanti masalah sulit atau enggaknya, itu pikir belakangan. Yang penting bagi Pak Juno udah terima dulu aja. Nanti kalau sulit ya kita belajar bareng-bareng, kalau mudah ya Alhamdulillah. Jadi Pak Juno jarang itu sih, jarang nolak pesanan. Kecuali kalau emang udah full, udah banyak dan waktunya nggak ada, mungkin baru nolak. Itu pun kadang Pak Juno kasih ke temannya.
10: Di tengah pangsa pasar yang terus meluas, bahkan mampu menembus mancanegara, Yayan, salah satu pelanggan, berharap produk kerajinan kulit seperti tas, dompet, ikat pinggang, dan aksesoris lain yang dibuat oleh John Leisure dapat merambah generasi yang lebih muda.
12: Ya, 30 ke bawah atau Spencer dan kawan-kawan. Jadi biar lebih banyak target pasarnya. Itu sih.
10: Kini, dari workshop yang megah dan terletak di daerah Batu Retno, Bangun Tapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Herjuno Wiwoho membuktikan kerja keras dan tekad kuat mampu membuat John Leisure menjadi rumah penghidupan bagi banyak pekerja dan sekaligus mengangkat nama Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Piala Dunia tahun ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah penyelenggaraannya karena banyaknya kontestan dan pertandingan yang digelar. Berikut ulasan informasi Piala Dunia bersama Wulan Anita.
2: Pesta terakbar sepak bola dunia tahun ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah kontestan dan pertandingan terbanyak sepanjang sejarah. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penambahan jumlah tim peserta. Piala Dunia 2026 kali ini akan diikuti 48 tim, alias meningkat 16 tim jika dibandingkan Piala Dunia 2022 yang diikuti 32 kontestan. Nah, pendengar, seluruh tim akan dibagi dalam 12 grup yang berisi masing-masing 4 tim. Sedangkan untuk fase gugur, tiket diperebutkan juara dan runner-up masing-masing grup. Plus 8 tim peringkat ketiga terbaik yang nantinya akan lolos ke babak 32 besar. Tentunya dengan bertambahnya jumlah kontestan pada Piala Dunia 2026, maka otomatis bakal menambah jumlah pertandingan yang digelar. Apabila 4 tahun lalu di Qatar, Piala Dunia 2022 menggelar total 64 pertandingan, maka di Piala Dunia 2026 ini tersaji total 104 pertandingan. Mendengar, sebanyak 16 stadion telah dipilih untuk menjadi tuan rumah pertandingan dan jumlah stadion ini menjadi yang terbanyak sejak Piala Dunia Korea-Jepang 2002. Tak hanya lebih banyak, sejumlah venue alias stadion juga berhias dengan spektakuler menyambut pesta bola dunia ini. Dengan rangkaian pertandingan yang panjang untuk dilalui menuju partai final, setiap negara akan merasakan tantangan baru yang sangat menguras fisik dan stamina mereka. Oleh sebab itu, pendengar, yang bakal menjadi juara adalah yang melakukan persiapan dengan matang dan terbaik.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Berbagai harapan disampaikan pada momentum Idul Adha ini agar masyarakat meningkatkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian sosial mereka. Sebab kekurangan hewan kurban, Pemda DIY menerapkan kebijakan khusus agar jumlah sapi dan domba di wilayahnya mencukupi. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Jadi kan buka warungnya?
1: Tapi tempatnya di mana ya?
0: Ya di depan rumah lah.
1: Depan rumah mana? Yang ada cuma selokan?
0: Kita bangun warung di atas selokan, Bun.
1: Nggak boleh ya?
0: Emang kenapa? Banyak yang buka usaha di atas selokan kok.
1: Nah itu yang salah. Bisa menyebabkan banjir. Kita harus mencegah jangan sampai terjadi bencana. Oh, bukan malah membuat bencana.
2: Tim Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

0: Dewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, jumpa lagi dengan Ria Agustin di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Tentunya Ria ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha untuk umat Muslim dan juga Muslimat yang ada di seluruh Indonesia ya. Semoga dengan kita berkurban akan meningkatkan keberkahan dalam rezeki kita dan juga yang pasti mempererat ukhuwah Islamiyah ya. Dan pendengar, pasti sibuk masak ya. Ada yang masak sate, tongseng gitu ya, gulai dan mungkin masakan yang lainnya. Tapi pendengar, kita gak akan ngomongin tentang masakan ya. Karena ingat gak pendengar, di hari ini gak cuma memperingati Hari Raya Idul Adha, tetapi juga memperingati 2 dekade gempa Jogja. Nah, gak terasa ya, waktu itu tanggal 27 Mei 2006, jadi 2 dekade itu sudah 20 tahun yang lalu. Gempa dengan kekuatan 5,9 skala Richter menghancurkan kota Jogja ya. Yang paling parah itu di Kabupaten Bantul, karena memang pusatnya ada di Sesar Opak di Bantul. Dan pastinya banyak

0: wabarakatuh Mbak Ria, cantik.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ali yang ada di Pamekasan, Madura. Tumben nih suaranya kecil banget.
0: Halo, halo, halo.
1: Coba lebih sedikit mendekat ke speaker telepon ya Bu Ali. Nah, sekarang sudah mendingan ya. Bu Ali, ini udah selesai motong-motongin daging apa gimana ini?
0: Aneh loh, padahal paling rame kalau lebaran kurban di ya daerah saya itu, di Madura lah ya, kan banyak sapi. Tapi daging saya nggak ada.
1: Waduh, kemana nih dagingnya?
0: Ternyata barusan ada rezeki 1 kilo.
1: Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bisa dijadiin bakso.
0: Rezeki uti soleha.
1: Ya benar. Ibu Ali, tapi Ria gak akan ngomongin tentang masakan ya. Coba Ibu Ali inget-inget lagi waktu gempa bumi dulu 27 Mei 2006 ya. Itu kira-kira Bu Ali masih di mana ya? Itu terdampak gempa Jogja gak ya?
0: Saya di Balikpapan, terus ada keluarga di Bantul. Memang rumahnya itu.
1: Tapi Ibu nggak sampai sana juga kali ya gempanya, atau di sana juga kerasa walaupun dikit?
0: Enggak. Kalau Bali pasti kena guncangan.
1: Tapi itu enggak ya Bu ya. Oh, punya saudara di Bantul ya Bu ya. Terus juga gimana Bu keadaannya?
0: Enggak main waktu saya ke sana.
1: Iya, tapi itu dulu berarti ini ya Bu ya. Rumahnya roboh atau gimana itu Bu, yang di Bantul itu?
0: Retak-retak aja sih.
1: Oh, untung nggak?
0: Retak parah.
1: Untung nggak roboh ya Bu ya?
0: Kan memang paling parah itu.
1: Memang, iya.
0: Sudah kan. Sepuh lagi, lebih tua dari saya sudah purna juga itu guru.
1: Oh alah, iya. Tapi beliau masih ini ya Bu ya, sampai sekarang masih sugeng gitu ya, masih sehat ya.
0: Masih sehat, cuman kalau ke daerah Pamekasan sudah tidak nyetir sendiri. Anaknya malah beliau itu sempat tugas di Balikpapan juga ya, dekat sama saya lah istilahnya. Waktu itu ya memang tugas di sana Baria anaknya.
1: Oh gitu. Karena memang tugas di sini ya, jadi punya rumah di Bantul gitu ya.
0: Orang tuanya kan memang gini lah, istrinya orang Jogja asli, ininya turunan Pamekasan gitu, suaminya begitu.
1: Halo. Oke, baik. Ini masih dengerin kok Bu, masih monitor loh. Oke deh, terima kasih ceritanya. Nah ini sekarang Bu Ali mau pilih lagu apa nih? Ada Ajari Aku Rahasiamu dari Tangga, Aku Begini Engkau Begitu dari Elo dan Eci Harahap, dan juga Jangan Pergi dari Krisdayanti. Mau mana nih?
0: Siapa yang Jangan Kau Pergi?
1: Jangan Pergi dari Krisdayanti.
0: Krisdayanti? Yang lain loh, Mbaknya masa enggak itu.
1: Oh, yang lain ya. Oke. Kalau Ku Berkhayal dari 5 Minutes, Belahan di Jiwa ya, dari
0: Berkhayal aja deh. Berkhayal. Iya. Saya suka berkhayal memang orangnya.
1: Oh iya, karena berkhayal memang enggak ini ya, enggak dipungut biaya, jadi boleh. Oke, baik Ibu. Salamnya untuk siapa nih?
0: Pak Saiful pastinya, Pak Hadi. Pak Puyang, Pak Budi, Pak Beni, Ibu Satilah, Ibu Kristin, Mbak Kristin, Mbak Enes, Mbak siapa lagi ya, Mbak Andin, Ibu Wigati, semuanya dulu nih. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Ada kata-kata yang salah-salah kata dalam mengudara gitu.
1: Oke, matur nuwun ya Bu ya. Sehat juga untuk Bu Ali dan keluarga.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya, luar biasa itu tadi Bu Ali yang ada di Pamekasan, Madura, dengerin Pro 1 RRI Yogyakarta lewat aplikasi RRI Digital. Luar biasa ya, matur nuwun. Dan pendengar, kali ini Ria ada 3 lagu ya, mau pilih mana? Ada Ajari Aku Rahasiamu dari Tangga, Aku Begini Engkau Begitu dari Elo dan Eci Harahap, dan juga Jangan Pergi dari Krisdayanti. Nah, saatnya Ria ke WA ya, karena sudah ada yang

Bergabung ini dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam untuk Bu Tuti, Bu Lilis, Bu Nani, Bu Umi, Bu Ali, Bu Rahayu, Bu Kus, Bu Sri, Mbak Ernest, Pak Yono, Kimayang Seto, Pak Hadi, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagunya Ari Lasso Arti Cinta, spesial untuk Bunda Vina Ayu Pratiwi. Untuk Mbak Ria Agustin, terima kasih. Engge, kembali kasih. Oke, pendengar, Anda bisa menceritakan kembali gitu ya, mengingat-ingat kembali kira-kira gempa 20 tahun yang lalu itu pendengar lagi ngapain nih? Atau mungkin yang gak ada di Jogja, apakah terdampak gempa itu? Mungkin juga di daerahnya terkena gempa walaupun dikit gitu ya. Nah, itu baru ngapain tuh? Boleh ya cerita di Indonesia banget. Masih lumayan banyak nih kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
1: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa, Mas? Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati, Mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi. Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya. Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda. Waduh, serem juga ya. Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya, Mas? Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
2: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
5: Boneka layaknya bayi sungguhan, itulah yang sedang tren saat ini. Spirit Doll, boneka yang bentuknya sangat mirip bayi asli dan diperlakukan seperti bayi hidup. Diberi makan, pakaian, digendong, dan diajak bicara. Laman Kultur Trip menyebut, Spirit Doll awal mulanya berkembang di Thailand yang disebut sebagai Luktep atau malaikat anak. Luktep atau Spirit Doll di Thailand diyakini berisi roh halus yang membawa keberuntungan dan kemakmuran di masa depan. Selanjutnya, Spirit Doll banyak digunakan untuk metode penyembuhan. Proses pembuatan dan merawat boneka disebut bisa menyembuhkan batin. Kini Spirit Doll diadopsi untuk menjadi curahan kasih sayang dan curahan hati sang pemilik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, ada kalanya Allah menguji bukan dengan sesuatu yang kita benci, tapi justru dengan sesuatu yang paling kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup memang tempat keraguan. Kadang yang hilang bukan hal sepele. Bisa mimpi yang sudah lama dibangun, bisa orang yang sangat disayang, bisa kesempatan yang sudah di depan mata. Dan seperti Nabi Ibrahim, kita sering tidak paham mengapa Allah meminta itu semua. Tapi iman mengajarkan taat dulu, pahamnya kadang belakangan. Pendengar Pro 1, jika hari ini ada sesuatu yang terpaksa kamu lepaskan, jangan selalu anggap itu akhir. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Bisa jadi kehilangan itu justru membuka jalan baru yang lebih baik. Idul Adha mengajarkan bahwa saat Allah meminta sesuatu dari kita, bukan berarti Allah ingin menyusahkan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hati agar kita sadar yang paling layak dicintai di atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang untuk mendapatkan yang lebih indah, kita memang harus belajar melepaskan yang indah juga. Oleh karena itu, semoga kita bisa lebih memaknai apapun yang terjadi dalam diri kita tanpa berprasangka buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan kita masih ngomongin pendengar dua dekade gempa di hari ini ya. Karena tepat 20 tahun yang lalu, Jogja diterjang gempa dahsyat ya, 5,9 skala Richter. Nah, kali itu pendengar lagi ngapain nih? Masih inget gak? Coba ya diinget-inget ya. Di 580333 sudah ada yang bergabung, coba kita sapa. Halo Indonesia Banget.
1: Bangga Musik Indonesia, selamat siang Mbak Ria yang cantik.
0: Iya, selamat siang.
1: Dari tadi masuk nggak bisa-bisa.
0: Masuk sih?
1: Iya, orang lagi satu penelpon langsung muter lagu. Biasanya 3 atau 2 penelpon.
0: Iya, karena tadi ditunggu kan, oh kok belum masuk lagi gitu ya. Jadinya ya udah deh Ria ke lagu gitu.
1: Penyat-penyat nggak nyambung-nyambung.
0: Aduh, aku ya maafkan.
1: Aku pengen ngobrol sama Mbak Ria ya, susah ini minta ampun.
0: Udah kayak mau ngobrol sama Pak Presiden ya, Pak Hadi ya.
1: Ya maklum lah, oh, sang putri suara Mbak Ria itu ya.
0: Oh gitu. Sehat-sehat ya Pak Hadi ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak Ria juga tetap sehat, semangat. Tetap
0: iya, matur nuwun. Udah selesai nih potong-potongnya.
1: Jadwalnya penyiar apa? Jadwalnya Mbak Ria ini tak data. Kalau sampai nanti tanggal 30 kan nanti berakhirnya 30 Mei loh itu Sabtu. Jadi Mbak Ria bulan ini 16 kali siaran.
0: Ya Allah. Kayaknya ini Pak Hadi punya buku kecil gitu ya. Siapa yang siaran gitu ditulis. Ya Allah.
1: Penyiar baru tak teleponi tiap siaran, jadi tak hitung jadwalnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi bulan ini ketemunya nanti Mbak Ria siaran 16 kali siaran.
0: Oh ya Allah, luar biasa. Matur nuwun. Pak Hadi udah selesai po ini potong-potong kambing atau mungkin sapi.
1: Aku tadi itu ada yang kebetulan ada yang ngasih ya, tapi udah mateng, tinggal makan kok.
0: Waduh lah, enak itu. Nggak perlu repot ya.
1: Nggak perlu repot, nggak ngeluarin biaya.
0: Alhamdulillah, tiap tahun kayak gitu aja ya Pak ya.
1: Nah iya. Oke. Mudah-mudahan harapan kita begitu. Dan Mbak Ria tetap semangat biarpun hari libur ya.
0: Iya dong, semangat menghibur pendengar Pro 1 semuanya.
1: Iya, kemarin tanggal 20 tukar jadwal ya, tetap siaran pagi.
0: Kok ya apa loh Pak, padahal saya sendiri aja kadang, aduh tanggal 20 hari apa ya.
1: Hari Rabu, tanggal 20 Mei itu hari Rabu tuh Mbak Ria siaran pagi.
0: Siaran ya, pagi sama Mas Agus.
1: Bukan, Mas Pandi yo.
0: Mosok, ini ya, Mas Agus Panji, itu.
1: Yang pasti Mbak Ria.
0: Oh iya, bis Mas Panji saya. Aduh, ya ampun, ini keputus sendiri loh Pak, bukan saya yang mutus loh ya. Coba Pak Hadi dicoba kembali di 580333. Waduh, semoga pulsanya nggak habis ya Pak ya, ngapunten ya. Nanti dicoba kembali pendengar. Nah, di WA Pro 1 nampak sudah ada beberapa yang bergabung. Waduh, luar biasa nih ya. Ada Pak Budi Santoso ini bergabung kembali. Waktu itu saya lagi nonton TV Mbak Ria, genteng di rumah melorot semua. Iya, karena memang gempanya gede ya itu ya Pak ya. Semua orang berhamburan keluar. Nah, tapi yang paling membuat cemas nih, dua ponakan saya yang masih balita lagi ke warung. Waduh. Padahal itu pagi banget loh ya pendengar, sekitar jam 6 lah itu ya. Katanya ini bandel yang umur 2 tahun sampai digendong ibu tukang warungnya. Tapi alhamdulillah ya Pak ya, selamat ya. Alhamdulillah banget ya. Ria jadi ingat waktu itu Ria lagi siap-siap ke sekolah ya, waktu itu masih SMA. Nah, baru mandi ya, habis mandi mau ganti gitu, wah tiba-tiba gempa gede banget. Sampai mau keluar kamar itu gak bisa ya, tangannya tuh buka kunci tuh sampai gak bisa, gemeteran saking kagetnya ya. Nah, pendengar yang lain gimana nih? Di 580333, nampak sudah ada bergabung kembali. Halo Indonesia Banget.
1: Maaf ya, aku nyambung habis. Ini baterainya lowback, mati Mbak Ria.
0: Oh iya, alhamdulillah. Kirain pulsanya habis.
1: Ya, baterainya ya, setrumnya yang habis.
0: Oke deh, Pak Hadi. Coba Pak Hadi ingat kembali. Dulu pas 27 Mei 2006, kan ada gempa dahsyat tuh di Jogja. 20 tahun yang lalu tuh Pak Hadi lagi ngapain?
1: Aku waktu itu kebetulan lagi di perantauan nih, jadi nggak di Jogja.
0: Oh gitu. Tapi kalau keluarga ada di sini, di Bantul atau di mana, Pak?
1: Bantul semua, tapi alhamdulillah keluarganya utuh.
0: Alhamdulillah.
1: Rumahnya tidur semua, rumahnya rontok.
0: Iya, benar. Memang ya, banyak rumah yang sudah rata dengan tanah ya waktu itu.
1: Enggak ada yang korban keluarga saya, cuman rumahnya rata dengan tanah.
0: Ya Allah. Iya, memang yang paling parah terdampak yang Bantul ya. Waktu itu Pak Hadi di mana, Pak Hadi kerjanya?
1: Di Tangerang.
0: Oh alah, iya baik.
1: Jadi aku cuma dengar dari radio-radio itu kalau Jogja memang ada gempa besar. Mm-hmm. Menghubungi mereka-mereka itu udah nggak bisa karena kan tiang listrik banyak yang robot.
0: Mm-hmm.
1: Ada alat apa, nggak ada komunikasi, nggak nyambung.
0: Iya. Nah terus pas komunikasi nyambung berapa hari setelah gempa, Pak? Atau pas hari itu juga tapi malam?
1: Lama kok itu, susah itu lama. Jadi bulanan itu baru bisa nyambung.
0: Ya Allah.
1: Keluarga saya utuh alhamdulillah, cuman rumahnya udah enggak berbentuk rumah.
0: Memang.
1: Memang beberapa kecamatan di Bantul kan rata dengan tanah. Kalau enggak salah 8 kecamatan itu dulu. Kalau sekarang namanya Kapanewon.
0: Kapanewon, iya benar.
1: Ya, kalau kota Mas dia sini Kemantre.
0: Luar biasa, Bapak udah pantas jadi Pak Duko loh ini.
1: Tempatnya juga Kapanewon.
0: Oke.
1: Sleman sama Bantul itu 17 Kapanewon.
0: Nah kan, mantep kan? Udah apa lagi?
1: Kalau kota Mas kan 14 Kemantren.
0: Oke, baik. Pak Hadi, ini dapat salam loh dari Mbak Christine yang ada di Sorogenen.
1: Selamat siang, salam kembali selalu Mbak Christine.
0: Oke, Pak Hadi, Ria ada 3 lagu, mau pilih mana nih? Ada Terdiam dari Malik and the Essential, I Will Fly dari 10 to 5, dan Pemuja Rahasia dari Sela on 7.
1: Wah, nggak milih aku.
0: Waduh, lah terus milih apa nih?
1: Kok aku dengar Belahan Jiwa itu siapa yang nyanyi?
0: Belahan Jiwa Club Project?
1: Belahan Jiwa, Pak Jamu.
0: Belahan Jiwa Mawon?
1: Mau banget, sekali juga mau saya.
0: Oke deh.
1: Sama Pak Bisa Kelain Hati.
0: Iya, mau yang mana tuh?
1: Yang Belahan Jiwa, yang tadi Mbak Ria sebut.
0: Oke.
1: Kuali On Air kan udah nyebut Belahan Jiwa, tapi kan belum nyebutin penyanyinya.
0: Benar.
1: Ya, itu aja, Club Project kan asli.
0: Oke, baik. Dikirim untuk siapa lagunya?
1: Tunggu lagunya sampai Mbak Ria pamit.
0: Siap, mau kirim-kirim salam buat nih.
1: Salamnya buat Bu Ali tadi, terima kasih senggolannya. Terus ibu guru yang jalan Pares kok berapa bulan ini nggak ada suaranya. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bu Tuti itu belum ada kabarnya toh Mbak Ria?
0: Iya, terakhir dengar kabar beliau sakit, tapi iya, ini kok belum.
1: Pas Mbak Ria siaran.
0: Iya.
1: Kan sudah membaik ya.
0: Amin.
1: Pulih kembali dan bisa on air lagi. Mbak Christine yang punya Sorogenen. Sorogenen itu kalau nggak salah daerah Wirosaban.
0: Sampai apal.
1: Langsung di Wangan Ngulon. Juga Mas Budi Santoso yang punya Wonogiri, selamat siang. Mak War Kuning dan Mbak Novinya. Kalau monitor suaranya Mbak Ria ya, selamat siang, sehat, semangat, bahagia selalu. Juga Bu Lilis yang punya Kemendaman, selamat siang, sehat, semangat. Terus Mas Ardi yang punya Klaten Timur juga sekarang jarang-jarang masuk. Mudah-mudahan tetap sehat. Lagi sibuk kuliah kok dia.
0: Sinten Pak?
1: Pak Mas Ardi.
0: Oh iya toh.
1: Calon dokter kandungan.
0: Masya Allah, beneran Pak ini. Ini beneran apa hoax nih?
1: Ini Mbak Indah Sintan Rahayu yang punya Temanggung. Selamat siang. Kagem Mbak Ria, matur nuwun. Pokoknya jadwalmu bulan ini tak hitung ya.
0: Luar biasa. Matur nuwun. Lagunya ditunggu ya Pak ya.
1: Oke, besok pagi siaran toh.
0: Besok pagi yang siaran Mas Agus.
1: Oh, oke,
0: gantian.
1: Oh, ten. Siaran di orasi 16 kali.
0: 15 ya berarti ya.
1: Iya, dikurang satu. Oke, okay, semangat ya selalu Mbak Ria.
0: Matur nuwun Pak Hadi.
1: Selamat siang, pulang hati-hati. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak. Enggak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Luar biasa ya Pak Hadi kalau udah gabung. Udah kayak satu kampung nih loh ngeramein Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, di WA Pro 1 iya ada Pak Budi Santoso kembali ya. Saya kira Mbak Ria belum lahir. Sudah lahir Pak, waktu itu udah SMA ya. SMA kelas 2 loh, ingat banget kan Ria kan. Oke, ada yang kembali bergabung ini dari Mbak Christine. Halo, selamat siang Mbak Ria Agustin, tolong diputarkan Cinta Cuma Satu dari Nindi. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Yayu, Bu Eni, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Tuti Dinoko Tirto, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Sutarman, Pak Ahmad Fauzi, Pak Rimbang, Pak Puji Grahito, Mbak Jadi, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Mbak Andin, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, dan juga buat Mamah Lydia. Buat Mbak Ria selalu diberi kesehatan. Terima kasih dan metugas. Oke, baik, matur nuwun ya. Di belakang Mbak Christine ini ada Mas Rianto yang ada di Jalan Wates kilometer 12,5 Gayam. Request lagu Hati Selembut Salju dari Jamal Mirdad. Salamnya untuk Mbah Kakung Utitri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Joyo Samino, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, dan semuanya saja. Buat Mbak Ria Kusin, selamat bertugas, sehat dan juga sukses. Terima kasih. Nge, kembali kasih. Matur nuwun ya doanya. Oh, ini Mbak Novi yang ada di Jalan Palagan bergabung. Halo Mbak Ria, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Ini Mbak Novi lagi sakit kakinya. Waduh, kenapa nih Mbak Novi? Semoga lekas sembuh ya. Ayo Mbak Ria, ditunggu nih main ke rumah Novi. Dan nanti kalau pulang hati-hati ya Mbak Ria, lagunya ngikut aja. Oke, baik Mbak Novi, terima kasih ya. Semoga sakit di kakinya lekas pulih kembali ya Mbak Novi. Dan pendengar, kita ke lagu ya. Ada Belahan Jiwa dari Club Project, spesial untuk Pak Hadi yang ada di Pundong.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, tak terasa ya kita sudah di ujung kebersamaan di Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia. Yang pasti ketika nantinya memang gempa bumi itu bisa terjadi lagi gitu ya, karena memang yang namanya bencana bisa terjadi kapan aja ya pendengar. Kita harus punya kesiapan ya, baik mental dan juga fisik ya. Kalau yang pertama yang pasti kita jangan panik ya. Kalau memang memungkinkan ya kita lari. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita bisa berlindung di tempat yang kokoh ya, misalkan meja atau juga kursi. Dan yang pasti tetap berpegangan juga ya pendengar. Dan semoga memang kedepannya Jogja aman-aman aja, tidak ada apa-apa. Nah, terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung di Indonesia Banget kali ini, baik melalui line telepon dan juga WA. Dan pastinya Ria Agustin pamit undur diri. Tak terasa ya kebersamaan kita sudah usai di hari ini. Tapi jangan khawatir pendengar, akan ada Riva Hanafi yang temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap sehat ya pendengar, tetap semangat, bahagia bersama keluarga tercinta.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kamu tahu nggak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian, pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip

Ultimate Guitar, Dr. Zak rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zak ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zak beneran berhasil.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, selamat sore hadir di Jogja. Sore ini ada Riva Nafi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Sore kali ini akan kami hadirkan beragam acara menarik dan juga segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha dan menjadikan salah satu daging yang dimasak dengan berbagai macam cita rasa Indonesia menjadi keberkahan di diri Anda. Pendengar, kami hadirkan beragam lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda menemani sore hari Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan rekam musik dan informasi di Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, gelaran Akbar Jogja Takbir Festival 2026 kembali menyapa masyarakat di kawasan Malioboro Jumat ya. Ini memang Jogja Takbir Festival yang acara digelar Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Yogyakarta, bukan sekadar syiar agama namun juga magnet pariwisata sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Menurut Ketua Pelaksana JT Fest 2026 Lukman Abdurrahman, antusiasme peserta untuk menyemarakan event tahun ini sangat luar biasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu. Nah, pendengar, ini memang terkait dengan fenomena kenakalan remaja serta keterlibatan anak dalam pusaran tindak kriminal di Kota Yogyakarta kian memprihatinkan akhir-akhir ini. Nah, memang untuk memutus mata rantai persoalan pelik tersebut, panitia khusus atau pansus rencana peraturan daerah akan dirancangkan terkait dengan kota layak anak. DPRD Kota Yogyakarta tengah menggodok aturan ketat. Pendengar, nantinya regulasi teranyar bakal berfokus pada sanksi pencegahan preventif serta pembinaan khusus yang melibatkan aparat kepolisian.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, masih kami hadirkan beragam musik dan informasi. Sore kali ini masih menemani kebersamaan Anda. Nah, sebanyak 160 hewan kurban disembelih di Masjid Joko Karyan Kota Yogyakarta pada peringatan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan hari Rabu hari ini. Nah, menurut panitia, dari 80 ekor sapi yang terkumpul, mayoritas berasal dari program kurban kolektif. Rincian meliputi 62 ekor dari kolektif sapi reguler, 6 ekor dari kolektif sapi super, dan juga 1 ekor dari kolektif sapi duper.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan beragam informasi dan kami akan hadirkan untuk Anda pukul 16 waktu Indonesia Barat, Lintas di Jateng bersama Persatuan RRI Purwokerto.

0: DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto diantaranya. Kementerian Agama Kota Surakarta menghimbau panitia kurban untuk menggunakan besek dan juga daun sebagai pengganti plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Hasto Wardoyo mengharapkan ibadah kurban yang dijalankan oleh masyarakat menjadi awal mulia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperkuat semangat keikhlasan, gotong royong, dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Kota Surakarta, Kementerian Agama Kota Surakarta menghimbau panitia kurban menggunakan besek dan juga daun sebagai pengganti plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban pada perhelatan Idul Adha 1447 Hijriah. Himbauan ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah plastik selama pelaksanaan kurban di Kota Solo. Berikut laporan dari Muhammad Reza.
1: Kita minta panitia itu distribusinya tidak menggunakan plastik.
2: Ya. Kantor Kementerian Agama, Kemenag Kota Surakarta, mengimbau panitia kurban di Kota Solo untuk menggunakan besek dan daun sebagai pengganti plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban Idul Adha. Himbauan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan saat pelaksanaan kurban. Kepala Kemenag Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nurhafsun, mengatakan penyembelian hewan kurban dilaksanakan pada 10 hingga 13 Zulhijjah. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya harus memenuhi syariat Islam, tetapi juga memperhatikan aspek kebersihan dan lingkungan. Ia menjelaskan, alas pembungkus daging kurban juga dianjurkan menggunakan daun seperti daun jati atau daun pisang. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah plastik selama pelaksanaan Idul Adha.
1: Untuk distribusinya, itu sesuai dengan dawuh ya, dari pemerintah Kota Surakarta. Kita minta panitia itu distribusinya tidak menggunakan plastik. Ya, tetapi menggunakan besek dan alasnya menggunakan daun, apakah daun jati ya yang keset itu atau daun pisang.
2: Selain distribusi daging, Ulin juga mengingatkan panitia untuk memperhatikan pengelolaan limbah hasil penyembelihan hewan. Limbah penyembelihan dilarang dibuang ke saluran air maupun sungai karena dapat mencemari lingkungan. Menurut Ulin, penyembelihan hewan kurban sebaiknya dilakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH. Namun, jika dilakukan di lingkungan masjid, panitia diminta tetap memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
1: Ya, kita minta agar para panitia itu memperhatikan aspek kesehatan hewan, kebersihan, dan juga pengelolaan lingkungannya. Ya, di antaranya misalnya itu menggunakan penutup atau sekat pemisah, ya, sehingga proses penyembelihan itu tidak terlihat oleh hewan kurban lainnya.
2: Ia menambahkan, hewan kurban juga harus memenuhi syarat dan ketentuan kesehatan hewan. Hewan yang disembelih wajib sehat, tidak cacat, dan cukup umur sesuai aturan yang berlaku. Kemenag Kota Surakarta berharap pelaksanaan kurban tahun ini berjalan tertib, bersih, dan ramah lingkungan. Selain menjadi ibadah, momentum Idul Adha juga diharapkan memperkuat kepedulian sosial di masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dengar Pro 1, informasi berikutnya. Kebisingan, kepulan debu hingga bau menyengat kini membayangi kehidupan sehari-hari warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Puri Cembo Mojosongo. Akibat kondisi lingkungan yang kini memburuk, puluhan warga yang berada di zona terdampak paling dekat menyatakan siap jika lahan atau rumah mereka dibeli oleh pemerintah Kota Surakarta. Berikut laporan dari Rian Ashidiki.
3: Dari TPA itu sendiri kekurangan lahan, kami warga itu kan siap direlokasi atau dibeli lahannya.
4: Kenyamanan warga RW 39, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, ini benar-benar terenggut. Lokasi pemukiman mereka yang berbatasan langsung dengan tembok area operasional TPA Putri Cembo dan instalasi PLTSA membuat warga harus menelan dampak polusi setiap harinya. Jika dahulu warga hanya berhadapan dengan masalah bau menyengat dari gunungan sampah, kini situasinya semakin parah akibat munculnya polusi debu serta kebisingan tinggi dari aktivitas mesin di kawasan tersebut. Ketua RW 39 Mojosongo, Andri Prianto, mengungkapkan bahwa ada sekitar 20 rumah warga di sisi selatan dan barat TPA yang masuk dalam kategori zona berdampak paling parah atau ring 1. Menurutnya, rentetan polusi ini memicu keinginan dari warga sekitar agar lahan dan hunian mereka dibeli atau direlokasi oleh Pemkot Solo demi kesehatan keluarga.
3: Ada beberapa warga yang A1 lah katakanlah untuk sekali dengan TPA itu kan ya juga punya keinginan, misalkan dari TPA itu sendiri kekurangan lahan, kami warga itu kan siap direlokasi atau dibeli lahannya.
1: Ya kurang lebihnya 20.
3: Ya sebelah belum masuk kantor TPA itu ke selatan dan ke barat.
4: Aspirasi dan keluhan mendesak dari warga Mojosongo ini juga telah sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Ya, legislatif mengaku bahwa kondisi lingkungan di sekitar tempat pembuangan akhir tersebut memang sudah tidak kondusif bagi kesehatan warga untuk bertahan dalam jangka panjang. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, membenarkan adanya keluhan warga terkait akumulasi polusi debu, bau, hingga kebisingan di kawasan tersebut. Kendati demikian, pihak Dewan belum bisa memberikan keputusan sepihak terkait desakan pembelian lahan pemukiman warga. Mengingat langkah relokasi tersebut membutuhkan alokasi anggaran daerah yang sangat besar. Sukasno menegaskan bahwa persoalan polusi ini akan segera dibawa dalam rapat kerja resmi bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk dievaluasi secara total.
5: Beberapa warga menyampaikan itu minta rumah dan lahannya itu dibeli oleh pemerintah kota karena ada kebisingan, ada bau, ada debu. Kalau biasanya dulu kan hanya bau, mereka masih bisa bertahan. Tambah ada debu dan bising. Bahwa mereka sudah tidak tahan. Nah, dalam hal itu saya tidak bisa menjawab, saya menyampaikan, wah kalau dibeli anggarannya sangat besar ya. Nah, mungkin ya nanti kita sampaikan dalam rapat kerja dengan dinas terkait, dalam hal ini DLH mungkin saja.
4: Warga berharap Pemkot Solo segera mengambil langkah konkret untuk meminimalisir dampak polusi udara dan suara yang dihasilkan oleh aktivitas pengolahan sampah sebelum kondisi kesehatan lingkungan warga sekitar kian memburuk. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, beralih informasi berikutnya dari Kota Yogyakarta. Wali Kota Hasto Wardoyo mengharapkan ibadah kurban yang dijalankan masyarakat menjadi amal mulia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperkuat semangat keikhlasan, gotong royong dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.
7: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dan umat muslim yang merayakan. Dalam pesannya, Hasto berharap ibadah kurban yang dijalankan masyarakat dapat diterima sebagai amal mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasto menilai semangat berkurban tidak hanya menjadi bentuk ketakwaan dalam beribadah, tetapi juga mencerminkan nilai keikhlasan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
6: Semoga ikhtiar kita dalam berkorban bersanding dengan keikhlasan dan ketakwaan dalam beribadah diterima sebagai amal mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Hasto juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam membangun Kota Yogyakarta yang semakin sejahtera dan maju. Menurutnya, melalui kebersamaan dan solidaritas antar warga, pembangunan daerah dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan. Hasto Wardoyo mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Idul Adha untuk mempererat kepedulian, kebersamaan, serta semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Hasto berharap nilai-nilai pengorbanan dan solidaritas yang terkandung dalam Idul Adha dapat terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
6: Melalui gotong royong umat, insya Allah kita bisa mewujudkan pembangunan yang sejahtera dan maju untuk Yogyakarta dan untuk Indonesia.
7: Melalui semangat berkurban dan berbagi, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga nilai keikhlasan dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari.
0: Pendengar Pro 1, beralih informasi berikutnya. Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam ritual kurban. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar.
8: Jika spiritualitas takwa buah dari ibadah Idul Adha menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
9: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
8: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
9: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
8: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
9: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.

0: Berikutnya dari Kota Semarang, banjir yang merendam desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan selama 3 hari terakhir memicu krisis kesehatan dan logistik warga yang terdampak. Berikut laporan selengkapnya dari Agus Pambudi.
1: Banjir yang merendam desa Ketitang Wetan selama 3 hari memicu krisis kesehatan. Korban terdampak semakin mengkhawatirkan. Ratusan warga mulai terserang demam, mual, pusing, serta gatal-gatal akibat lingkungan banjir yang belum surut sepenuhnya. Korban banjir, Darti, mengaku sejak banjir mengendangi rumahnya, dia tidak bisa beraktivitas maupun memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena tempat masak tergenang banjir.
2: Yang dikeluhkan masyarakat, obat-obatan, bantuan pangan, kantongnya benura kering, kesehatan, gatal-gatal, pusing itu, rangan, gatal-gatal, rangan.
1: Sementara itu, tim kesehatan Puskesmas Batangan, Endang Sulistiawati, harus menerjang banjir untuk memberikan pelayanan medis kepada warga terdampak. Karena dia harus mendatangi rumah warga secara door-to-door karena banyak kelompok rentan kesulitan menjangkau posko kesehatan setempat.
3: Ini udah banjir di hari ketiga, Pak. Ya, keluhan biasanya gatal-gatal, kayak gitu, pusing. Seperti itu ya, Pak. Ya, warga sangat support. Bisa saling kooperatif lah dengan bidan desanya. Saat ini karena PKD tidak bisa diakses oleh warga, jadi sementara di tempatnya Bapak Inggi.
1: Selain membuka layanan kesehatan keliling, pemerintah desa juga siaga mendirikan posko kesehatan darurat di rumah kepala desa setempat. Warga meminta pemerintah bergerak cepat menangani keluhan warga, terutama distribusi logistik dan pelayanan kesehatan. Dampak banjir kiriman yang terus menggenang hingga hari ketiga ini, sebanyak 500 unit rumah terendam dan 1.500 jiwa terdampak langsung. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi berikutnya, sapi jenis peranakan simental pemberian Presiden Prabowo Subianto bakal disembelih di Desa Lebo Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sapi bernama Bimanyu ini sebelumnya telah melewati berbagai proses seleksi, mulai dari kesehatan dan juga laboratorium. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Isyanto.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali menyalurkan sapi kepada masyarakat Kabupaten Batang, yakni sapi jenis peranakan simental dengan berat 1 ton. Sapi milik Sugeng, peternak asal Reban itu, sebelumnya telah mengikuti seleksi dan pemeriksaan kesehatan ketat oleh tim medis veteriner Dispaperta Batang, sehingga layak untuk dikurbankan ke Masjid Jami Al-Mubarok, Desa Lebo, Gringsing, Kabupaten Batang. Petugas medis veteriner Dispaperta Batang, Dr. Hewan Ambar Puspitaningrum, memastikan sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara fisik. Berat badan pun terus mengalami peningkatan dengan pemberian pakan alami, sehingga pada hari H penyembelihan, bobot mengalami peningkatan yang signifikan.
5: Sapi Pak Prabowo itu sendiri itu berasal dari Kecamatan Reban di Desa Karanganyar, yaitu milik Bapak Sugeng. Kemarin kita sudah periksa kesehatannya, kita juga sudah ambil prosesnya untuk uji parasit di laboratorium, hasilnya negatif, jadi kemungkinan besar sapi tersebut sehat.
6: Kalau kita tahu spesifikasi sapi ini sebenarnya mungkin tidak terkena amat.
5: Sapinya itu peranakan simental ya. Berat bedanya kalau itu pas kita pertama datang itu 900-an kilo. Mungkin sekarang sudah hampir 1 ton ya. Kalau untuk penyembelihan sendiri, kalau kemarin info dari bagian keserah, itu Bapak Bupati memilih untuk disalurkan di Masjid Jami Al-Mubarok Desa Lebo Gringsing. Kalau untuk kisaran karkasnya mungkin sekitar hampir 500 kilo ya, kalau karkasnya saja. Jadi mungkin kalau misal dibagikan, kalau di Lebo sendiri kemarin itu katanya ada sekitar 1.000-an lebih.
4: Di sisi lain, ia bersama tim medis veteriner juga telah melakukan cek kesehatan hewan kurban di sejumlah sampel pengepul. Bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban, pastikan kondisi hewan sehat. Di antaranya dengan ciri-ciri mata terlihat berbinar, hidung basah, kulit mengkilap, dan gemuk. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, beralih informasi berikutnya kali ini, informasi dari Purwokerto. BPBD Kabupaten Banyumas menyiapkan dropping air bersih untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya oleh Faisal Rehan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih lama pada tahun ini. Salah satu upaya yang telah disiapkan adalah program dropping air bersih bagi wilayah rawan kekeringan. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan pihaknya telah menyiagakan mekanisme penyaluran bantuan air bersih apabila kebutuhan masyarakat tidak lagi dapat dipenuhi dari sumber air yang tersedia di desa. Menurutnya, penyaluran bantuan akan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa yang terdampak kekeringan. Dengan mekanisme tersebut, BPBD Banyumas dapat memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
8: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih melalui permohonan dropping air bersih desa-desa. Yang jelas mereka harus efisien terhadap penggunaan air, apalagi saat ini musim kemarau agak panjang diperkirakan oleh BMKG.
7: Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, terdapat sekitar 19 kecamatan yang memiliki potensi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Gumlar, Lumbir, Wangon, Pekuncen, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Tambak, Sumpiu hingga Kemranjen. Selain menyiapkan bantuan air bersih, BPBD Banyumas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memantau perkembangan kondisi sumber air di wilayah masing-masing. Langkah ini dilakukan agar penanganan dapat segera dilakukan ketika terjadi penurunan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menghadirkan Banyumas Job Fair 2026 sebagai salah satu strategi memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah. Berikut laporan dari Vinta Nurfauzia.
9: Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menggelar Banyumas Job Fair 2026 sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta menekan angka pengangguran di wilayah Banyumas. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinakeren Kabupaten Banyumas, Maya Yuliani Makudi, mengatakan bahwa tujuan utama Banyumas Job Fair ini adalah memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu event terpadu agar peluang kerja masyarakat semakin terbuka. Menurut Maya, pelaksanaan Banyumas Job Fair sendiri juga menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan penempatan tenaga kerja. Di tahun ini, sebanyak 56 perusahaan telah bergabung dengan menyediakan lebih dari 2.300 lowongan pekerjaan dari berbagai sektor seperti retail, manufaktur, perhotelan, perbankan, hingga telekomunikasi.
10: Tujuan utama pastilah untuk memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja pada suatu tempat ya event untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Perusahaan yang berpartisipasi sampai dengan saat ini sudah 56 perusahaan dan dengan formasi jabatan sampai dengan saat ini 226 untuk lokernya di 2.300-an dan ini mungkin bertambah ya karena biasanya perusahaan pada waktu mendaftar sudah memasukkan jabatan dan formasi tetapi mungkin bisa berubah di sampai pas persiapan itu.
9: Banyumas Job Fair 2026 akan dilaksanakan secara hibrid yaitu melalui sistem daring dan luring. Pencari kerja sudah dapat melakukan pendaftaran melalui platform Simak Kerja Mas di website Dinakeren Banyumas untuk melihat perusahaan peserta maupun posisi lowongan yang tersedia. Pada pelaksanaan tahun lalu, Banyumas Job Fair sendiri berhasil membantu sekitar 1.500 penempatan tenaga kerja, sehingga pemerintah Kabupaten Banyumas berharap capaian tahun ini dapat meningkat sehingga semakin banyak warga memperoleh pekerjaan dan angka pengangguran di daerah dapat ditekan. Masyarakat khususnya pencari kerja juga dihimbau segera menyiapkan dokumen persyaratan seperti CV dan melakukan pendaftaran lebih awal agar mempermudah proses saat pelaksanaan Job Fair nanti. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih besar bagi negara-negara non-unggulan untuk bisa tampil di panggung dunia. Selengkapnya bedah tim Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.
11: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
12: Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi negara-negara non-unggulan untuk tampil di panggung dunia. Turnamen yang akan digelar bersama di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu akan menggunakan format baru dengan 12 grup yang masing-masing dihuni 4 tim. Dua tim terbaik di setiap grup akan lolos otomatis ke fase gugur, sementara 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Perubahan format tersebut dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi tim-tim kuda hitam yang selama ini kesulitan menembus putaran final Piala Dunia. Sejumlah laga potensial seperti pertemuan Curaçao menghadapi Jerman maupun Tanjung Verde melawan Spanyol diprediksi menghadirkan dinamika menarik di fase grup. Meski secara kualitas terdapat perbedaan cukup jauh, pertandingan antara tim kecil dan negara besar tetap dinilai mampu menghadirkan kejutan sekaligus pengalaman berharga bagi negara peserta baru. Namun di sisi lain, format baru ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pertandingan fase grup yang dinilai berpotensi menghadirkan laga dengan hasil mudah ditebak. Selain itu, penambahan jumlah peserta turut berdampak pada meningkatnya jumlah pertandingan secara signifikan. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, pada edisi 2026 jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi kebugaran pemain, terutama setelah mereka menjalani padatnya kompetisi musim 2025-2026 bersama klub masing-masing. Liga-liga top Eropa diperkirakan hanya memberikan waktu jeda singkat sebelum dimulainya musim baru 2026-2027. Bahkan tim yang melaju hingga final berpotensi memainkan 8 pertandingan dalam rentang sekitar 38 hari. Dengan kondisi ini, faktor kebugaran dan rotasi pemain diprediksi menjadi tantangan utama sepanjang Piala Dunia 2026 nanti.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, laporan dari Damara Sakti RRI Purwokerto mengakhiri buletin Lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, hidup tidak selalu memberi apa yang kita suka. Kadang Allah menghadirkan ujian justru melalui hal yang paling kita cintai. Itulah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang terus hidup dalam momen Idul Adha. Bayangkan, seorang ayah yang menanti anak bertahun-tahun justru diuji untuk mengorbankannya. Secara logika, itu terasa berat. Secara hati, itu sangat menyakitkan. Tapi ketaatan kepada Allah membuat cinta kepadanya berada di atas segalanya. Allah berfirman dalam kisah itu bahwa ketika keduanya telah berserah diri, barulah pertolongan datang. Pendengar Pro 1, pelajaran ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Kadang kita diuji lewat cita-cita yang tertunda, hubungan yang gagal, rencana yang tak berjalan, sesuatu yang susah sangat diinginkan namun harus dilepaskan. Dan disitulah iman diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Allah saat hidup tak sesuai harapan? Apakah kita tetap taat saat jalan terasa berat? Disinilah Idul Adha mengajarkan bahwa ketaatan bukan ketika semuanya mudah, tetapi justru ketika hati berat namun tetap berkata, aku percaya Allah tahu yang terbaik. Karena bisa jadi, suatu yang hari ini terasa seperti kehilangan, justru adalah jalan Allah menyelamatkan kita dari yang tidak kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, nah, sholat Idul Adha di Alun-Alun Kidul ini berjalan aman dan lancar. Ribuan jemaah mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khidmat dari kekungan dalam Alun-Alun Kidul, Keraton Yogyakarta, Rabu 27 Mei 2026. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kementerian Keraton memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung aman dan tertib. Bertindak sebagai imam sekaligus khatib, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, D.I. Dr. Haji Muhammad Ikhwan Adan. Ini memang lautan takbir mengiringi langkah sekitar 3.000 hingga 4.000 jemaah yang memadati Alun-Alun Kidul sejak pagi hari. Ketua PHBI Suparto ini mengatakan persiapan penyelenggaraan telah dilakukan jauh-jauh hari atau setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Berbagai kebutuhan teknis mulai dari perizinan, penggunaan lokasi hingga penyiapan sarana dan prasarana telah disiapkan secara bertahap.

Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Peringkat persatuan dari Yogyakarta, Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sleman mendorong pembentukan Satuan Tugas Anti Narkoba di tingkat kelurahan sebagai langkah memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Sebagai bentuk dukungan, BNNK Sleman turut menggelar bimbingan teknis pembentukan Satgas Anti Narkoba yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Gayam Harjo Prambanan baru-baru ini. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, para dukuh, hingga perwakilan Karang Taruna. Kepala BNNK Sleman Kombes Pol Teguh Tri Prasetyo turut memberikan materi mengenai intervensi berbasis masyarakat dalam pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pada kesempatan ini, Teguh menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membangun lingkungan yang bebas narkoba melalui deteksi dini dan penguatan jejaring masyarakat anti narkoba di tingkat kelurahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: sorry.
1: Peringkat Prostator dari Yogyakarta, Anda kaum muslimin wal muslimat di penjuru daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kami informasikan untuk Anda bahwa kumandang azam maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta pukul 17.30. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami temani dengan koleksi lagu islami menemani kebersamaan Anda.

0: Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fitanan kaqad'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahul muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir, dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.

والحمد لله كثيرا وسبحان

来。

0: Yuhun.
1: Berikut prosatur dari Yogyakarta tepat pukul 17.30 kami kumandangkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.
0: Barallah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain dikatakan, Ali bin Abbas radhiyallahu an marfu'an, man satara 'awrata akhihi satarahu Allahu 'awratahu yawmal qiyamah, wa man kashafa 'awrata akhihi al-muslim kashafa Allahu 'awratahu hatta yufdihahu biha fi baitih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat, dan barang siapa yang membuka aib saudaranya muslim, maka pasti Allah akan membuka aibnya sehingga Allah mempermalukan dia di rumahnya karena aibnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بكل شيء فترة فمن كانت فترته للعلم فقد نجا. Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li'annahu 'alal khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan. Keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhihi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Waqala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, ma jalallahu ta'ala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam min masyakati taklif hina raqiballahu ta'ala fi dawatihim al-milal na taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah.
1: Mengikhlaskan masa lalu berarti mensyukuri hari ini dan membangun harapan di masa datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan ragam musik dan informasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pendengar, ini Stasiun Meteorologi Yogyakarta memperkirakan hujan ringan masih berpotensi terjadi sejumlah wilayah di DIY pada hingga 29 Mei 2026, yang mana disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta Freonik Hutahalung yang mengatakan potensi hujan yang ringan diperkirakan terjadi di wilayah Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara Sleman 3 hari ke depan. Dalam prospek cuaca 3 hari yang dirilis BMKG, hujan ringan dipengaruhi kondisi dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah Jawa dan Samudra Hindia. Nah, selalu waspada ya pendengar, dan juga hati-hati dengan bencana hidrometeorologi maupun sedia payung sebelum hujan, jas hujan, mantel ataupun keperluan untuk hujan harus selalu ada di sekitar Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian sejarah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah penyembelian kurban atas diri putra tercinta Ismail, ada satu momen yang menurut saya amat menarik, yaitu bagaimana cara Ibrahim mengkomunikasikan perintah yang krusial itu kepada sang putra Ismail. Beliau dawuh, "Wahai anakku, ayah membeli perintah Allah untuk berkorban dengan menyembelihmu. Fangzur madzatar." Bagaimana itu? Kata Ibrahim. Coba pikirkan baik-baik. Renungkan dengan sungguh-sungguh. Madzatar. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana ayah melaksanakan perintah itu? Nah, disinilah menariknya. Karena di momen inilah Ibrahim memberi kita contoh bagaimana komunikasi secara pedagogis kepada anak itu mesti dilakukan. Ibrahim mendorong Ismail untuk berpikir, menalar, dan mengerti, sehingga ketaatan yang terbentuk insya Allah karena mengerti, bukan ansih karena takut. Dan itulah yang terjadi pada diri Ismail. Maka dengan mantap Ismail mengatakan, "Ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin." Itulah insya'allah salah satu hikmah yang termaktub di dalam As-Saffat ayat 102. Pesan ini dari kami, Aminuddin Najib, LPG Bina Akhlak Pakem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Bursa RRI Yogyakarta, ribuan umat Islam memadati lapangan Denggung Sleman untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sejak pagi hari, masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sleman tampak berdatangan mengikuti ibadah dengan tertib dan khusyuk. Sholat Idul Adha tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sleman Nang Maharsa bersama keluarga, jajaran pemerintah Kabupaten Sleman dan sejumlah tokoh masyarakat. Bertindak sebagai imam sekaligus khotib yakni dosen Universitas Negeri Yogyakarta, WNY Sabar Nurrahman dalam khutbahnya yang bertema belajar dari Ibrahim menyusun batu keikhlasan Nabi Ibrahim, bata kebaikan kebangkitan umat. Ia juga mengajak masyarakat meneladani nilai pengorbanan dan juga keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabar, kisah Nabi Ibrahim tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa ibadah kurban, tapi juga menjadi perjalanan dalam membangun peradaban dan juga memperkuat persatuan umat. Nah tentu pagi tadi Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa juga mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momen mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to pak? Kulau niku wangsul tase sebulan male pak.
0: Iya tau, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngeruak RRI. Masa ngeruak RRI gak ada nunggu sebulan. Iya tau.
1: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Kehabisan BBM saat berkendara. Ke SPBU tentunya. Di samping mau isi BBM, juga ingin cari makan dan musola. Nah, jangan asal masuk SPBU. Karena SPBU Pertamina memiliki 3 kategori yang ditandai dengan warna berbeda. Merah, biru, dan hijau. Mengutip laman otomania.com, warna itu terlihat menandakan kelengkapan pelayanannya. SPBU warna merah menyediakan BBM beragam jenis, toilet, musola, pengisian angin, penjualan pelumas, LPG, dan ATM. Sedangkan SPBU warna biru memiliki fasilitas lebih lengkap. Ada tambahan kafe, minimarket, tenan makanan, hingga restoran cepat saji. Sementara untuk SPBU warna hijau, konsepnya adalah Green Energy Station. Memberikan layanan terintegrasi dengan 4 konsep utama. Green, Future, Digital, dan High Tire Fuel. Salah satunya, layanan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum.

Pendengar Persatuan RI Yogyakarta, Wakil Gubernur DIY KGPA Paku Alam 10 mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan merawat kedamaian dalam kehidupan bersama. Pesan tersebut disampaikan saat Sri Paduka melepas rombongan 57 biku peserta Indonesia Walk for Peace 2026 di Bangsal Kepatian, Puro Pakualaman. Selasa 26 Mei 2026, rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Kelenteng Hong Koyong, Muntilan pada hari Rabu. Dan memang dalam sambutannya KGPAA Paku Alam 10 menuturkan bahwa perjalanan panjang para biku dalam IWFP 2026 bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga simbol perjuangan bersama dalam membangun perdamaian. Dan kedamaian lahir dari proses memahami setiap langkah kehidupan dengan penuh kesadaran dan juga memandang sesama sebagai saudara sebangsa.

dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar masih kami temani di 91,1 FM Persatuan RRI Yogyakarta. Nah, PT KAI Daop 6 Yogyakarta pendengar mencatat terjadi kenaikan sebesar 75% pada keberangkatan penumpang di Daop 6 Yogyakarta selama libur panjang Idul Adha. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menjelaskan jumlah keberangkatan penumpang mencapai 20.961 orang. Sedangkan pada hari biasa, keberangkatan penumpang hanya mencapai 12.000 orang. Peningkatan tersebut menjadi hal yang memang lumrah karena libur Idul Adha di kesempatan kali ini banyak warga masyarakat yang memanfaatkannya untuk kembali ke kampung halaman. Nah, ini memang jumlah kedatangan di stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta hanya mencapai 15.000 penumpang di hari biasa. Naik 50% persentasenya di momentum libur Idul Adha menjadi 22.529 orang. Dan berikan informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Jogja sore ini. Jogja malam ini akan ditemani Bung Ferry untuk menghadirkan beragam acara menarik untuk Anda. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kami juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga kecamatan

0: Mantup Lamongan. Benar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari sebelah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Menteri dan sebagainya di situ semuanya.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
6: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Akobah?
7: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu, di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang
5: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina, di menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruqyah juga ibadah fisik. Karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji, itulah selain ibadah ruqyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
8: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
9: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
8: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
9: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
10: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
9: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
11: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yododa Dapendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
12: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
11: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
13: Sapi Pak Presiden.
14: Penasaran ya?
13: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Besar banget.
11: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mungsosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Dayeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
15: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
17: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
16: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
18: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
19: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk
2: membangun Jember berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
18: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
20: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
18: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
21: Pengunjung.
22: Hari ini ramai.
21: Dibanding...
22: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
21: Pengunjung.
22: Hari ini ramai.
21: Dibanding hari-hari biasa.
23: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main.
21: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
23: Tenan
21: apa yang paling banyak dicari?
23: F&B paling.
21: Makanan.
23: Ya, soal makan.
22: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
24: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
21: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
24: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
21: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
24: Buat kuliner aja.
21: Oh, kuliner.
24: Ya,
21: apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
24: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
21: Oh, kurang
24: jadi
21: tahu.
24: Cuma keliling-keliling aja.
21: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
24: Figur ini menarik.
22: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
25: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli. Gitu.
21: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
25: Ibu saya.
21: Kenapa?
25: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas,
21: karena
25: kalau
21: udah,
25: di ya kalau usia. Ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
1: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
3: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
1: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
3: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
4: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, Sayomana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pro 1 RRI Yogyakarta, 91,1 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, halo pendengar, apa kabar? Di edisi hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026, saya Ferry Konkruho akan menjadi sahabat terbaik Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai mata acara yang tentunya menemani aktivitas santai Anda, menikmati ragam suasana bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Spesial hari ini merupakan hari libur nasional peringatan Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya kami yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semangat pengorbanan dan keikhlasan mudah-mudahan senantiasa menginspirasi setiap langkah kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tentunya senantiasa menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk Anda umat Kristiani, kami akan menghadirkan mimbar agama Kristen. Untuk malam hari ini akan disampaikan beliau Bapak Pendeta Yesaya Guraginting MTH. Beliau adalah pendeta gembala pada GPDI Sion Maguharjo, Sleman, Yogyakarta.

Haleluya, haleluya. Shalom warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya kabar baik luar biasa, karena Tuhan yang kita sembah dalam pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa baik, kasih dan kuasanya. Terpujilah nama Tuhan. Senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita kembali dapat menyimak firman Tuhan dalam program Penyejuk Iman Kristen. Dan sebelum saya memaparkan firman Tuhan, izinkan saya mengajak kepada warga Pro 1 RRI Yogyakarta untuk memulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat, kebesaran dan kemuliaan kami tetap kembalikan kepada-Mu. Bapa, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena berkat kasih dan kemurahan-Mu. Izinkan sebentar lagi hamba-Mu untuk memaparkan firman Tuhan. Mari Engkau yang melengkapi hamba-Mu dengan otoritas Allah, dengan hikmat marifat surgawi, dan sucikan, kuduskan segenap tubuh jiwa roh hamba-Mu, supaya hamba-Mu layak untuk memaparkan firman-Mu. Demikian juga umat ketebusan-Mu, Engkau juga menyucikan semuanya, supaya kami layak di hadapan Engkau. Berikan seluruh warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta untuk konsen dan fokus kepada pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami beroleh berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu siap memaparkan firman Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, judul firman Tuhan pada hari ini adalah Transformasi Total Melalui Roh Allah. Transformasi total melalui Roh Allah. Kita berikan perhatian kita sepenuhnya kepada firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membaca satu teks firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.

warga pendengar Pro1 RRI Yogyakarta. Kitab Yehezkiel ditulis dalam satu periode yang paling kelam dalam sejarah bangsa Israel, yakni masa pembuangan di Babel abad ke-6 sebelum Masehi. Bangsa Israel bukan hanya hancur secara politis dan ekonomi karena bait suci mereka dirubuhkan, tetapi mereka hancur secara kehidupan rohani. Di Babel, mereka menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Mereka berada di pembuangan bukan karena bangsa Babel lebih kuat, lebih hebat, luar biasa, melainkan karena mereka, bangsa Israel, telah mengkhianati perjanjian dengan Allah. Mereka menderita penyakit rohani yang kronis, yaitu ketegaran hati. Mereka tahu dan percaya hukum Tuhan, hukum yang Tuhan berikan kepada Musa dan diteruskan kepada umat Tuhan, tetapi tidak memiliki kekuatan. Sekali lagi, mereka selaku umat Tuhan tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mentaatinya. Banyak orang Kristen hari ini mengalami hal yang sama. Kita tahu berbohong bahwa itu dosa, tetapi kita tetap melakukannya. Kita tahu mendendam itu merusak manusia rohani kita, moralitas kita, tetapi kita masih tetap memeliharanya. Kita terjebak dalam suatu siklus yang panjang. Berdosa, kemudian mengakui, menyesal, berjanji berubah, lalu berdosa lagi, jatuh ke dalam dosa lagi. Kita mencoba mengubah hidup dalam kekuatan moralitas, seperti resolusi tahun baru atau disiplin rohani yang ketat. Namun, semua itu gagal karena masalah utama manusia ternyata bukan pada perilakunya, melainkan pada hatinya. Warga pendengar Pro1 RRI Yogyakarta, melalui Nabi Yehezkiel, Allah memberikan nubuat yang sangat mendasar, yang sangat radikal, meliputi prinsip yang sangat esensial. Sebelum Roh Kudus dicurahkan secara global pada hari Pantekosta yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Allah sudah membentangkan rancangan dan tujuan untuk menyelamatkan serta memulihkan umatnya. Allah menyatakan bahwa solusi atas kegagalan manusia bukanlah perbaikan moralitas dari luar, melainkan operasi jantung rohani atau transformasi dalam hidup kita. Warga pendengar Pro1 RRI Yogyakarta, apa transformasi total yang dikerjakan oleh Roh Allah berdasarkan Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27? Yang pertama adalah pengudusan yang sempurna. Allah menyucikan masa lalu kita. Yehezkiel pasal 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku mentahirkan kamu. Perhatikan frasa aku akan mencurahkan air jernih. Dalam kata asli bahasa Ibrani ditulis dengan kata huh zahrah kahte ahlehem mahim te khorim. Kata zarak berarti memercikkan atau menyiramkan demi tujuan ritual. Dalam Imamat pasal 14, percikan air digunakan untuk mentahirkan orang yang terkena kusta dari antara umat Tuhan. Allah bertindak sebagai imam agung
yang membersihkan umatnya secara total. Jadi, air jernih di sini merujuk pada kuasa firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Selanjutnya, frasa dari segala kenajisanmu ditulis dengan kata tom'ah, dan berhala-berhalamu ditulis dengan kata hilolem. Kata hilolem atau berhala-berhalamu adalah istilah sarkastik dalam bahasa Ibrani yang sering digunakan Nabi Yeskiel, yang secara harfiah berarti gumpalan kotoran atau tinja. Allah sengaja menggunakan kata yang menjijikkan ini untuk menunjukkan betapa buruknya dosa penyembahan berhala di mata Tuhan. Namun, sekotor apapun itu, janji Tuhan adalah, "Aku akan mentahirkan kamu." Haleluya, puji Tuhan. "Aku akan mentahirkan kamu sehingga menjadi bersih, menjadi layak, menjadi kudus di hadapan Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Donald G, seorang teolog dan pergerakan Pentakosta, seorang tokoh pergerakan Pentakosta asal Inggris, sering dijuluki The Apostle of Balance, dalam tulisannya mengenai karunia-karunia roh selalu menekankan bahwa Roh Kudus tidak pernah memenuhi wadah yang kotor. Sebelum Roh Kudus memberdayakan seseorang dengan kuasanya, dia terlebih dahulu menerapkan karya pengudusan di dalam darah Kristus. Pencurahan Roh Kudus selalu didahului oleh kesadaran akan pengampunan dosa. Warga pendengar Pro 1 RRI Jogja, bayangkan satu cangkir kristal yang sangat mahal harganya, tetapi telah jatuh berbulan-bulan ke dalam selokan yang penuh lumpur hitam dan berbau busuk. Anda pasti tidak akan langsung menuangkan susu segar yang mahal ke dalam cangkir itu lalu meminumnya. Tindakan pertama yang Anda lakukan adalah menyiramnya dengan air bersih, menggosoknya hingga kotoran dan baunya benar-benar menjadi hilang total. Barulah kemudian cangkir itu siap diisi dan dipakai. Air jernih itu adalah lambang pengampunan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan berdasarkan pengorbanan Kristus Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Banyak dari kita tidak bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus karena kita terus diintimidasi oleh rasa bersalah di masa lalu. Setan itu kerap berbisik dengan berkata begini, "Kamu terlalu kotor untuk mengiring Tuhan. Kamu terlalu kotor untuk melayani Tuhan. Kamu penuh celah. Kamu tidak layak untuk melayani Tuhan." Tetapi dengarkanlah firman Tuhan. Tahap pertama transformasi adalah penyucian total yang dikerjakan Roh Kudus dan firman Allah. Ketika Anda bertobat, Roh Allah menyiram masa lalu Anda dengan air jernihnya. Rasa bersalah Anda telah dihapuskan, dihilangkan. Jangan biarkan masa lalu menghambat atau menghalangi Anda untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Semua yang percaya, katakan amin. Poin yang kedua adalah pembaruan sifat. Allah mengganti hati batu menjadi hati daging. Yeskiel pasal 36 ayat 26.
kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Frasa hati yang keras dalam kata aslinya bahasa Ibrani ditulis dengan kata lev ha evan. Secara harfiah artinya hati batu. Batu bersifat dingin, mati, tidak memiliki respons, keras, dan jika dijatuhi firman di atasnya, firman itu akan memantul hancur. Inilah gambaran manusia yang berkategori bebal, yang mengabaikan teguran, nasihat, Roh Kudus, dan menganggap remeh tentang dosa. Selanjutnya, frasa hati yang taat itu ditulis dengan kata lev basar. Lev basar secara harfiah artinya hati daging. Dalam Alkitab, kata daging seringkali berarti kelemahan manusia. Tetapi dalam konteks kitab Yeskiel, kata daging adalah lawan dari hati batu. Hati batu yang kontras dengan hati daging. Hati daging berarti hati yang hidup, lunak, peka, memiliki aliran kuasa rohani dan sangat-sangat responsif terhadap firman. Ketika firman Tuhan mengetuk, hati ini langsung bergetar dan merasa gentar. Perhatikan subjek dari semua kata kerja ini. Kamu akan kuberikan, aku akan menjauhkan. Demikian firman Tuhan. Ini adalah operasi transplantasi jantung rohani hidup manusia. Manusia adalah pasien yang pingsan di atas meja operasi. Allah sendiri adalah sang dokter bedah yang sangat canggih, yang mengerjakannya secara berdaulat penuh. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Charles

Dalam hal ini adalah batinnya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, jika Anda meletakkan sepotong batu raksasa di halaman rumah Anda, lalu Anda menyiramnya dengan air setiap hari, memberinya pupuk terbaik dan menyinarinya dengan lampu, apakah batu itu akan membuahkan buah apel? Tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Karena batu tidak memiliki blueprint atau cetak biru kehidupan di dalamnya. Tetapi jika Anda menanam sebuah benih kecil yang hidup di tanah yang subur, benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Hati batu tidak akan pernah bisa menghasilkan buah-buah roh seperti yang disampaikan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tidak peduli seberapa keras Anda memaksa diri Anda, Anda butuh hati yang baru. Siapapun kita, kita sangat membutuhkan hati yang baru, yakni hati yang taat. Dan itu dikerjakan pure karena kuasa Roh Kudus dan firman Allah. Yang percaya katakan amin. Apakah Anda mendapati diri Anda mulai mengeras? Hati seperti hati yang batu. Ciri-ciri hati batu adalah kita tidak lagi menangis sangat saat menyembah Tuhan. Di saat berdoa kepada Tuhan, kita merasa biasa saja saat mendengar firman. Tidak ada lagi teguran atau nasihat yang masuk ke dalam batin kita. Dan kita tidak lagi merasa bersalah saat bergosip, saat mendendam, saat berbohong, saat mencuri atau melihat sesuatu yang sifatnya amoral. Jangan biarkan hati Anda membatu. Datanglah kepada Tuhan dalam doamu dan katakan dengan iman, Tuhan Yesus, aku mengalami pengerasan hati. Tuhan, mohon ambil hati batuku ini melalui kuasa Roh Kudus dan kuasa firman. Dan berikan aku hati daging, hati yang lembut, hati yang peka, hati yang taat terhadap suaramu, terhadap firmanmu. Semua yang percaya katakan amin. Yang terakhir, poin yang ketiga, pemberdayaan supranatural Roh Kudus menjadi penggerak internal. Roh Kudus menjadi penggerak internal. Yeskiel pasal 36 ayat 27 berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Frasa rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dalam kata aslinya bahasa Ibrani, ve'ruhi etan bekir bekhem. Ini adalah janji yang membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama, Roh Kudus hanya inggap secara eksternal pada tokoh-tokoh tertentu. Misalnya saja seperti kepada raja, para nabi, para imam. Dan bisa meninggalkan mereka apabila mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan. Contohnya seperti Raja Saul, di mana Roh Allah undur daripadanya. Tetapi kitab Yeskiel melihat, ya, dalam kitab Yeskiel memperlihatkan masa depan di mana Roh Allah akan berdiam di dalam batin, ya, atau dengan kata kehrep, batin, bagian terdalam organ dalam manusia secara permanen. Dan kata atau frasa dan membuat kamu hidup, nah kata membuat di sini, kata aslinya ditulis dengan kata fasilti, dari kata dasar asah, ahsah, yang berarti mengerjakan, mengondisikan, memaksakan.

membentuk. Jadi Tuhan itu mengerjakan, mengundisikan, memaksakan, membentuk. Ya, ini adalah bagian yang sangat indah. Di bawah hukum Taurat, perintah Tuhan ditulis di atas loh batu di luar manusia. Dan manusia frustrasi karena tidak mampu mentaatinya, menghidupinya seperti yang Tuhan mau. Tetapi di bawah perjanjian baru, di era perjanjian baru, Allah Roh Kudus bertindak sebagai daya dorong internal kehidupan orang percaya. Dia tidak hanya mendorong, tapi dia memampukan setiap hidup kita. Roh Kudus memberikan kita dua hal sekaligus, kerinduan untuk taat kepada firman dan kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerelaan Tuhan maksudnya. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, William J. Schimmer, pemimpin gerakan Pentecosta di Azusa Street 1906, selalu menekankan bahwa bukti nyata dari pencurahan dan kepenuhan Roh Kudus bukan sekadar manifestasi karunia lidah atau bahasa roh seperti yang Roh Kudus karuniakan kepada orang-orang yang berbahasa roh itu sendiri, melainkan kehidupannya dipenuhi oleh kasih dan ketaatan kepada Kristus. Seimer berkata, jangan menjerit-jerit memuji Tuhan jika Anda tidak bisa hidup kudus di rumah dan di tempat kerja. Roh Kudus dicurahkan untuk memberi kuasa agar kita hidup serupa dengan Yesus. Semakin hari, semakin serupa dengan Yesus. Bayangkan sebuah mobil mewah yang kehabisan bensin di tengah jalan raya. Sebanyak apapun Anda membaca buku manual mobil tersebut, atau sewangi apapun Anda mencuci bodi luar mobil itu tidak akan bergerak 1 cm pun. Cara satu-satunya agar mobil itu berjalan kembali adalah dengan memasukkan bahan bakar ke dalam tankinya, lalu menyalakan mesin dan mengendarainya. Ketika mesin itu hidup, mobil itu akan bergerak maju dengan kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Roh Kudus adalah mesin dan bahan bakar supranatural yang Allah taruh dalam batin kita selaku umat Tuhan untuk mengiring, untuk melayani, untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dengan setia. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Banyak orang Kristen merasa lelah beragama, merasa lelah bergereja, merasa lelah beribadah, merasa lelah mengambil bagian dalam pelayanan. Mengapa? Karena mereka berjuang menjadi orang baik dengan kekuatan daging mereka sendiri. Mereka mengandalkan kedisiplinan manusia yang rapuh. Kekristenan yang sejati bukanlah tentang aku harus berjuang menaati aturan, melainkan aku berserah sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus yang berdiam diri di dalamku sehingga ketaatan itu mengalir seperti air hidup. Roh Kuduslah yang memampukan kita taat dan setia mengiring dan melayani Tuhan. Ketika Roh Kudus menguasai batin Anda, Anda akan mendapati diri Anda membenci dosa yang dulu Anda sukai, dan Anda akan mencintai kekudusan yang dulu Anda anggap membosankan. Anda menjadi orang yang setia kepada Tuhan yang dulu Anda tidak setia. Pencurahan Roh Kudus yang kita peringati bukan sekadar perayaan liturgis tahunan. Peristiwa itu adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yeskiel ratusan tahun sebelum Kristus lahir. Allah merindukan transformasi total dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan untuk itu, mari kita perhatikan transformasi yang dikerjakan Roh Kudus. Pengudusan yang sempurna. Allah membasuh masa lalu dengan kenajisan kita dengan air jernihnya, yaitu kuasa firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Berikutnya, pemberian sifat yang baru. Allah menghancurkan hati batu kita yang mengeras, yang bebal, dan menggantinya dengan hati daging yang lembut atau hati yang taat, hati yang peka,
kepada firman Tuhan. Berikutnya, pemberian kuasa yang baru. Allah menaruh rohnya di dalam batin kita sebagai mesin penggerak supranatural untuk kita hidup kudus dan taat cinta akan firman Tuhan. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, hari ini pilihan ada di tangan Anda. Pilihan ada di tangan Anda dan bukan di tangan orang lain. Apakah Anda mau terus hidup dalam kekeringan spiritual, dalam kekeringan hati yang keras, atau Anda mau meletakkan hidup Anda di atas meja operasi Allah dan berkata dengan kerendahan hati, Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu. Ubahkan aku dengan total dari dalam batinku. Tentukan pilihan dan komitmen Anda sekarang juga. Amin. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Allah Roh Kudus yang teguhkan dan meteraikan firman-Mu sehingga menjadi berkat. Pakai dan mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Pro 1 RRI Yogyakarta pendengar menyemarakkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional malam hari ini menghadirkan grup nasyid di era 90 dan 2000 bernama Senada. Kami ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta, Ruang Rindu Berjaringan Nasional dipandu Ita Purnamasari serta Yudi Ismail.
4: Kita dong dengan bintang tamu kita, Nasyid Senada.
5: Ya, oke.
4: Ada Kang Teddy Senada dan Mas Erwin Senada. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini benar. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
6: Salam balik.
4: Iya.
5: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini ya, hari ini?
4: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
6: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ih, seru ya.
4: Pada kurban di mana ini?
6: Saya di kantor.
4: Wes.
6: Tapi nanti hari Jumat.
5: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
4: Mantap. Iya.
5: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
4: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
5: Oh, oke, okay. Baik.
4: Kang, tadi suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
5: Kang tadi malah di mute kayaknya.
4: Jangan
5: Kang,
4: di mute,
5: Kang. Kang tadi enggak ada suaranya.
4: Halo.
5: Oh, Kang itu di mute Kang tadi. Halo, Kang.
4: Kang tadi enggak ada suaranya.
5: Kang tadi suaranya di mute kayaknya. Ya,
6: Kang tadi.
4: Enggak di mute.
5: Oh, enggak di mute.
4: Tapi kenapa kok?
5: Kenapa kok?
4: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
5: Nah lo.
4: Aduh.
5: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
4: Iya, itunya masih mute.
5: Hah? Dari siapa yang? Coba.
6: Saya juga nggak dengar sih.
5: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
4: tapi
5: coba.
4: Mas Erwin dengar suara kita kan?
6: Dengar dong.
5: Ya, dengar nah, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
4: Malam ini Senada diwakilin oleh
5: dua orang ini ya,
4: Mas Erwin dan Kang Teddy.
5: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
4: Iya.
5: Dua personil Senada ini.
4: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru,
5: Tauba.
4: Iya. Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
5: Iya, manggung
4: pas kemarin pas bulan puasa.
5: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
4: Iya, betul.
5: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
4: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
5: Bulan November 2005.
4: Ya. Iya.
5: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
4: Alhamdulillah.
5: Oke. Okay.
4: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
6: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama, kita teman sejati.
5: Mm-hmm. Oke.
6: Okay. Senada, kita bilang Senada Reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
4: pendiri Senada. Itu formasi pertama ya dari
6: pertama. Senada.
5: Ya. Oh, iya.
6: Formasi pertamanya itu saya, Lukman, dan Erwin. Mm-hmm. Pertama kali itu, Senada tahun 91. Mm-hmm.
5: Tahun 1991,
4: benar-benar legend kan, nasyid pertama di Indonesia.
6: Iya. Mm-hmm. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
5: Dialog Dua Hati.
6: keluarga tuh sebetulnya.
5: Oh, baik.
6: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
5: Yeah. Oh, ya. Nah.
4: Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari Senada.
6: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
5: akhir. Oh, 2006 akhir ya.
6: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah, akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, sambut panggilannya.
5: Sambut panggilannya, oke.
6: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu, dua lagu itu.
4: Iya. Yeah, gitu.
6: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya mm-hmm. masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
5: Oke.
6: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
5: Siap.
4: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
5: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
4: teknis,
5: ya gitu ya?
4: Faktor teknis
5: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
4: Dari Manado.
5: Dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
4: Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
5: Siap. Langsung dengan Senada, Bang Benny Jo.
4: Langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
7: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
4: Bang Erwin.
7: Bang Erwin.
6: Waalaikumsalam.
7: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
5: Betul.
7: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
6: Mekah
7: dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
5: Senada.
7: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
5: okay.
7: Ya
5: pertanyaannya. Okay. Siap.
4: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam.
5: Ya.
7: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
4: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
8: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan Senada.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Iya.
8: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
5: Sehat, alhamdulillah.
4: Baik, selamat.
8: Mas Erwin, Senada.
4: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
5: Iya itu.
8: Apa?
5: Iya, ya, silakan.
4: Langsung.
8: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berdakwah ini ya dua agama ini apa saja tantangannya?
5: Tantangannya.
8: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
5: Siap.
8: Boleh salam Mas Yudi.
5: Silakan.
8: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
5: okay.
8: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
4: Okay.
8: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
4: ya.
8: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
5: Terima kasih.
4: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
8: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
4: Kota Padang ada Bang Hanafi.
5: Selamat malam Bang Hanafi.
4: Udah Hanafi.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
4: Waalaikumsalam.
9: Memori lewat lagu.
5: Siapa Hanafi? Silakan.
9: Ya, mau nanya ini yang saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
5: Kenapa?
4: Pak Hanafi. Yang
9: lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
4: Oh, lagu Taubat, iya.
5: Oke.
9: Okay. Lagu Kasih Putih.
5: Kasih Putih.
4: Oh, Kasih Putih.
9: Ita Purnamasari.
5: Iya.
4: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
5: okay. Rumpis. Oke. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
9: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
4: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
5: Oke.
9: Okay. Tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
4: Oh, Neo Selawat.
5: Oke.
9: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
5: Oke. Okay.
9: Selawatnya.
4: Siap.
5: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
9: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
4: Selamat malam. Pak Hanafi,
5: kita menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
4: Selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
5: Bang Albert.
4: Selamat malam, Mbak.
5: Bang Albert.
10: Halo, testing.
5: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
4: Kang Teddy, nah.
5: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, dengan siapa ini?
11: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
5: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atuh sama.
4: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
11: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
4: Iya.
11: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
5: Apa tuh?
11: Kabupaten.
5: Siapa? Oh, kabupaten.
4: Ngerti. Silakan.
11: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
5: Siap
11: ya, sama-sama. Ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Gurelidi. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang cepat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
5: Ini kita lagi sama senada, Pak.
11: Oh iya.
5: Iya.
11: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
5: Oh, oke. Iya iya iya.
11: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
5: saya
11: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Salia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
5: Terima kasih.
11: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
4: Mas Erwin.
5: Oke, dari Bang Benny Jo. Antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang Rasul atau gimana nih?
4: Boleh dijawab.
5: Silakan dijawab.
4: Kang Teddy atau Mas Erwin?
6: Kang Teddy.
4: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
12: Iya. Bismillah.
5: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
12: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia kepada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
4: Nabi Muhammad, benar.
12: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
5: Siap.
12: Kayak ragu gitu.
5: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
4: Senada.
12: Banyak.
4: Pastinya ya.
6: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
4: Iya, pasti.
6: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome, karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
4: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
6: Biasa di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy ini gitu ya. Itu saya kasih masukan. Nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Tini, bukan untuk Wang Tini, tapi untuk senada gitu.
5: Siap.
6: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
5: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
12: Waduh, tantangan.
4: Mungkin dalam manggung.
5: Banyak ya.
4: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
12: Pernah mau dilaporkan polisi.
4: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
12: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
4: Iya, gimana?
12: Sebetulnya kan selawat itu domain umum. Selawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghap selawat. Selawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
5: Oke.
12: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh
4: dunia. Ini yang neo salawat bukan, Kang?
12: Iya, betul.
4: Ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cinanya, bahasa China.
6: Mandarin.
4: Mandarin, Mandarin. Wah, luar biasa. Iya.
5: Oke, jadi gitu ya.
6: Iya. Itu yang paling seru sih itu.
4: Paling seru
6: selain itu
4: ya.
6: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantangannya karena
12: ada lagi nih.
4: Apa tuh?
6: Oh apa tuh, Bang?
12: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
5: Oke. Okay.
12: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
5: Nah,
12: ya.
5: Amin.
12: Karena kita umroh bareng.
4: Nah itu dia, Kang.
12: Bareng,
4: diganti dengan yang lain, betul sekali.
5: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
12: Yang ya, ke depan tetap berkarya yang Wei ya.
4: Pastinya tetap berkarya.
12: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
5: Wah, dekat Baita kita.
4: Kita sama-sama geng Bintaro dong kan tadi. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
5: Ya. Masjid Raya Bintaro.
4: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
5: Oke.
4: Okay.
5: Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
6: Wing to wing. Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 1999 kita ada acara di Darutauhid ya, ulang tahun Darutauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, ciri khasnya Agim ya. Wah, tangkap atau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
5: Oke. Okay.
6: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
4: Iya.
5: Oh iya iya iya iya.
6: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela.
4: Yeah.
6: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
5: Siap.
6: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
4: Viral
6: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
5: Iya.
6: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
5: Iya. Oke.
6: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
5: Oh, Blackboard.
4: Sama dong.
6: Iya, double
12: platinum. Iwan dong.
5: Oke.
6: Okay.
4: Masya Allah.
5: Siap.
4: Biasa.
5: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
4: lagu religi atau lagu pop umum?
5: Pop pada umumnya.
6: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
4: Kang Teddy, mangga.
12: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
4: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
12: tidak, iya susah. Itu dia bisa banget sih
4: itu.
12: Lagu kayak begitu buat orang lain mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
4: Iya.
5: Baik kalau begitu.
4: Mantap.
5: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
4: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik,
5: kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
4: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo? Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Dengar Aidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy. Ya.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Untuk sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu Baitullah itu
1: kok
3: ya.
1: Rindu sekali, betul.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Okay. Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kita
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya
4: aduh,
1: banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok enggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Enggak tahu ini. Iya ini. Lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lain, iya, di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Lahirin memori orangku, bayar Ismail, bayar Tabur, ya. Mas Sari.
0: Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, ya. Langsung ke Nasyid Semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Semada Nasyid ya. Karena emang lagu-lagunya ya,
1: langsung kenceng
5: menyejukkan ya lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah
5: itu Maluku Utara. Ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Okay.
5: Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum cerita. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
0: siap
5: dan sukses selalu buat grup Nada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat,
1: untuk selalu betul sekali
5: bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama, Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang Senada.
0: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Budi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bandowoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aizim Al-Faiz.
1: Sama-sama.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tuan Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Tang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Oke.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam. Minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi Black kita memang nggak ke satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah. Gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau masalah ya. Royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari. Eh?
2: Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya?
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, nah, Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Yang jagalah hati. Ada.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wah. Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung?

0: London.
1: Oh. Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada enggak sih?
1: Langsung enggak?
0: Katanya ngefans.
2: Ya sering juga sih ketemu, sering banget gitu.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
2: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya oh, sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
2: Ya tahu, tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Okay. Itu hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
3: Pernah dong.
2: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: iya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
2: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
2: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
3: Terima kasih Kak Dwiki.
2: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya amin, untuk amin, Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada Naya next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
2: Saya piano aja kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki. Ya, sampai jumpa ya, di rumah
0: semua. Siap.
3: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
3: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: apa? Boleh, boleh silakan.
3: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi apa namanya? Saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan?
1: Iya.
3: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Kalau sekarang kan iya, kalau dulu emang gitu.
3: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
3: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul, betul.
3: Pertama kali dia orang. Ya. Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Farabi.
1: Farabi. Wah, luar biasa Farabi.
3: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
3: Mau enggak mau harus begitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: ya, gitu ya. Oke. Okay.
3: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif. Kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
1: Betul,
3: oh, iya juga cukup, sih gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Iya.
3: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
3: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
3: Oti Jamalus.
1: Ya.
3: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
3: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu akan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek Mas Yuki bikinin lagu ya, ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu ya, beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki dinyanyikan oleh Senada
1: yang Demi Masa bukan Mas Demi Masa
3: bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh, kita memberikan apresiasi.

0: buat tenaga medis gitu ya, yang bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya, sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki, sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya,
1: yang kemarin rilis bulan juga Ramadan.
0: Nyanyi bareng di apa, dapat dua opa.
1: Iya betul.
2: Baik.
0: Banget,
1: alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan lainnya di luar musik?
0: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor. Dan ya, ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
0: Beliau juga bikin beberapa apa film
1: pendek. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya, saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya, untuk
0: mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
0: Itu yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia ini. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
0: Bank. Lukman, beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: guru vokal.
0: Musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
0: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
0: Ini lagunya saya enggak tahu syairnya.
1: Jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, "Yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat." Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
0: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
0: Belasan. Kalau satu album aja ada
2: 10?
0: 7-8 ya, tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke.
0: Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
0: 80-an lah, iya.
2: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya? Single juga kan.
2: Single juga banyak ya?
1: Pasti ya, banyak lah.
0: Kita enggak kok. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
0: Puluhan.
2: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias, Latan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh kok nyanyi?
2: Madinah,

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Iya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke, silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama, hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Kedi, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman Om. Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis sama ya. Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih
4: kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: iya, anta lagu apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, betul. Madinah.
2: Iya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu.
5: Kan kita nih vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sana itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lukman tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Pintu. Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Ya Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
1: Mangga, Kang.
2: Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kalau boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pancai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyikan lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina. Taunya.
6: Kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, tadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya ya. Adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan ya, aja, kan, iya betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh, gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana. Kita di Seattle lah, alhamdulillah itu ya. Nah, sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: Kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana, Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, weh, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini ya. Di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: hilang lagi suaranya? Hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Nasyid.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya.
4: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman dan keluarga besar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Grup Nasyid di era 90-an dan 2000. Senada, dipandu Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Masih dipancarluaskan dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jogja malam ini bersama saya Ferry Konugroho akan menghadirkan lagu-lagu serta ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuruki si Lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu bernuansa akustik rock dari miliknya Mr. Big ya, dengan judulnya Going Where the Wind Blows. Pendengar, Kota Yogyakarta menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada perayaan Idul Adha tahun ini. Sapi berbobot lebih dari 1 ton tersebut sudah disalurkan ke lebih dari 1.000 warga di bantaran Sungai Code, tepatnya di Kampung Gemblaan Bawah, di Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta. Nah, kehadiran sapi bantuan presiden ini disambut antusias warga setempat. Pasalnya, jumlah sohibul kurban atau pemberi kurban di kawasan tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti kami kutip dari rri.go.id, Ketua Takmir Masjid Keramat Al-Islam Gemblaan Bawah, Hasto Pribadi, mengatakan sapi bantuan presiden sangat membantu masyarakat sekitar, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan daging kurban. Dan untuk tahun ini memang karena kondisi ekonominya susah dan adanya penurunan sohibul kurban, sehingga bantuan sapi dari presiden ini dirasakan manfaatnya luar biasa. Pendengar, sapi dengan jenis simental limosin ini bernama Sontrot, dan ini dibagikan kepada jamaah Masjid Keramat Al-Islam dan warga di sekitar Kampung Gemblaan Bawah yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Selain sapi bantuan presiden, panitia kurban Masjid Keramat Al-Islam juga menyembelih 1 ekor lembu atau sapi lainnya serta 11 ekor kambing pada Idul Adha tahun ini. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

0: Pagi Jum, kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman yuk.
1: Terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja yuk.
1: Kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, teh sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, hidup tidak selalu memberi apa yang kita suka. Kadang Allah menghadirkan ujian justru melalui hal yang paling kita cintai. Itulah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang terus hidup dalam momen Idul Adha. Bayangkan, seorang ayah yang menanti anak bertahun-tahun justru diuji untuk mengorbankannya. Secara logika, itu terasa berat. Secara hati, itu sangat menyakitkan. Tapi ketaatan kepada Allah membuat cinta kepadanya berada di atas segalanya. Allah berfirman dalam kisah itu bahwa ketika keduanya telah berserah diri, barulah pertolongan datang. Pendengar Pro 1, pelajaran ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Kadang kita diuji lewat cita-cita yang tertunda, hubungan yang gagal, rencana yang tak berjalan, sesuatu yang susah sangat diinginkan namun harus dilepaskan. Dan disitulah iman diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Allah saat hidup tak sesuai harapan? Apakah kita tetap taat saat jalan terasa berat? Disinilah Idul Adha mengajarkan bahwa ketaatan bukan ketika semuanya mudah, tetapi justru ketika hati berat namun tetap berkata, aku percaya Allah tahu yang terbaik. Karena bisa jadi, suatu yang hari ini terasa seperti kehilangan, justru adalah jalan Allah menyelamatkan kita dari yang tidak kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Yogyakarta masih dengan sajian lagu-lagu dan ragam informasi aktual yang tentunya kami bagi untuk Anda menikmati suasana santai di hari libur nasional Hari Raya Idul Adha. Pendengar, di hari Kamis besok 28 Mei 2026 Anda yang akan menikmati cuti bersama Hari Raya Idul Adha dengan keluar rumah ataupun akan beranjang sana ke berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berbagi informasi perkiraan cuaca dari BMKG DIY untuk hari Kamis besok 28 Mei 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Wates Kulon Progo, cuaca diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga dini hari ya. Untuk esok hari, Kota Wates, pagi, siang, malam, dan dini hari cuacanya cerah berawan. Untuk wilayah Bantul, esok hari perkiraan cuaca pagi, siang, sore, malam, dan dini hari cuacanya cerah berawan. Kemudian di wilayah Wonosari, Gunung Kidul, untuk pagi hingga siang hari cuacanya cerah berawan. Untuk malam hari cuacanya cerah, untuk sedangkan dini hari cuacanya cerah berawan. Sementara Kota Yogyakarta diperkirakan cuaca untuk pagi, siang, sore, malam, dan dini hari cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Sleman, pagi hari, siang, sore, malam, dan dini hari cuacanya cerah berawan. Untuk suhu udara, umumnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Jadi untuk esok hari cuacanya cukup bersahabat. Di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cuacanya cerah berawan. Monggo, Anda tentunya bisa beraktivitas lebih optimal, tetapi dimohon tetap mengantisipasi hujan ya di berbagai wilayah yang ini berpotensi datang secara mendadak ya. Dan senantiasa perbarui informasi cuaca dari BMKG melalui siaran kami di Pro 1 RRI Yogyakarta frekuensi 91,1 FM.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Anda, sekitar 70% dari sel-sel yang membangun sistem kekebalan tubuh terletak di sepanjang saluran pencernaan. Usus berperan besar dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Menurut Dr. Annie Seth dari University Medical Center of Princeton, cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh dan sistem pencernaan adalah dengan cara makan yang sehat. Misalnya, mengkonsumsi makanan rendah gula dan tinggi serat. Kebiasaan seperti ini akan memperkuat bakteri baik yang ada di dalam usus.

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu dari miliknya Toto dengan judulnya Rosena. Nah, pendengar, di malam hari ini kami yakin Anda bersama keluarga, bersama tetangga, ataupun sahabat-sahabat sedang mengolah atau berencana untuk mengolah daging kurban yang diterima menjadi berbagai macam olahan masakan, ya. Baik untuk yang misalnya akan dibakar menjadi sate, ataupun yang akan diolah menjadi berbagai bahan makanan yang lain seperti bakso, kemudian juga ada yang akan dimasak tongseng, gulai, dan lain sebagainya. Nah, kami akan berbagi satu resep makanan yang tentunya ini cukup mudah dan gampang, atau tidak perlu melalui langkah-langkah yang cukup banyak atau kompleks untuk mengolah. Salah satunya adalah daging sapi. Nah, Anda tentunya kenal yang namanya empal gepuk, ya. Nah, empal gepuk ini menjadi salah satu pilihan karena memang disajikan dengan begitu mudah. Kemudian dari rasa yang akan Anda dapatkan, yaitu manis, gurih, dan aroma rempah yang meresap. Nah, memasak empal gepuk ini akan menghadirkan pengalaman memasak yang menyenangkan. Mulai dari pemilihan daging, bumbu halus, hingga teknik yang begitu luar biasa, karena memang tidak membutuhkan proses yang panjang. Nah, Anda tentunya perlu menyiapkan beberapa bumbu, diantaranya adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe, gula merah dicampur, yang tentunya nanti akan menciptakan rasa yang luar biasa. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan teknik membuat daging menjadi semakin empuk, kemudian juga membuat bumbu begitu masuk sampai ke serat daging dan bisa menghasilkan cita rasa yang konsisten di setiap gigitan, ya. Nah, Anda perlu menyiapkan 500 gram daging sapi, kemudian 2 lembar daun salam, 2 batang serai yang Anda memarkan, 200 ml santan kental, kemudian minyak goreng secukupnya. Kemudian bumbu halus, 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri disangrai, 2 cm jahe, 2 cm lengkuas, 1 sendok teh ketumbar bubuk, kemudian setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan gula merah yang Anda serut, kemudian ada setengah sendok teh garam. Nah, untuk cara membuatnya, rebus daging bersama daun salam, daun serai hingga empuk, kemudian tiriskan. Haluskan bawang, kemiri, jahe, lengkuas, ketumbar, merica, gula merah, dan garam. Lumuri daging rebus dengan bumbu-bumbu halus dan santan. Kemudian diamkan selama 30 hingga 60 menit agar meresap. Kemudian gepuk perlahan, goreng dalam minyak panas hingga kecoklatan. Sajikan dalam kondisi panas dengan nasi putih dan beberapa lalapan seperti daun kemangi, mentimun, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa membuat empal gepuk ini misalnya untuk konsumsi dalam beberapa hari ke depan. Jadi Anda rendam daging ke dalam bumbu yang sudah disiapkan. Nanti Anda masukkan ke dalam wadah, kemudian Anda simpan di dalam almari es. Nah, ini bisa dikonsumsi setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
Jadi Anda tidak perlu membumbui setiap saat karena memang sudah dibumbui dan didiamkan dalam beberapa saat gitu ya. Dan ini bisa Anda nikmati kalau misalnya Anda ingin sarapan, makan siang atau makan malam dengan konsumsi empal gepuk. Jadi mudah, sederhana dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi gak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau gak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.

Mukti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda bisa berdiskusi, bertanya jawab, ataupun menyampaikan hal-hal di 580333 kode areanya 0274 ataupun melalui WhatsApp di 0811-2711-911 Mutiara Pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan tema Spirit Kurban untuk Pembangunan Ekonomi Bangsa bersama Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan beralih suasana di rentang waktu pukul 23 hingga pukul 24. Kami sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi tentunya akan menemani Anda yang masih santai ataupun yang sudah siap untuk menikmati mimpi indah di peraduan Anda masing-masing.

0: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Pro 1 RRI Yogyakarta, penyanyi asal kota Surabaya Astrid menyanyikan lagu yang pernah populer dibawakan Krisha di era 70-an ya. Lagunya dengan cukup apik dan sudah sangat melegenda dengan Merpati Putih. Nah, pendengar, ribuan umat Islam memadati lapangan Denggung Sleman untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu pagi. Nah, sejak pagi hari masyarakat dari berbagai wilayah tampak berdatangan untuk mengikuti ibadah dengan tertib dan khusyuk. Nah, sholat Idul Adha juga dihadiri Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa bersama keluarga, kemudian juga berbagai tokoh masyarakat serta jajaran pemerintah Kabupaten Sleman. Seperti kami kutip dari rri.co.id, bertindak sebagai imam sekaligus khatib, dosen Universitas Negeri Yogyakarta, Sabar Nur Rahman. Nah, dalam khotbahnya, masyarakat diajak untuk meneladani nilai pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kisah Nabi Ibrahim tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa ibadah kurban, tetapi menjadi pelajaran dalam membangun peradaban dan memperkuat persatuan umat. Dan tugas kita hari ini adalah melanjutkan kisah pengorbanan melalui kontribusi nyata di masyarakat dengan menjaga persatuan serta meningkatkan kualitas diri demi kebangkitan umat. Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Berikutnya adalah pengumuman Lomba Keluarga Sehat. Pemenang pertama adalah keluarga Bapak Santoso. Silakan keluarga Bapak Santoso naik ke panggung untuk menerima hadiah. Pak, sebelum menerima hadiah, boleh wawancara sebentar? Menurut Pak Santoso, apa yang sudah dilakukan hingga bisa menang sebagai keluarga sehat, Pak?
1: Yang pertama, menjadikan sehat itu sebagai gaya hidup. Misalnya, terbiasa sarapan pagi dengan menu seimbang, terbiasa cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar, terus rutin memeriksakan kesehatan, hindari merokok, dan banyak hal lain. Yang intinya, kami menjadikan semua aktivitas kami ini sebagai gaya hidup.
0: Oke. Nah, ada tambahan dari ibu mungkin?
2: Untuk ibu hamil, jangan lupa memeriksakan kehamilannya, minum tablet tambah darah, bila sudah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan bila ada balita, jangan lupa timbangkan berat badan anak setiap bulan, sehingga tahu status gizinya.
0: Sehat itu gaya hidup. Lingkungan dan perilaku yang sehat dapat diciptakan dan dilaksanakan sendiri di semua segi kehidupan. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara nyata.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Lagu di era 90-an dinyanyikan oleh Yana Yulio, salah satu anggota dari Elva Singers yang hadir album solonya. Dan malam hari ini lagu tersebut di-recycle bersama The Cinnamon dengan judulnya Selamanya Cinta. Nah, bagi Anda yang di hari Kamis besok tentunya akan menikmati liburan, masih dalam rangka cuti bersama Hari Raya Idul Adha, tentunya diharapkan senantiasa menyiapkan diri. Walaupun informasi cuaca dari BMKG untuk hari Kamis besok, umumnya cuaca adalah cerah berawan, namun potensi hujan masih berpeluang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisa dinamika atmosfer di wilayah DIY hingga akhir Mei 2026, masih berpotensi hujan ringan di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga bagi Anda yang akan menikmati liburan ke kawasan pantai selatan, nah ini juga perlu mewaspadai potensi gelombang tinggi ya di pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, karena memang perlu diwaspadai di tanggal 28 dan 29 Mei 2026 ketinggian gelombang laut antara 2,5 hingga 4 meter termasuk dalam kategori tinggi. Oleh karena itu, bagi nelayan serta wisatawan yang berada di sekitar pantai, diharapkan senantiasa waspada dan berhati-hati. Jadi untuk hari Kamis ataupun Jumat, masih ada peluang hujan ya di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan intensitas ringan. Kemudian yang akan ke pantai dimohon mewaspadai potensi gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter. Ini kategori yang mesti diwaspadai oleh nelayan ataupun para wisatawan yang akan berwisata ke kawasan pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami hadirkan lagu-lagu berikutnya yang tentunya semakin menemani Anda bersama keluarga. Kali ini Nindi dengan lagunya Katakan Sejujurnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misma Kasim dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah kita merayakan Hari Raya Idul Adha bersama-sama. Adapun hikmah yang akan kita dapatkan dalam perayaan ini berangkat dari sejarah bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim dan kepatuhan dan keikhlasan Nabi Ismail menerima perintah Allah dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, kita melihat dalam perjalanan sejarah perjuangan Sayyidatul Hajar memperjuangkan anak yang baru dilahirkan bisa mendapatkan asupan yang dibutuhkan walaupun harus berlari-lari mencari mata air, yang itu nanti diisyaratkan kepada jemaah haji untuk melakukan sa'i. Hikmah yang ketiga yang bisa kita rasakan yaitu adanya penyembelian hewan kurban. Di situ terasa bahwa nilai-nilai ajaran Islam berbagi bersama untuk bisa menikmati hewan kurban dari mereka yang mampu menunaikannya, berbagi kepada mereka yang belum mampu untuk melaksanakan penyembelian hewan kurban. Demikian hikmah yang bisa kita dapatkan dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban. Semoga semua amal kebaikan kita diterima di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya,
1: ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?
0: Si tukang gorengan lantas menjawab,
1: gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak.
0: Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak, kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah.
1: Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
0: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kamis 28 Mei 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Tepat pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Pastinya mengantarkan kita pada hari Kamis 28 Mei 2028. Selamat pagi yang istimewa di mana kita berselimut ketenangan cuti bersama di rangkaian peringatan Idul Adha 1447 Hijriah. Saya Agus Pramana akan hadir di indera dengar Anda dan pastikan Anda sudah menghirup udara dalam udara pagi ini yang masih murni dan biarkan kehangatannya menyalakan api semangat di dalam jiwa. Hari libur bukan berarti energi kita ikut tertidur begitu ya, melainkan momen terbaik untuk merajut kembali rasa syukur, mempererat kasih sayang bersama keluarga dan pastinya juga menata niat-niat baik yang sempat tertunda. Pagi hari ini kami akan mengawali perjumpaan kita dengan Mutiara Pagi akan tersaji di ruang dengar Anda. Satu bahasan menarik sudah kami persiapkan untuk Anda yang akan tersaji hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Nantinya kami sudah mempersiapkan satu tema untuk Anda pendengar berkait dengan spirit kurban untuk pembangunan ekonomi bangsa, nantinya bersama Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto yang pasti akan menemani kita bersama. Beliau adalah dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta, tersaji hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mungkin di hari ini meskipun cuti bersama harus melaksanakan berbagai aktivitas dan harus masuk kantor begitu ya, tetap semangat, saya temani di hari ini Kamis 28 Mei 2026. Sebelum hadir Mutiara Pagi, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah koleksi lagu yang akan tersaji di indra dengar Anda. Koleksi dari Hadad Alwi featuring Sulis, Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umur dunya waddin wa 'ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur yang tak terhingga, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat hidayah serta nikmat iman serta sehatlah kita kembali diizinkan untuk menghirupkan sejuknya udara pagi, menyambut fajar yang membawa harapan baru di hari Kamis 28 Mei 2026 ini. Selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada keluarga beliau, para sahabat, sehingga kepada kita umatnya yang insya Allah istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti, yang menanti-nantikan safanya di yaumil akhir kelak. Pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Dan pastinya di kesempatan hari ini, di hari Kamis 28 Mei 2026, saya Agus Pramana kembali akan menemani Anda dalam Mutiara Pagi hingga jalan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, perbincangan kita di pagi hari ini akan terasa sangat spesial dan syarat akan makna. Kita akan mengaji dan mengkaji sebuah tema yang sangat luar biasa mengenai spirit kurban untuk pembangunan ekonomi bangsa. Sebuah pemikiran mendalam tentang bagaimana ibadah kurban tidak hanya menjadi ritual vertikal kepada sang pencipta, melainkan juga menjadi motor penggerak kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Dan alhamdulillah alamin, kami sudah bersama Ustaz Muhammad Bekti Henrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Henrianto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
0: Kabar sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah, hirobin alamin.
0: Alhamdulillah.
1: Menikmati
0: cuti bersama.
1: Suatu yang hari pertama, ya, Patrick, ya. Alhamdulillah, jadi ya, tidak boleh berpuasa.
0: Betul banget, biasanya Senin Kamis berpuasa begitu ya. Baik, Ustaz Henrianto, pastinya nanti kita akan undang untuk pendengar bergabung untuk berdiskusi secara langsung melalui telepon di 580333 atau juga bisa mengirimkan pesan singkatnya melalui line WhatsApp kami di 0811271111. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustaz Henrianto kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan Ustaz Henrianto.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu ala Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang semoga dirahmati Allah SWT, marilah di pagi hari, di hari tasyrik yang pertama ini, kita awali dengan rasa kesyukuran kita kepada Allah. Syukur dengan sebenar-benarnya syukur, dan kita wujudkan dalam ketakwaan yang dengan sebenar-benarnya takwa, dan kita jaga hingga kita nanti dipanggil Allah SWT. Selanjutnya, tidak lupa kita senantiasa bertakbir, bertahmid, bertahlil, mensyukuri segala pemberian Allah SWT dalam berbagai wujudnya, dan salah satu wujud yang paling relevan dengan kita, momentum kita saat ini adalah berkurban. Dan berkenaan dengan kurban, ada baiknya pagi hari ini kita mencoba untuk merenungi salah satu firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Wa ilahukum ilahu wahidum falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wassabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Dan orang yang melaksanakan sholat, serta orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kurban sebagai sebuah ibadah tentunya sudah berkali-kali kita laksanakan, ya, sesuai dengan kapan kita mulai melaksanakan hal itu. Dan tentunya yang paling pokok adalah bagaimana kita mengambil hikmah. Dan salah satu hikmah yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam ibadah kurban ini adalah apa yang tadi termaktub dalam surat Al-Hajj, ya, ayat 34 dan 35. Di sana Allah menjelaskan kepada kita bagaimana kurban ini adalah syariat Allah, ya, kepada setiap umat. Dan itu tujuan utamanya adalah agar mereka berserah diri kepadanya. Dan kemudian Allah memberikan satu kabar gembira kepada orang-orang yang berkurban ini yang disebut sebagai al-mukhbitun. Wabashiril mukhbitin. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Wasabirina ala ma asabahum. Dan orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Wal muqimis sholat. Dan orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat lebih tepatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan menafkahkan rezeki yang diberikan kepada mereka. Kita tahu bahwa di dalam kita berkurban, maka yang paling pokok adalah pelajaran tauhid. Sebab kita di sana mengorbankan apa-apa yang kita miliki, yang kita senangi, dan pada zaman, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau mengorbankan putranya. Dan tentu ini adalah satu puncak pelajaran tauhid, di mana jika Allah memerintahkan pada kita untuk berkurban, bahkan atas apa yang paling kita sayangi, maka tentu seorang yang beriman akan tetap taat, gitu ya. Maka kemudian pelajaran yang paling besar tentunya adalah pelajaran tauhid. Bagaimana Allah kita tempatkan menjadi Allah, menjadi Tuhan kita, menjadi segala sesuatu, menjadi sesuatu yang kita taati, ya, kita takuti, kita ibadahi, dan kita serahkan segala hal yang ada pada diri kita kepadanya. Kemudian yang kedua, tentu saja ibadah kurban ini membawa banyak pelajaran, ya. Dan salah satu hal adalah menjadikan kita sebagai seseorang yang disebut al-mukhbitin, ya, atau al-mukhbitun ketika dia berdiri sendiri, ya. Nah, di situ Allah memberikan ciri. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki sifat al-wajal, wajilat qulubuhum. Jadi ketika disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Maka ini tentu adalah sebuah kualifikasi spiritual dan mental seorang yang menempatkan Allah itu sebagai Tuhannya dalam arti yang mendalam. Karena seseorang memiliki jiwa wajal bergetar ketika disebut nama Allah, itu menandakan dia takut kepada Allah, menandakan dia sangat, ya, memiliki kedekatan dengan Allah, takut atas siksa Allah, takut atas amal-amalnya yang barangkali mungkin tidak diterima oleh Allah karena berbagai kurang. Yang pertama, al-wajal ini berarti menunjukkan sebuah kualifikasi spiritual yang luar biasa. Dan ketika orang yang seperti ini, maka tentunya orang ini akan sangat taat kepada Allah. Bahkan mungkin tidak perlu ditekan dengan peraturan, ditekan dengan hukum, ditekan dengan ancaman di dunia ini. Karena dia sungguhnya adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dan kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sabar, ya, ketika menghadapi apapun yang menimpa. Nah, tentunya dalam kehidupan kita banyak sekali kita mendapatkan cobaan-cobaan. Kita mendapatkan hal-hal yang membutuhkan kesabaran. Al-Ghazali membagi kesabaran itu menjadi tiga jenis ya. Pertama adalah sabar ala musibah. Ya, ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Lalu kemudian sabar ala ta'at. Ya, sabar menjalani ketaatan. Dalam menjalani ketaatan kepada Allah, kita membutuhkan kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah sabar meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah membutuhkan kesabaran. Karena seringkali meninggalkan apa yang dilarang Allah itu ada resiko-resiko, ada konsekuensi-konsekuensi. Nah kemudian yang ketiga adalah orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat. Ya di sini Allah menggunakan kata benda, wal muqimis sholat. Ya, jadi bukan sekedar orang menggunakan kata kerja, yungfikuna gitu ya misalnya. Jadi mendirikan sholat, tapi ini adalah orang-orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat. Jadi sholat selalu ditegakkan olehnya. Kemudian orang-orang yang senantiasa menambahkan rezekinya. Para pendengar, sifat-sifat ini sangat dibutuhkan di dalam membangun bangsa dan negara. Negara kita ini, kalau kita boleh jujur menilai, banyak hukum tidak bisa berjalan. Karena orang tidak lagi takut pada hukum. Ya. Dan bahkan kemudian juga, firman-firman Allah, ya, hadis-hadis Rasulullah, pelajaran-pelajaran keagamaan juga sudah banyak diberikan oleh berbagai pihak. Tapi nampaknya kita tidak mendapatkan hasil yang cukup menggembirakan gitu ya. Berbagai hal yang buruk ataupun perbuatan baik juga tidak ditegakkan. Padahal di dalam kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini, termasuk dalam bidang ekonomi misalnya, ya bagaimana kecurangan-kecurangan masih tetap terjadi, ya. Padahal sebenarnya Allah melihat kita. Ya, Allah melihat kita. Allah akan memberikan konsekuensi atas perbuatan-perbuatan kita. Maka tentunya sifat al-wajal ini sangat dibutuhkan. Terlebih para penyelenggara negara yang seringkali rakyat tidak tahu atas apa yang mereka kerjakan. Rakyat hanya membaca dari apa yang ada atau terlihat di permukaan. Dan bahkan kadang-kadang apa yang muncul di permukaan itu zaman sekarang sudah dipoles gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sabar. Ya. Di dalam menjalani kehidupan pembangunan ini misalnya, pembangunan ini kita membutuhkan kesabaran. Bagaimana membangun itu adalah proses tahap demi tahap. Ya, bagaimana agar pembangunan itu berjalan dengan baik misalnya, pembangunan itu harus berjalan dengan bersih, tidak ada korupsi. Misalnya. Nah, bersabar atas tidak korupsi, ya, tidak menyimpang itu juga membutuhkan suatu sikap ya, atau membutuhkan kesabaran tadi. Kadang-kadang sekarang ini ada orang punya ungkapan ya, cari rezeki yang halal saja susah, apalagi cari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal begitu ya. Yang itu sebenarnya menunjukkan sempitnya wawasan dan ketidakyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di situ ketika kita hidup dengan meninggalkan larangan-larangan Allah ya, mungkin hidup kita akan ada cobaannya gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, sholat. Nah, sholat tentu ini adalah menjadi ibadah pokoknya orang-orang yang disebut al-muqitun ini ya. Karena dengan sholatlah kita mendapatkan pertolongan Allah. Dengan sholatlah kita senantiasa melakukan kontak dengan Allah dalam waktu yang boleh disebut tidak pernah terputus gitu ya. Dan dari sanalah kemudian hati seorang mukmin itu secara ritual senantiasa terhubung dengan Allah SWT. Dan kemudian yang terakhir adalah sedekah. Sedekah ini tentunya memiliki korelasi langsung dengan katakanlah kehidupan ekonomi kita, dengan pembangunan ekonomi kita. Ya, sedekah ini berarti memberikan sebagian dari harta kita untuk sesuatu yang diperintahkan Allah SWT. Yang perintah-perintah Allah itu banyak sekali sebenarnya sejalan tentu dengan pembangunan, gitu ya. Kita tahu bagaimana Indonesia ini di masa-masa awal dibangun dengan pengorbanan ya, dari banyak para donatur, gitu ya. Para raja Nusantara, kemudian orang-orang kaya pada waktu itu, gitu ya. Kita tahu Indonesia ketika membangun tidak memiliki APBN, ya. Tidak memiliki anggaran, tidak memiliki kekayaan, justru agak bangkrut gitu ya. Karena peperangan, kolonialisme, dan bahkan harus menanggung sebagian dari utang yang dibebankan oleh penjajah. Nah, tetapi dengan pengorbanan dari para agnia gitu ya, dan tentunya pengorbanan ini nggak bisa kita batasi hanya materi ya. Pengorbanan non materinya tentu banyak, tapi dalam konteks ini sedekah itu atas rezeki kita ya, materi ya, yang mungkin pengorbanan harta darah dan lain-lain mungkin masuk dalam konteks sabar, orang-orang yang sabar ya. Nah, di zaman sekarang ini sangat relevan jiwa al-mukbitun ini, terlebih bersedekah tadi ya, ketika situasi negara tertekan misalnya gitu ya, maka sedekah ini bisa menjadi kekuatan gitu ya. Dan secara umum jiwa berkurban ini harus kita tegakkan, karena sekarang ini jangankan berkurban, banyak pencoleng-pencoleng, pencuri ya, bahkan untuk kegiatan ibadah pun kita menjumpai ada orang yang beribadah dengan cara mencuri, dengan cara menggunakan dana yang tidak hak misalnya ya, dan lain-lain ya. Jadi boleh disebut jangankan kita memiliki orang-orang yang berjiwa berkurban ya, alih-alih berkurban justru mengorbankan bangsa dan negara untuk kepentingan diri dan pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu Mas Agus, nanti ya, kita kembangkan.
0: Baik, terima kasih Ustaz Hendrianto, dan saatnya kita akan buka kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di line telepon 580333 atau juga di 0811271111. Sudah ada tamu istimewa melalui telepon, coba kan kita sapa ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial.
0: Spesial. Telurnya dua berarti Ibu ya.
2: Tiga Mas Agus.
0: Oh tiga. Baik, yang satu ambil tetangga begitu ya. Baik, Bu Nani sehat?
2: Alhamdulillah Mas Agus sehat juga.
0: Alhamdulillah, berikan doanya. Baik, mungkin silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sehat ya
1: Ustaz. Alhamdulillah Bu Nani, mungkin Bu Nani demikian juga.
2: Sehat alhamdulillah Ustaz. Nah begini Ustaz, setiap musibah itu sebenarnya kan ada hikmah di sana katanya. Tapi kita kan memahami musibah itu kan lambat banget, Pak. Tidak bisa langsung menerima. Luar biasa. Ini setelah kita memahaminya sekian tahun baru paham, oh yang kejadiannya kehilangan oleh yang lain, oh ternyata sekarang begini-begini. Nah, keterlambatan kita dalam memahami setiap musibah itu, apakah kita memang kurang sabar dan belum apa, rasa ikhlasnya itu kayaknya masih jauh saja. Ini bagaimana kan? Ya memahami tapi sudah terlambat Ustaz. Terlambat memahami bahwa musibah ternyata ada hikmah yang bisa kita ambil Ustaz. Apakah keterlambatan pemahaman ini termasuk yang kurang sabar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani yang ada di Bantri sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Matur sembah nuwun. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa pastinya menanyakan terkait dengan pertanyaan dari Bu Nani, yang pastinya memahami musibah yang terlambat begitu. Baik, kita akan sapa di 580333. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh.
0: Masya Allah, selalu didoakan.
3: Siti, Siti dari Banguntapan.
0: Iya. Yang Siti sehat?
3: Alhamdulillah, binaringan sehat. Mungkin Mas Agus sekeluarga, Pak Ustaz sekeluarga, kru RRI, ugi pendengar sianipun, pinaringan sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Monggo yang Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti.
3: Ini Simbah Udi Siti mau matur tanya. Maaf nih Mas Agus, kalau saya sore hari kak cari gelombang radio yang ada tausiahnya. Nah, setiap menjelang maghrib itu, nah itu ustadznya itu, tapi sudah almarhum ya rekamannya itu, ya. Mengatakan bahwa kalau disebut namanya Allah itu tadi kan Pak Ustadz nyendiko. Itu kan sebenarnya bergetar lah. Pak Ustadz yang di radio itu bilang gini, Nek nyaluk ngapuro, nangis sos-sosan itu pas sholat tahajud dewe, seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan, saya itu sudah niteni sama imam sholat id entah Idul Adha, entah Idul Fitri, entah pas tarawih itu kan diundang bagi imam. Itu beliaunya itu mesti kalau masa baca Al-Fatihah itu nangis, geroyok gitu. Ya itu bagaimana Pak Ustaz? Terus kemarin itu juga ambilnya surat pas imam Idul Adha kemarin itu, rokaat kedua itu pakai tengah surat tengah di Al-Quran itu. Saya tidak hafal, cuman ya ayyuhallazina amanu itu diulang sampai 3 kali itu groyok itu. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau mengimami sampai groyok seperti itu? Itu sambil mungkin ya terharu kok gimana gitu, saya nggak tahu perasaannya Pak Imam tadi ya. Mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah bergabung, Ustadz Hendrianto. Sebelum ditanggapi kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pasti tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى رَوَاهُ الْبُخَارِ.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Ditanyakan, siapa yang enggan ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa menaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, berarti dia telah enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Matur nuwun, Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan kita masih lanjutkan kembali Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Ustadz Hendrianto, sudah ada dua penelpon yang bergabung dari Bu Nani dan juga Eyang Siti. Moga silakan.
1: Terima kasih yang pertama pada Bu Nani. Ya memang betul, kadang-kadang kita ini agak lambat di dalam memahami apa yang terjadi, ya, sehingga kemudian kita mendapatkan musibah gitu ya. Baru sekian waktu kita baru menyadari, oh ternyata hikmahnya begini gitu, dan kita kemudian malah kadang-kadang mensyukuri untung ada musibah itu begitu ya. Dan kemudian yang kadang-kadang kurang baik adalah kita tidak bersabar awal mulanya gitu ya. Dan kemudian setelah sekian waktu kemudian baru kita menyadari dan akhirnya kita mengevaluasi, oh harusnya saya bersabar. Berkaitan dengan hal ini, saya kira kita pernah mendengar satu hadis Rasulullah yang hadis itu pada intinya adalah memberikan satu pelajaran bahwa sabar itu ya harus kita biasakan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innama sabaru indal mas matil ula, ya. Inama sabru ya indal matil ula, ya. Jadi sesungguhnya sabar itu adalah ketika saat awal, gitu ya. Jadi kisahnya saya kira panjang, kita sudah sangat paham deh. Jadi bahwa sabar itu letaknya di awal. Artinya ketika kita mendapatkan katakanlah musibah, ya, tidak perlu menunggu kita bisa mendapatkan hikmah, menemukan pelajaran itu. Tapi sejak awal kita harus bersabar. Nah, bagaimana suatu kesabaran itu bisa terjadi di awal? Jadi sejak awal, ya tentunya ini adalah suatu budi pekerti. Karena kita memang sudah memiliki jiwa sabar ini. Sehingga apapun yang terjadi pada kita, reaksi pertama kita terhadap sesuatu itu ya sabar. Ya, jadi bukan sabar yang dibuat-buat gitu ya. Seperti kisah hadis ini asbabul wurudnya ketika ada seorang wanita ya yang menangis di sisi kuburan. Ya, lalu kemudian Rasulullah mendatangi dan memberikan pejangan bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita itu malah agak marah gitu ya, menjauhlah dariku, sungguhnya kau belum pernah merasakan musibahku dan belum mengetahuinya ya. Orang itu waktu itu enggak tahu kalau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu ketika wanita itu tahu bahwa itu adalah Rasulullah, maka orang itu menyesal dan mengatakan aku akan bersabar gitu ya. Nah, Rasulullah kemudian mengeluarkan hadis itu atau berkata tentang bahwa sungguhnya sabar itu adalah ketika awal musibah. Jadi sabar ini memang sebuah budi pekerti yang harus dibentuk dan otomatis sebenarnya harus akan terbentuk ketika seorang itu memiliki ketauhidan, keimanan yang kokoh itu ya. Karena apa? Karena mengapa kita tidak boleh kenapa kita harus bersabar? Ya karena kita meyakini segala sesuatu adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Maka dalam surat Al-Baqarah itu ya, berapa itu 153 mungkin ya, gitu ya. Itu dikatakan orang-orang yang apabila mendapatkan musibah, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu ya. Nah, jadi di situ perlunya kita untuk melatih kesabaran ini. Dan tadi saya katakan juga sebenarnya kalau kita memiliki keimanan yang kokoh ya insya Allah mestinya bersabar ya. Tapi tentunya ini perlu pelatihan gitu ya. Sehingga bersabar sejak awal gitu. Ya, kemudian yang kedua untuk yang Siti ya, Bu Siti dari Banguntapan ya. Saya kira ya semoga saja bahwa ketika kita sholat atau ketika kita mendengar nama Allah disebutkan, hati kita terdetak takut, bahkan kemudian sampai keluar air mata. Dan ada satu hadis Rasulullah ya, riwayat Tirmidzi Hakim ya, salah satu hadis ini berbunyi bahwa dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka adalah satu mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua mata yang selalu terbuka untuk berjaga di jalan Allah, ya. Nah, jadi di sini menangis ya ketika sholat, ya ketika sholat itu adalah sesuatu yang saya kira semoga itu mencerminkan sifat al-wajal tadi, ya. Dan ketika ada seorang imam yang kemudian seperti itu, tentunya semoga itu mencerminkan kondisi tadi keimanan dari imamnya, ya. Tetapi kita yang jadi jamaah ya moga-moga juga bisa ikut apa ketemu frekuensinya sehingga kita pun juga bisa ikut gemetar, ikut menangis. Tetapi ketika tidak ya memang itu tentu menjadi sangat relatif ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang merasa, ada orang yang merasa malah terganggu begitu ya. Maka kemudian dulu Abu Bakar ya, radhiyallahu an ya, ketika diminta untuk mengimami gitu ya, Abu Bakar pada waktu dulu seringkali tidak mau, bahkan ketika masih ada Rasulullah gitu ya. Dan salah satu alasannya adalah karena Abu Bakar ini berhati, ya kita nyebutnya punya sifat al-wajal ini, sehingga mudah menangis ya, mudah menangis ketika membaca ayat Al-Quran. Nah, tentunya kalau imam ya sekali waktu pada kondisi yang pas menangis gitu ya, saya kira Masya Allah itu kondisi sholat kita menjadi sangat bagus. Tapi kalau setiap saat nangis terus, bahkan sampai sholatnya nggak bisa berjalan ya, tentunya itu menjadi agak berbeda ya. Wallahualam bishawab.
0: Ya, baik. Kita masih akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar di kesempatan pagi hari ini di 5803333 atau juga di 0811 2711911. Bagi pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, pastinya di kesempatan pagi hari ini kita masih akan menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Ada yang bergabung dari Wonogiri, Pak Budi Santoso, mendengarkan melalui RRI Digital, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. bagaimana memaknai berkorban di era sekarang? Pertanyaan dari Pak Budi, monggo silakan untuk ditanggapi Ustadz Hendrianto.
6: Terima kasih Pak Budi pertanyaannya, memaknai ya kurban di era sekarang ya. Saya kira kurban ini di era kapanpun, kapanpun maknanya akan relevan ya. Dan tentunya kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran. Dan tadi salah satu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah dalam surat Al-Hajj 34, ya 35 itu ya. Itu saya kira makna 34-35 itu sangat relevan dengan zaman sekarang. Yang pertama adalah al-wajal, dari orang yang senantiasa bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah. Ini menandakan orang yang punya kualifikasi keimanan yang tinggi, dan akhirnya orang seperti ini tentunya akan punya jiwa ihsan, akan menjadi seorang yang muhsin ya. Dan kita sudah tahu yang namanya orang ihsan itu berbuat baiknya itu karena Allah ya, karena dia melihat Allah, atau kalaupun dia tidak melihat Allah, dia merasa dilihat Allah. Nah, orang seperti ini di zaman sekarang sangat diperlukan. Orang yang taat kepada Allah bukan taat formalitas ya, karena sekarang ini banyak orang yang taatnya formalitas ya, pencitraan begitu ya, taat yang bohong, atau bahkan juga bukan hanya sekedar orang yang taat karena hukum, karena dipaksa oleh hukum ya, baik hukum positif negara maupun syariat, yaitu tentu tetap baik ya orang yang taat karena dipaksa hukum ya, terutama karena hukum syariat gitu ya. Tetapi tentu kualitas ini akan dibawa dengan kualitas orang-orang yang ihsan tadi, yang karena punya jiwa wajal tadi ya. Nah, maka tentu kita tidak perlu ada KPK barangkali ketika orang-orang itu sudah takut kepada Allah. Ya, dan sekarang kita tahu ya ada KPK saja ya seperti ini gitu kan. Kemudian yang kedua, sabar ya. Di dalam menjalani proses kehidupan secara pribadi maupun secara keseluruhan bangsa dan negara, kesabaran itu penting. Dan tadi maknanya sabar itu bisa macam-macam. Ya, termasuk bagaimana kita sabar menghadapi berbagai musibah yang terjadi pada kita, ya, terutama itu, ya. Musibahnya itu banyak ya. Musibah itu banyak ya. Termasuk mungkin ketika kita memiliki pemimpin yang kurang benar gitu ya, itu ya musibah bagi kita gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengoreksi, ya koreksinya butuh kesabaran juga gitu ya. Ketika kita mau merubah ya, itu butuh kesabaran ya. Termasuk pesan untuk rakyat misalnya, salah satu hal yang paling menyedihkan itu misalnya sekarang soal money politik, soal suap, soal korupsi gitu ya. Rakyat juga perlu sabar. Jangan sampai hanya karena uang 100 ribu, 200 ribu, karena bahkan kalau lebih luas lagi karena dunia ini. Kemudian kita mengorbankan iman, mengorbankan keyakinan, dan akhirnya juga kita salah dalam memilih pemimpin. Kita salah dalam mengawal pembangunan gitu ya. Jadi kan mungkin katakanlah proyek-proyek pembangunan kita ini sebenarnya salah, tapi karena kita mendapat keuntungan, kita tidak sabar untuk hidup agak miskin atau hidup agak ada tantangan gitu ya. Maka kemudian kita berperilaku tidak bagus. Lalu kemudian sholat ya. Tentu sholat ini bisa kita pahami atau harus kita pahami dulu. Yang pertama, sholat ini dalam arti syariat gitu ya, menegakkan sholat. Wasta'inu bisabri wasolah. Sholat itu memang pertolongan yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu kita pakai sabar dan sholat gitu ya. Kemudian yang kedua, sholat ini tentu harus kita pahami juga hadirnya Allah ya, setiap saat pada kita, dan kemudian doa kita kepada Allah, karena sholat kan doa ya. Nah, sehingga kemudian kita senantiasa menghadirkan doa dalam setiap waktu kita. Lalu kemudian sedekah ini. Nah, sedekah ini tentu adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan kondisinya. Tetapi saya kira jiwa ini sangat penting. Pelajarannya sudah banyak sekali. Di zaman sahabat ya. Di zaman sahabat. Sedekahnya para sahabat. Sedekahnya Rasulullah pastinya ya. Itu jelas sudah kita pahami semuanya. Ya. Bahkan kemudian misalnya Abu Bakar itu memberi contoh. Sesuatu yang sudah menjadi haknya saja, hak dari negara untuk dia, itu dia kembalikan. Dan dia malah justru memberi sedekah pada negara. Gitu ya. Abu Bakar ketika menjadi khalifah, gitu ya, menjelang wafat, ya, dia mengembalikan seluruh apa yang pernah diberikan negara pada Abu Bakar. Padahal itu hak, gitu ya. Sehingga kemudian Abu Bakar memberikan satu contoh yang luar biasa. Dan itu pula yang dicontohkan oleh banyak sekali para pemimpin dan pendiri bangsa kita di awal-awal terutama. Masya Allah, mereka mengorbankan banyak sekali. Negara kita ini didirikan dengan boleh disebut modal yang nol atau minus bahkan. Ya, tapi para pendiri negara kita, rakyat Indonesia di masa-masa awal, itu pengorbanan hartanya luar biasa. Nah, jadi tentu ini sangat relevan sekali. Jangan sampai justru sekarang yang terjadi adalah jangankan berkorban, orang bahkan haknya saja diambil melebihi hak yang diberikan. Atau bahkan ada orang-orang yang bisa punya akses membuat hak-haknya sendiri yang melebihi seharusnya. Jadi jiwa kurban ini saya kira harus betul-betul kita hayati. Bukan hanya terlihat dari ada orang yang kelihatannya mengorbankan sapi yang gede. Bukan di situ. Tapi justru bagaimana kurban ini kemudian membuat suatu perilaku. Nah tentu ini tidak menafikan bahwa ada potensi-potensi ekonomi dari kurban secara nyata. Tetapi tentu tidak sesempit itu. Demikian ya, Mas Agus.
0: Baik. Ada yang bergabung kembali? Ustadz Hendrianto kita akan sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan Bu Ali?
7: Nggih.
0: Ya, ada di Pamekasan.
7: Nggih.
0: Iya, baik. Sehat ya Bu Ali ya?
7: Alhamdulillah di sana juga sehat,
0: nggih. Berkat doanya dalam kondisi yang selalu sehat. Moga silakan Bu Ali.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jujur kalau membahas tentang sabar ini Ustaz menarik sekali bagi saya karena memang dalam proses apa ya saya tahu seiring bertambahnya usia gitu loh Ustaz ya. Nah kita sudah banyak tadi Ustaz membahas tentang sabar gitu ya. Gimana Ustaz kita kalau menghadapi musibah atau kena musibah itu saya pribadi ya selalu berharap ya Allah mudah-mudahan di balik ini ada hikmahnya gitu loh Ustaz. Gimana ya Ustaz? Kalau kita berharap terus kepada Allah gitu, mudah-mudahan ada hikmahnya musibah ini gitu loh Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz, boleh enggak Ustaz gitu loh. Mohon pencerahannya Ustaz nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ali di Pamekasan, matur sembahan pun sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya ini juga ada yang bergabung dari Pak Adi di Berba, ingin menanyakan apakah menjadi orang soleh itu pilihan atau ketetapan Allah. Terima kasih. Dan kita akan dengarkan voice note dari Pak Beni yang sudah mengirimkan di pagi hari ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus dan Pak Ustadz. Mau nyuwun dipun paring penjelasan buat pilih wonten gandeng senengipun kan pangandikan panjenengan yaitu menyuwun penjelasan surat At-Taghabun ayat 11. Menikau kemauan Mas Agus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Hendri, sudah ada 3 penanya begitu ya. Singkat padat karena waktunya tinggal 3 menit ke depan ini Ustadz Hendrianto. Monggo silakan.
6: Ya. Ya, yang pertama dari Bu Ali di Pamekasan ya. Berharap mudah-mudahan ada hikmah. Ya, saya kira harus begitu, Bu. Jadi setiap musibah itu, di balik musibah itu pasti ada hikmah gitu ya. Dan tentunya hikmahnya itu yang harus kita ambil gitu ya. Dan mungkin yang dimaksud Bu Ali adalah bahwa dalam setiap musibah itu biasanya kan kita maknanya ada kesulitan di situ ya. Kemudian pasti ada baiknya. Saya kira sudah begitu, itu yang dijanjikan Allah. Ya, inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Ya. Bersama bahkan Bu, bukan telah ada gitu ya, jadi bersama musibah. Jadi ketika musibah itu terjadi, itu sebenarnya bersamanya banyak sekali kebaikan-kebaikan. Makanya kemudian kita harus bersabar. Dan bersabar terhadap musibah itu banyak dipahami oleh para ulama, sebenarnya kesabaran paling tingkat rendah. Kenapa? Karena orang itu nggak punya pilihan lain. Orang itu harus bersabar. Ya, itu beda dengan sabar terhadap kesalahan dan sabar meninggalkan kemungkaran. Itu berat. Sekali. Kenapa? Karena itu pilihan sehingga manusia bisa terjebak untuk tidak taat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Pak Ali diberbah menjadi solih, menjadi orang solih itu pilihan atau takdir Allah. Nah, saya kira ini pelajaran dasar fundamental, gitu ya.
1: kita memahami dalam akidah kita bahwa manusia itu pada dasarnya diciptakan Allah memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang batil gitu. Sehingga menjadi baik, menjadi buruk itu pasti pilihan. Tapi pada akhirnya pilihan-pilihan manusia itu ada dalam kerangka takdir Allah. Dan takdir Allah itu yang tahu Allah SWT. Kita tahu bahwa itu takdir itu kalau suatu itu sudah terjadi. Maka tentu aplikasinya menjadi orang soleh itu ya pilihan. Ya. Terserah kita menjadi orang baik atau buruk itu pilihan kita gitu ya. Bahwa pada akhirnya ada seorang yang sudah berusaha menjadi soleh ternyata su'ul khatimah wallahu a'lam bishawab. Ya. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Yasin dan surat Al-Kahfi ya. Faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Mau jadi beriman, mau beriman imanlah, mau kafir-kafirlah gitu kan. Jadi itu pilihan gitu dan manusia sudah diberi perangkat untuk itu. Lalu yang voice note ya, mungkin ini melengkapi dari yang ditanyakan tiga terakhir penanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma'asoba min musibatin ila bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ya, surat nomor 54 ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat Allah ini saya kira merangkum jawaban untuk beberapa penanya tentang sabar gitu ya. Bahwa sabar itu semua atas izin Allah. Dan itulah keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Karena atas izin Allah ya. Maka kesabaran itu ketika kita bersabar kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mendapat musibah gitu ya. Yang itu satu ungkapan yang meyakinkan bahwa semua itu miliknya Allah. Dan tentu karena itu miliknya Allah, maka itu akan menambah keimanan kita karena kita sedang dipilih oleh Allah untuk menerima kesabaran itu. Dan kita memiliki keyakinan ya bagaimana disampaikan di sini ya, bahwa orang yang beriman itu ya pasti ya wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepada Allah pasti Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Jadi ketika kita menghadapi musibah kita bersabar ya, dan kemudian kita beriman kepada Allah untuk menyelesaikan segala prosesnya itu, maka pasti Allah akan memberikan petunjuk. Ya, terima kasih Pak
0: Benny. Pak voice note tadi. Ya, Pak Benny di channel Jatuh. Baik.
1: Benny, ya, Andi.
0: Ya, sudah ditanggapi semuanya Ustaz Hendrianto, dan pastinya di kesempatan pagi hari ini kita harus akhiri. Namun sebelum diakhiri mungkin ada catatan-catatan penting singkat padat untuk disampaikan kepada pendengar. Moga silakan Ustaz Hendrianto.
1: Ya, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Marilah pada pagi hari ini kita mentadaburi surat ya Al-Hajj 34-35 sebagai salah satu pemahaman kita yang paripurna tentang ibadah kurban ini. Mari kita menjadi orang-orang yang muktidin ya, yang di sana meliputi karakter yang lengkap sejak dari spiritual kita. Kita memiliki al-wajal ya, memiliki satu kepekaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga memiliki suatu kualifikasi kesabaran. Kesabaran itu adalah penolong manusia beriman di dalam menghadapi segala hal kehidupan. Lalu kemudian sholat. Sabar dan sholat adalah paket untuk pertolongan Allah. Dan akhirnya mari kita kuatkan jiwa berkorban. Jangan justru jiwa mengorbankan pihak lain. Jiwa maling-maling, jiwa orang-orang yang serakah yang justru mengambil hak-hak orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hendrianto matur sembah nuwun. Selamat menikmati cuti bersama dan menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta. Terima kasih atas inspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Hendri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, spirit kurban untuk pembangunan ekonomi bangsa. Semoga benar-benar menumbuhkan semangat berbagi dan menguatkan pondasi ekonomi umat di sekitar kita. Saya Agus Pramana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi.
1: Kalau dijumlahkan secara DIY yang melebihi, kita pun di PMI ditarikannya 2% dari jumlah penduduk. 3,5 juta penduduk DIY, berarti kita harus setahun 70 ribu.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, telah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. PMI DIY berupaya untuk terus mengoptimalkan unit pelayanan daerah di Kabupaten Kota. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Telah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Beritanya hadir bersama Aji Permono.
1: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
2: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
1: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
2: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
1: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD, ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul

0: cepat terkait tangga bencana gempa Yogyakarta 20 tahun silam harus terus dipertahankan oleh seluruh masyarakat Yogyakarta. Karena hal itu akan menjadi modal penting apabila menghadapi musibah bencana berskala besar.
1: Refleksi dari kejadian gempa Jogja 27 Mei 2006 ini salah satu apa ya bisa dikatakan best practice-nya itu kan ketika pemulihannya begitu skala dampak yang demikian luas, tetapi kemudian velocity kecepatan pemulihannya itu sedemikian cepat dan masif, dan itu diantaranya digerakkan oleh social capital, modal sosial. Berupa apa? Berupa keguyuban, jaringan, dan kemudian juga mutual trust. Mutual trust di antara masyarakat dan mutual trust antara masyarakat dengan para pihak lainnya. Masyarakat percaya juga terhadap pemerintah, terhadap pendampingnya, terhadap rekomendasi tadi yang disampaikan oleh Pak Tito tadi. Nah, cuma bagaimana, ini kan gempa ini kan skalanya kan repetitifnya kan tidak yang kemudian monthly atau annual event begitu ya. Boleh jadi dalam jangka yang panjang. Jadi PR kita adalah merawat ingatan, merawat pengetahuan, sekaligus juga merawat ketangguhan yang pernah kita miliki itu.
0: Tingginya rasa kerelawanan sosial dan juga solidaritas yang kuat menyikapi gempa bumi 27 Mei 2006 kala itu membuat masyarakat DIY dan sebagian Jawa Tengah yang terdampak gempa bumi dapat bangkit dalam waktu yang relatif cepat. Pendengar, momentum gempa bumi Jogja kini telah berusia 2 dekade. Namun apakah masyarakat masih memandang penting kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
2: Kalau menurut saya itu, saya sendiri masih trauma ya Mbak ya, masalah gempa 2006 yang lalu itu, kalau menurut saya itu masih trauma. Saya sendiri belum, kalau ada gempa lagi nggak siap juga sih. Kita harus keluar dari rumah juga, terus tidak boleh berteduh di bawah pohon dan di mana rumah-rumah gitu. Maksudnya di lapangan yang luas sih, yang tidak ada apa-apanya kayak gitu.
3: Kalau kondisi saya itu masih 3 tahun, jadi mungkin masih inget-inget dikit gitu ya, cara mereka bawa orang yang kena reruntuhan, terus yang terluka juga masih ingat sampai sekarang, traumanya juga masih ingat. Jadi kalau misal terjadi istilahnya lindu, gempa kecil-kecilan, kita juga kadang masih suka takut, masih trauma yang dulu-dulu, masih sampai sekarang. Menurut saya nggih, kalau misal dibilang lebih siap dalam arti siap untuk kita berkemas-kemas daripada yang tahun-tahun dulu, karena kita masih penanggulangan bencananya juga kurang, terus darurat bencana juga kurang. Jadi mungkin kalau misal sekarang lebih siap, karena melihat ke depannya dari kemarin-kemarin juga udah mulai banyak gempa-gempa yang kecil-kecilan yang udah kita rasain, jadi mungkin kesiapannya lebih siap lagi.
4: Waktu itu jam 6 kurang sedikit kalau nggak salah. Itu jadi anak itu dijemput dari sekolah kan jam 6 kurang seperempat. Udah pintu dikancing, terus tidur-tiduran. Nggak taunya gempa sedahsyat itu, kita panik karena pintu di luar itu udah digembok semua. Jadi kita benar-benar panik. Genteng itu sampai jatuh ke lantai juga. Jadi semua pada berantakan. Ya, kalau trauma itu ada, cuman kita ya berlindung aja sama yang bikin hidup. Ya insya Allah lebih siap dibanding yang kemarin. Ya sedikit-sedikit. Ya kalau gempa kita harus keluar dari ruangan, dari intinya keluar rumah, jangan di dalam rumah. Kalau terpaksanya nggak bisa itu di bawah meja, sembunyi di bawah meja.
0: Pendengar, 2 dasawarsa peristiwa gempa bumi Jogja telah berlalu. Bagaimana saat ini kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana? Mari kita simak wawancara Prima Hapsari dengan Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruru Haryata, berikut ini.
5: Pak Ruru, kalau kita berbincang refleksi 2 dasawarsa gempa Jogja ini pada saat April 26 kemarin, ini 26 April hari kesiapsiagaan bencana nasional, ada sebuah tujuan khusus begitu yang kemudian juga ingin diangkat di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena 2026 ini juga bertepatan dengan 2 dasawarsa gempa Jogja begitu. Nah, bagaimana memformulasi

0: Simulasikan ini Pak, kesiapsiagaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan Pak Roro.
1: Baik, Mbak Prima. Jadi kita kalau mengingat gempa 27 Mei 2006, kita harus menyadari bahwa pada saat itu kita tidak cukup literasi maupun pemahaman
0: Betul.
1: terkait bahwa kita berada di dalam wilayah yang memiliki potensi gempa bumi yang cukup tinggi. Terbukti dari jumlah korbannya, Mbak Prima. Di situ 5.600 orang kalau saya tidak salah pada waktu itu yang meninggal. Kemudian dari sisi rumah dan bangunan fasilitas umum yang jumlahnya kurang lebih 270.000 yang rusak maupun kemudian roboh. Nah, berawal dari kejadian itu tentunya kita harus mengambil pembelajaran dari peristiwa itu sehingga kemudian kita tetapkan ada Hari Kesiapsiagaan Nasional. Selain itu memang kita juga telah berupaya dari sisi regulasi, menyusun regulasi yang mendasari bagaimana kita melakukan upaya penanggulangan bencana dengan Undang-Undang 24 tahun 2007. Kemudian di DIY ada Perda nomor 13 tahun 2015 yang di 2026 ini sedang kita revisi. Nah, pada 2026 ini, April di tanggal 4, kita mengeluarkan surat edaran gubernur untuk semua OPD, instansi pemerintah, kemudian juga instansi swasta dan masyarakat untuk melakukan simulasi bencana, khususnya gempa bumi. Nah, ini adalah salah satu bentuk untuk kita melatih diri, melakukan kesiapsiagaan ketika terjadi bencana. Nah, selain itu kita juga melakukan upaya-upaya untuk mengajak masyarakat mengingat peristiwa itu dengan nilai positif untuk kita selalu dalam suasana kesiapsiagaan, menambah pengetahuan terkait dengan bagaimana kita melakukan mitigasi bencana. Kita juga mengadakan webinar series, Mbak. Nah, dengan webinar series ini ternyata antusiasme masyarakat juga cukup tinggi, terbukti dari penyelenggaraan kita dapatkan datanya 700 yang ikut Zoom pada waktu itu. Dua kali kita melakukan webinar series. Nah, ini adalah upaya-upaya bagaimana kita membangun memori kolektif masyarakat kita sekaligus membangun kesiapsiagaan agar kita sudah memahami bahwa kita harus melakukan kesiapsiagaan karena kita berada di kawasan yang memang memiliki potensi bencana dalam hal ini gempa bumi yang cukup tinggi. Begitu Mbak Prima.
0: Pak Roro, saya garis bawahi ini nilai positif begitu Pak, ketika kemudian juga menumbuhkan budaya tangguh bencana ini perjalanan waktu, karena memang ketika itu 2006 sama sekali tidak cukup literasi begitu Pak, untuk kemudian juga menumbuhkan budaya tangguh bencana. Pak Roro, kalau kita melihat ini kan bagaimana bangkitnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ketika pasca bencana, artinya kemudian juga gotong royong, kondisi-kondisi untuk kemudian juga dilakukan suatu konsolidasi bersama. Nah, bagaimana ini juga kemudian ditangkap begitu Pak oleh teman-teman di BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan adanya forum pengurangan risiko bencana yang kemudian juga tersebar begitu. Bahkan kalau tidak salah ini juga ada desa tangguh bencana dan saat ini juga sedang digalakkan satuan pendidikan aman bencana begitu. Seperti apa ini Pak Roro sebagai salah satu bentuk juga untuk ketangguhan dalam bencana? Monggo Pak.
1: Ya, jadi terkait dengan bencana gempa bumi di 2026, nilai positif yang bisa kita ambil adalah kita itu memiliki modal sosial yang lumayan hebat ya. Dengan kita melihat bagaimana pemulihan pasca bencana yang begitu cepat, karena adanya kegotong royongan di antara masyarakat yang ada di Yogyakarta ini, selain juga memang banyak orang-orang di luar Jogja yang memang memiliki keterikatan emosional dengan Jogja, sehingga mereka juga sangat membantu pada saat itu. Nah, sehingga ini adalah nilai positif kearifan lokal kita yang harus kita tingkatkan, kita pertahankan, sehingga nilai-nilai itu yang kemudian kita kembangkan. Nah, dengan begitu kemudian kami di level pemerintah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas di masyarakat yang berbasis komunal di masyarakat. Nah, dengan salah satunya tadi banyak hal sudah disampaikan oleh Mbak Prima. Yang pertama adalah kita membentuk kalurahan tangguh bencana. Jadi dari 300 kurang lebih 392 kalurahan sudah terbentuk kaltana itu sebanyak 350. Ini luar biasa. Mungkin dibandingkan dengan provinsi lain kita selangkah lebih maju. Yang basisnya itu di tingkat kalurahan. Kemudian didukung oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana Forum pengurangan risiko bencana ini anggotanya ada dari akademisi, masyarakat, pemerintah, kemudian dunia usaha atau swasta. Dengan harapan ini semua pihak terlibat bagaimana kita melakukan upaya-upaya mitigasi baik struktural maupun non-struktural dan juga upaya-upaya mitigasi yang berbasis komunal dengan melibatkan berbagai stakeholder kalau kita bicara pentaholics dalam tataran ini. Nah, itu kalau kita bicara Kaltana dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.

0: Pendengar PMIDG berupaya mengoptimalkan unit pelayanan darah di kabupaten kota. Langkah ini untuk menjaga kecukupan kebutuhan stok darah yang mencapai puluhan ribu kantong darah setiap tahunnya. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Kalau dijumlahkan secara DIY yang melebihi, kita pun di PMI ditarikannya 2% dari jumlah penduduk. 3,5 juta penduduk DIY, berarti kita harus setahun 70 ribu.
2: Daerah Istimewa Yogyakarta butuh 70 ribu kantong darah per tahun untuk melayani kebutuhan transfusi di rumah sakit. Jumlah itu setara 2% dari total populasi penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan tahunan itu, Ketua Bidang Pelayanan Darah PMI DIY Suryanto mengoptimalkan 7 unit pelayanan darah di seluruh kabupaten dan kota.
1: 5 di PMI sendiri, 2 di rumah sakit. Rumah sakit aman aja, rumah sakit Sarjito dan rumah sakit akademik, GM. Jadi ada 7. Ya, 7 itu kalau dijumlahkan secara DIY yang melebihi, kita pun di PMI ditarikannya 2% dari jumlah penduduk. 3,5 juta penduduk DIY, berarti kita harus setahun 70 ribu.
2: Di samping itu, para pendonor tetap di PMI DIY sangat membantu pemenuhan stok darah.
1: Dan mereka juga kami beri penghargaan dari 25 kali, ada penghargaan dari kabupaten dan kota, wali kota yang menyarankan dan berarti 50 sama 75 dari PMI DIY, nanti lewat gubernur, dan kalau 100 nanti kita undang ke Jakarta.
2: Suryanto juga memastikan PMI DIY mengutamakan kenyamanan dan keamanan selama proses donor darah berlangsung.
0: Gerakan menolak mantan dukuh untuk menjabat kembali dilakukan oleh puluhan warga Seloharjo Pundong, Kabupaten Bantul dengan mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Bertanya bersama Aji Permono.
3: Puluhan warga dari Padukuhan Dukuh Seloharjo Pundong Bantul mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Yogyakarta Selasa siang. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan mantan kepala dukuh yang ingin kembali menjabat. Dari pantauan RRI, rombongan massa yang terdiri dari sekitar 70 orang itu tampak membentangkan spanduk bertuliskan kata-kata penolakan di tengah teriknya matahari. Koordinator aksi Bambang Suratman menyatakan, mantan dukuh berinisial S tersebut pada mulanya terlibat kasus pencurian gamelan di kantor kelurahan. Meski tidak diproses hukum, dukuh tersebut dipecat dari jabatannya. Tak terima dengan pemberhentiannya, dukuh tersebut melayangkan gugatan di PTUN Yogyakarta.
4: Kaitannya dengan tuntutan yang kita tuntut ke Pak Lurah kemarin, yaitu pemberhentian kepala dusun kita.
5: Sudah diberhentikan, Pak?
4: Sudah diberhentikan.
6: Pak Lurah memang itu kan kemarin yang memberhentikan kan dari pihak Lurah. Iya, dengan Pak Lurah memang tuntutan kita itu kan ditujukan ke Pak Lurah untuk supaya memberhentikan. Sama Pak Lurah sudah diberhentikan. Ya, itu kan melalui proses sampai ke kabupaten juga, tadi, prosedurnya. Sama Pak Lurah sudah dapat rekom, terus diberhentikan.
3: Terkait dengan kasus pencurian yang menyeret oknum dukuh itu, Bambang menyebut jika memang benar terjadi. Selain itu, ia juga mengatakan jika mantan dukuh pernah terlibat beberapa kasus lainnya.
4: Kasus itu ada, yang pencurian gamelan, terus HOK belum diberikan, traktor, rotari, entah kemana, bantuan, itu nggak ada sama sekali.
7: Berarti nggak cuma kasus gamelan aja, Pak, sudah berkali-kali dia
4: itu? Iya, yang kemarin yang kita laporkan terutama itu, gamelan, traktor, sama HOK.
3: Lebih lanjut, aksi tersebut berjalan tertib dan damai dengan pengawasan ketat dari personel kepolisian. Sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, warga pun membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi unik membuat Tatak mampu mengepakkan sayap kesuksesan lewat usaha sandal custom. Berita selengkapnya bersama Rosihan Anwar.
8: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
9: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
8: Dengan teman-teman itu terus punya ide kalau kita jalan-jalan paling enggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudhu, daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling enggak udah ditinggal aja sandalnya.
9: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatak Bay Sandal Wudhu atau sandalwudhu.net.
8: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudhu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, nggak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma 1 kodi, 2 kodi gitu, rutin-rutin kepikiran. Oh, berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak tapi juga dengan proses yang berbeda.
9: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatak Bay Sandal Wudhu. Fitri Ariani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
8: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu. Terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama. Jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini. Contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding, jadi nama perusahaannya. Jadi branding juga charity gitu-gitu. Jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya. Terus kesini-sini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh gitu.
9: Fitri Ariani menjalankan Tatak Bay Sandal Wudhu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
8: Aku juga dulu kan ikut awal kan, ikut kelasnya di BRI. Jadi kadang yang unik itu bahwa mentornya itu sebenarnya sudah jadi pelangganku. Nanti terus ketemu di kelas itu, biasanya kan nanti ada pengenalan toh, produknya apa, oh ini lah aku udah make gitu, kadang dia oh udah gitu. Seru juga. Terus kadang kalau lihat di pengalaman, kadang di jalan sandalku dipakai, jadi kadang oh punya aku, padahal mereka nggak ngerti bahwa itu produk kita ya. Mungkin karena apa sih, juga kita belum begitu besar juga toh, jadi kadang hal-hal sederhana juga kadang udah lebih ngena sih.
9: Selain program Brinkubator yang diinisiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Ariani juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari bank plat merah tersebut sejak awal merintis usaha.
8: Kalau kur bicara kur, nggak bisa dipungkiri tetap ngebantu kita UMK kan. Maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri, bikin kita juga roda ekonominya kan muter kan. Terus juga keringanan jadi bunganya juga apa sih istilahnya, jangkanya kan juga kita bisa milih, entah yang mau 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun gitu.
9: Sementara itu, Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandalwudhu.net berujar menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
5: Dan jaga itu produksinya ya. Jadi biar itu kalau pakai awetnya itu kan bagusnya kan, biasanya linnya biar nggak lepas kan gitu.
9: Farus Daryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bay Sandal Wudhu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
5: Ya jalannya ya masih jalan terus ini, jadi ada juga banyaknya kurangnya ada ya itu apa ya, malunya itu biar ada terus ya, harapannya tuh maju itu.
9: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Ariani, Farus Daryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari kota Yogyakarta. Pendengar, tatak bayi sandal wudu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa, yaitu tatak, tetek, tutuk, yang bermakna ketabahan, stabilitas, dan kekuatan, telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil, dan tahan lama.
8: Kalau harapannya paling enggak tetaplah lebih berkembang. Berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
9: Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Peninggal berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang dua dasar warsa gempa bumi, DIY tangguh, waspada, dan berdaya, yang disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosyan Anwar.
9: Pendengar, 27 Mei 2026, Yogyakarta dilanda kiamat kecil yang dicatat sebagai salah satu bencana besar berdampak luas. Gempa bumi Jogja pada dua dekade silam menyebabkan sekitar 150 ribu bangunan rusak dan merenggut lebih dari 6.600 korban jiwa. 20 tahun berselang, refleksi terhadap musibah dahsyat itu dinilai masih tetap relevan, khususnya bagi warga Yogyakarta sendiri yang memiliki potensi ancaman bencana yang terbilang lengkap. Mulai dari ancaman tsunami, gempa bumi, erupsi gunung berapi, hingga potensi bencana hidrometeorologi. Sejumlah pemangku kepentingan di bidang kebencanaan berpegangan erat lewat beragam kegiatan untuk memperingati dua dasawarsa gempa Jogja. Bahkan refleksi digelar beberapa bulan sebelumnya, lengkap dengan kajian dari sisi akademis. Pendengar, salah satu hal yang menarik sebagai dampak bencana besar kala itu adalah bagaimana masa pemulihan alias recovery yang terbilang tak terlalu lama. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi melibatkan ribuan relawan dengan didorong rasa kerelawanan serta solidaritas yang tinggi. Itulah hal yang dirasa perlu untuk terus dipupuk. Mitigasi bencana, kesiapsiagaan terhadap ancaman, dan rasa solidaritas tinggi membentuk ketangguhan sosial yang mampu menguatkan masyarakat di tengah musibah yang menerpa. Demikian komentar pagi hari ini. Saya Rosyan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Telah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. PMI DIY berupaya untuk terus mengoptimalkan unit pelayanan dara di kabupaten kota. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Sugeng Enjang, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi yang cukup mendung di sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Di hari ke-28 di bulan Mei 2026, rangkaian cuti bersama dalam merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Anda bisa menikmati libur bersama keluarga tercinta di hari ini. Pendengar, kita ketemu bersama bahwa memang di hari ini, di hari kedua, Anda menikmati libur bersama keluarga tercinta, di mana memang merupakan hari Tasrek begitu ya, dan Anda bisa menikmati daging kambing atau daging sapi yang pastinya sudah dirayakan kemarin, atau bahkan mungkin ada beberapa masjid dan juga musala yang baru melakukan penyembelihan di hari ini. Nikmati, tapi harus ingat begitu ya, sesuai dengan porsinya masing-masing saja. Jangan sampai berlebihan, dan pastinya ketika ada kendala terkait dengan kesehatan Anda, segera mungkin untuk menuju ke pusat kesehatan atau pelayanan kesehatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan begitu ya. Karena mungkin kelebihan atau kebanyakan makan daging kambing atau juga daging sapi. Baik pendengar, saya Agus Pramana masih akan menjadi teman setia Anda, dan meskipun di pagi hari ini mendung menggelantung, apakah nanti siang akan terjadi hujan? Nanti akan kami update informasi di mana nantinya para perakirawan akan hadir menyertai Anda, menginformasikan berkait dengan perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta dan pastinya juga di sekitaran Yogyakarta International Airport. Baik pendengar, libur yang cukup panjang yang pastinya akan dinikmati bagi Anda yang menikmati libur panjang hingga Senin begitu ya, karena memang besok pagi bagi warga masyarakat yang pastinya melangsungkan work from home, Anda bisa menikmati pekerjaan dari rumah, dan di Sabtu, Minggu, Senin Anda juga masih bisa menikmati libur bersama keluarga tercinta. Long weekend, Yogyakarta pastinya menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan, di mana Indonesia, di mana Yogyakarta ini merupakan miniatur Indonesia. Banyak budaya dan juga berbagai ragam panorama yang indah yang disajikan. Pastinya warga masyarakat tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta yang mengagumi panorama yang cukup menarik ini. Nah, dengan demikian pastinya ini berimbas dengan membludaknya tempat-tempat destinasi wisata, membludaknya transportasi umum seperti halnya kereta api. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pendengar, PT KAI Daop 6 Yogyakarta ini mencatat terjadi kenaikan sebesar 75% pada keberangkatan penumpang di Daop 6 Yogyakarta selama libur panjang Idul Adha. Dan pada hari biasa memang keberangkatan penumpang hanya mencapai 12.000 orang, dan peningkatan juga terjadi pada jumlah kedatangan. Jumlah kedatangan di sejumlah stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta ini biasanya hanya mencapai 15.000 penumpang. Angka ini naik sebesar 50% daripada momentum libur panjang mencapai 22.529 orang. Dan angka ini masih akan dinamis karena proses pemesanan tiket keberangkatan GoShow masih dilayani hingga tengah malam. Dan peningkatan volume penumpang, pendengar, khususnya di angka kedatangan masih akan tinggi hingga Jumat 29 Mei 2026 nanti. Sementara angka keberangkatan akan meningkat signifikan mulai Sabtu 30 Mei 2026, dan puncak arus balik libur panjang atau keberangkatan akan terjadi pada Senin 1 Juni 2026. Dan pastinya berdasarkan pantauan dari RRI, pendengar, sebanyak 23.657 penumpang akan berangkat dari wilayah Daop 6 Yogyakarta. Baik pendengar, kami akan menyajikan untuk Anda perakiraan cuaca yang ada di daerah istimewa Yogyakarta.

0: Prakirawan Bakti Wira akan menyampaikan untuk Anda. Bakti, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkembangan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut akan kami sampaikan info perkembangan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah kota kabupaten provinsi DIY pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Namun begitu berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Gunung Kidul bagian selatan. Sementara untuk siang hingga sore hari secara umum juga diperkirakan cerah berawan namun begitu terjadi potensi hujan ringan di wilayah Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan dini hari juga berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Suhu udara di wilayah DIY secara umum diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Selanjutnya, untuk perairan selatan Yogyakarta, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini, tetap waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perkembangan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, Prakawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta. Kami akan mengupdate informasi di kesempatan pagi hari ini masih berkaitan dengan perakhiran cuaca. Namun kali ini di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Sudah bersiap prakirawan Arum untuk menginformasikan untuk Anda. Arum, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Prakiraan cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar di antara 24 hingga 30 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 90%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Ya, pendengar, kami akan berbagi informasi berkait dengan bagaimana kondisi lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta untuk pagi hari ini. Kami akan awali dari Simpang Tugu. Di Simpang Tugu terpantau ramai namun tetap lancar, dan ada beberapa petugas dari kepolisian yang turut serta mengatur lalu lintas di Simpang Tugu. Dan kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Di pagi hari ini di Simpang Borobudur Plaza terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Jati Kencana terpantau lancar, pendengar. Untuk Anda yang akan menuju ke Simpang Wirobrajan juga sudah mulai ada kepadatan namun tetap lancar. Simpang Patambulan terpantau landai. Simpang atau titik 0 km terpantau landai. Simpang Wirota juga terpantau landai, pendengar. Simpang Gramedia terpantau lancar. Untuk Anda yang akan menuju ke Simpang Gondomanan di pagi hari ini terpantau landai. Dan Anda yang akan melaju menuju ke Simpang Joteng Betan pagi hari ini juga masih terpantau landai. Simpang Pasar Gading juga terpantau landai, pendengar. Untuk Anda yang akan melaju menuju ke Simpang Joteng Kulon pagi hari ini juga terpantau landai. Simpang Tungkat juga tidak ada kepadatan berarti, tetap lancar. Simpang Sentul juga terpantau lancar. Simpang Permata terpantau lancar. Simpang Gondomanan terpantau lancar. Untuk Anda yang akan melaju menuju ke Simpang Mandala Krida di pagi hari ini juga terpantau lancar. Simpang Gelagah Sari juga terpantau lancar. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: cinta pada muling.
1: Kokoh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuman sedikit. Satu sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam.